0: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye toh, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ucet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat pagi, selamat bergabung Sutos Nobuto yang baru saja mengikuti di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ini. Yuk kita update dulu informasi perakiran cuaca pagi hari ini untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya. Sudah ada prakirawan BMKG Heri yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda di pagi hari ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Minggu 4 Oktober berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07 WIB. Secara umum kondisi cuaca di wilayah DIY pada pagi hari hingga siang dan sore hari cenderung cerah berawan. Untuk malam hari cenderung berawan dan dini hari cenderung cerah. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 92%. Angin cenderung bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Perakiraan gelombang laut di perairan wilayah daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
3: Tresno budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu wicaksana. Lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun tunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga betonga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

0: tapi Cina sok gede nih dia apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ini waktu bapak
0: Oh, lu dokter ya? Tapi belum sangat anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Berapa dari Ingel dari Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Ini dia Deni Caknan, Fit Bella Bonita dengan Sinarengan, suami istri ya. Nyanyi, cocok sih suaranya. Gimana pendapatnya seterusnya putunya? Kalau suka, ya dengerin terus aja di perempat RRI, pasti akan ada kok lagunya. Diputerin pokoknya. Yuk kita update lagi informasi perakhiran cuaca pagi hari ini. Kalau tadi Yogyakarta secara umum, sekarang kita fokus ke Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya. Sudah ada perakirawan BMKG Anang yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini, Minggu 4 Oktober 2026, untuk 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer terkini, terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara. Kondisi ini menyebabkan potensi cuaca dominan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah selatan Jawa, khususnya wilayah Bandara YIA dan sekitarnya. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan sepanjang pagi, siang, malam, bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada pada kisaran 7 hingga 10 km, tergolong baik untuk mendukung aktivitas operasional penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum variasi arah angin berembus dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 27 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri Budaya Jawi.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ikatan Bidan Indonesia, pengurus daerah-daerah istimewa Yogyakarta, memiliki 4.258 anggota yang siap memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat dan mendukung terwujudnya Indonesia Generasi Emas 2045. Ketua PD Ikatan Bidan Indonesia DIY Henny mengatakan jumlah anggota tersebut merupakan kekuatan besar bagi organisasi profesi bidan. Data itu telah diverifikasi berdasarkan keanggotaan yang tercatat melalui KTA online dan surat tanda registrasi. Beralih ke informasi lain, warga Gunung Kidul diminta untuk melunasi pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo pada 30 September 2026. BKAD Gunung Kidul mencatat 31 kelurahan telah dinyatakan lunas. Kepala BKAD Gunung Kidul, Putro Sabto Wahyono mengatakan, wajib pajak membayar setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi denda sebesar 1% setiap bulan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

0: Alunan gending-gending gamelan yang dipadu dengan suara merdu para pesinden membuat nyaman dan damai, membuat kita betah untuk tinggal di kota Yogyakarta. Uyan-uyan Hatiluhung memang mempunyai nama yang besar bagi Keraton Yogyakarta, dan itu sebagai wujud pelestarian budaya Jawa yang memang adiluhung. Terdengarnya irama gending di malam hari akan selalu mengingatkan kita untuk tetap melestarikan aset budaya bangsa ini.
1: Untuk uyon-uyon adiluhung diselenggarakan di Keraton Yogyakarta dening Keraton sejak tahun 1942 setelah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bertahta pada tahun 1940. Abdi-abdi dalam ini terdiri dari abdi dalam punakawan dan prajurit, juga abdi dalam keprajan dari Reh Kepatian. Ini memang dibuat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam kebijaksanaannya untuk menggeluti masalah kesenian.

0: Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudoningrat adalah sesepuh dari kelompok Karawitan Kawedanan Hageng Punokawan Krido Mardowo Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dan manfaat uyon-uyon hati luhung tetap lestari, kita bisa mendengarkan alunan gending dari uyon-uyon hati luhung setiap 35 hari atau 8 dino setiap malam Selasa Wage.
1: Nah, kalau dulu sewaktu zaman Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8, ke-7 dan ke atas, ini biasanya selapan dino pada hari kelahiran raja itu dilakukan suatu peristiwa seni, yaitu dengan wayang kulit biasanya.
0: Uyon-uyon hati luhung tentu tidak hanya sekedar nama, namun tetap memiliki nilai dan makna yang sangat kuat. Kenapa diberi nama uyon-uyon hati luhung?
1: Uyon-uyon hati luhung karena ini hanya istilahnya akan menyiarkan seni kerawitan yang khusus untuk melantunkan lagu-lagu klasik. Kemudian hati luhung karena budaya kita di Yogyakarta ini khususnya adalah budaya hati luhung. Jadi jangan sampai uyon-uyon itu akan melisir atau keluar dari budaya kita. Ada pakemnya, ada arahannya, sehingga dengan tampilnya gending-gending Jawa ini tidak merosotkan budaya yang hati luhung itu. Tapi kita harapkan dengan penampilan gending-gending itu tadi, baik keraton maupun budaya Yogyakarta itu semakin hati luhung.
0: Seperangkat gamelan yang tertata rapi di pendopo keraton Yogyakarta akan selalu digunakan untuk mengiringi setiap upacara-upacara keraton. Laras lendro, pelok, itulah yang digunakan dalam uyon-uyon hati luhung.
1: Ya, gending-gendingnya memang untuk awal itu ada gending pakormatan, yaitu kalau gantian, kalau yang Selasa Wage kemarin pakai selindru itu pakai gending Prabu Mentaram. Kemudian kalau nanti Selasa Wage yang akan datang ganti ke pelok.

yaitu Raja Manggolo. Kemudian yang kedua mesti kita adakan gending-gending soran, kemudian baru bedayan, yang ketiga baru gending-gending bebas, gending-gending yang apa istilahnya ya uyon-uyonnya yang betul itu di situ.

0: Iringan kending-kending terdengar syahdu, bila diiringi pula suara pesinden-pesinden abdi dalam Kraton Yogyakarta. Nyi Kasilah atau Nyi Rio Condrosari adalah nama paringan dalam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Setiap kali keraton mengadakan upacara dan dengan menggunakan iringan gamelan, seluruh abdi dalam pengrawit dan pesinden selalu ada untuk mengiringi.
1: Tugas saya ya pesinden, saya koordinator ya. Koordinator itu ya apa itu ya, membagi sinden-sinden itu ya. Kalau di keraton itu ya nanti kalau ada gending-gending yang berat, yang kiranya itu ya ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri. Ya senang, tentram, mengabdi ratu dan di Keraton Yogyakarta itu. Sukanya banyak teman ya, ayem, tentrem. Dukanya ya itu tadi kalau ada gending yang berat ya, ibu-ibu pada belum bisa, ya terpaksa saya sendiri yang menyelesaikan.

0: Setiap kegiatan uyon-uyon hati luhung yang ada, selalu ada yang mengkoordinir atau bertanggung jawab. Abdi dalam Hendro Asmoro atau Bupati Anom, walau sudah usia senja, seluruh hidupnya ia mengabdikan diri di Kraton Yogyakarta.
1: Tugasnya pokoknya ya menyelesaikan soal karawitan.
2: Untuk uyon-uyon hati luhung, pas kalau pagelaran itu Bapak mendapat mungkin honor atau fee atau paling dalam dari keraton ada?
1: Ada, Kak. Honornya itu kalau kebetulan siaran itu pakai uang apa ya namanya? Honor 3.000 gitu. Dengan
2: Iya. Terus Bapak mengabdi di keraton itu tujuannya apa?
1: Tujuannya ya untuk berbakti kepada Sultan dan untuk melestarikan kebudayaan Jawa.

0: Kita perlu bangga sebagai bangsa yang mempunyai keunikan, keragaman yang bermacam-macam yang membuat kita kaya akan kebudayaan. Dalam Uyan-Uyan Hati Luhung, terdiri dari para pengrawit dan pesinden yang secara keseluruhan adalah para abdi dalam Kraton Yogyakarta.
1: Pengrawitnya abdi dalam, yaitu Reh Kawedanan Agung Punakawan Krido Mardowo Kraton Yogyakarta Adiningrat. Ini membawai di bidang kawiyagan, terdiri dari Dalep Dasuworo, pesinden, kemudian abdi dalam Wiyogo.
0: Akankah Uyan-Uyan Hati Luhung ini punah dan berhenti begitu saja? Tidak. Peran serta seluruh masyarakat dan tentunya dari Kraton Yogyakarta sangatlah menentukan untuk lestarinya Uyan-Uyan Hati Luhung.

0: yang kami harapkan masyarakat bisa menerima, kemudian dari kita yang bergelut di Uyon-Uyon Hadilung itu bisa lebih meningkatkan apa kualitas, kemudian juga bisa melayani baik keraton maupun masyarakat dalam bentuk untuk mengembangkan kerawitan gaya Yogyakarta itu supaya lebih bisa menarik, lebih bisa diharapkan dari masyarakat banyak.
1: Kita bangga mempunyai budaya yang sangat adiluhung, elegan, dan banyak orang yang ingin tahu tentang Uyon-Uyon Hadiluhung.

0: Mengenal makanan khas Indonesia. Bubur Manado. Nama lainnya adalah bubur tinutuan. Merupakan makanan khas favorit dari Pulau Sulawesi. Tinutuan dalam bahasa Manado berarti campur aduk. Karenanya, di dalam bubur Manado terdapat sayur-sayuran yang beragam, lauk hewani seperti ikan, dan lauk nabati seperti tahu dan tempe. Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Sekar Rinonci, Bisungsung, Programa 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Malu ah.
1: Malu sama siapa?
0: Nanti didengar orang.
1: Mana? Gak ada orang.
0: Itu?
1: Mana?
0: Itu. Kalau janda masih mau kan?
1: Oh tentu dong.
0: Anaknya banyak.
1: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: Ayo ikut Pak D. Nanti Pak D traktir bakso. Mau tidak?
1: Asik. Mau Pak D. Kita nanti di bioskop yang gede itu Pak D.
0: Ah, bukan Le. Pak D mau ajak nonton Ketoprak. Bagus loh ceritanya. Legenda Timun Mas. Kamu pasti suka Le.
1: Wah, kok Ketoprak sih Pak D? Gak mau. Ngapain nonton Ketoprak? Keren film-film barat di bioskop, Pak De.
0: Wih, belum nonton kok sudah bilang gak mau. Boleh saja nonton film asing, tapi yo ingat mencintai budaya sendiri, Le. Wayang kulit, ketoprak, uyon-uyon, dan banyak lagi. Itu warisan budaya yang adiluhung, Le. Wis toh, kamu ndak bakalan kecewa. Nanti kamu pasti suka.
1: Bagus tenan, Pak De. Iya deh, aku mau. Tapi janji loh, traktir bakso.
0: Wah. Dole, dole.
2: Cintai budaya kita. Wayang atau ketoprak syarat dengan nilai-nilai tradisi yang adiluhung. Bagian dari keistimewaan Yogyakarta, kita perkenalkan pada generasi muda.

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
4: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kendati menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tingkat produktivitas sawit di Indonesia tercatat masih tertinggal dengan rata-rata 3,6 ton per hektar. Angka tersebut masih berada di bawah capaian negara tetangga yang mampu menembus 4 hingga 5 ton per hektar. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Lim Mukharom menyampaikan bahwa tantangan produktivitas rendah tersebut utamanya dialami oleh perkebunan sawit swadaya milik rakyat. Oleh karena itu, pihaknya bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menggelar program pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit. Beralih ke informasi lain. Bagi wisatawan maupun pengguna jalan yang melintas di jalur jalan lintas selatan JCLS

pesisir selatan Bantul, terutama di sisi barat, tentu sudah tidak asing dengan kuliner gethuk goreng. Kudapan tradisional berbahan dasar singkong yang dipadu dengan gula jawa ini kini menjadi primadona baru yang sering dicari masyarakat. Salah satunya adalah gethuk goreng Bu Hesti yang sudah ada sejak tahun 2022. Hesti Irawati yang memulai usaha ini bersama sang suami, kini usahanya semakin berkembang dan telah mempekerjakan 17 karyawan. Hesti mengungkapkan bahwa ide membuat gethuk goreng didasari oleh keinginannya menghadirkan varian oleh-oleh yang berbeda. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Perempatan dari Ingel Leluri Putri Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi seterusnya Butoyo. Hari Minggu, tanggal 17 Mei 2026, tepatnya di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat ini, ada saya Jordan Talaksoro kembali menyapa Anda di program Obrolan Asta Cita. Nah, senang sekali ya bisa ketemu lagi dengan Sutrisno Butoyo, di mana kita akan diskusi. Ini bukan sekedar soal bicara hari ini, tapi juga kita ngomongin tentang masa depan ini, Sutrisno Butoyo. Karena, gini nih, kita sering banget dengar kalimat besar Indonesia Emas 2045. Katanya sih Indonesia ini akan menjadi negara maju, ekonominya tumbuh, SDM-nya unggul, teknologinya berkembang, anak mudanya hebat. Tapi, nah, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Mungkin sederhananya gini, kalau tahun 2045 Indonesia ingin punya generasi emas, siapa sih yang sedang menyiapkan mereka hari ini? Karena generasi hebat, saya yakin, nggak muncul tiba-tiba, tapi perlu dibentuk mulai dari di rumah, di sekolah, kampus, bahkan di lingkungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih dalam soal tersebut bersama dengan narasumber yang tepat sekali untuk kita ajak ngobrol. Di kesempatan kali ini sudah hadir di studio bersama dengan Bapak Dr. Ahmad Nasir Ari Wibowo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cokroaminto. Selamat pagi Pak Nasir.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
0: Ya. Luar biasa. Ini manggilnya Bapak, Mas atau Om ini?
1: Boleh Mas, boleh Bapak.
0: Boleh Bapak.
1: Fleksibel aja. Okay. Masih muda ya.
0: Masih muda.
1: Masih muda terus semoga.
0: Nah, amin. Karena amin. Memang masih muda sekali.
1: Semangatnya muda.
0: Semangatnya muda, jiwa raganya juga muda gitu ya. Oke, saya manggilnya Mas Nasir aja begitu.
1: Boleh, ya siap.
0: Nah,
1: siap,
0: Mas
1: siap.
0: Nasir, selamat datang dulu deh di studio Perempat RRI. Kabarnya baik ya?
1: Alhamdulillah ini baik, luar biasa, semangat, sehat.
0: Nah, gitu. Wih, udah kayak sama tentara aja saya ngomong. Nah, kita ngomong langsung gini aja deh Mas Nasir ya. Saya mulai dari yang sederhana dulu gitu. Banyak orang nih kan sering mendengar istilah Indonesia Emas 2045 gitu ya. Tapi sejujurnya ini sebagian masyarakat mungkin ya cuman dengar slogan aja jadinya gitu. Nah, sebenarnya Indonesia Emas itu seperti apa sih? Kalau boleh dijelaskan ke Sutrisno Butoyo yang masih awam juga, sebenarnya apa sih yang ingin dicapai? Monggo, Mas Nasir.
1: Oke, ya. Terima kasih ini Mas Jordan luar biasa dan rekan-rekan apa ya pemirsa ya,
0: Sutrisno Butoyo.
1: Sutrisno Butoyo di manapun berada. Selamat pagi, salam sehat semua dan semangat pastinya ya. Oke, menarik ya ini tema kita hari ini adalah tentang Indonesia Emas. Yang menyiapkan siapa, kan gitu ya. Oke, kalau berbicara tentang Indonesia Emas, ini kan memang targetnya itu di tahun 2045.
0: Betul.
1: Itu di tahun tersebut pas 100 tahun Indonesia 100 tahun, Indonesia merdeka ya, 100 begitu tahun. Ya 100 tahun dan ini di Indonesia Emas ini kan sebenarnya sudah disiapkan ya, ini dasar hukumnya udah ada ini
0: dasar hukumnya udah ada ya.
1: Ada diperkuat di rencana pembangunan jangka panjang nasional ini ada undang-undang ya, undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang ini nomor 59 tahun 2024 ini itu detail sekali dibahas tentang Indonesia Emas, visi misi dan sebagainya kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah, pada prinsipnya begini Mas Jordan, pada prinsipnya begini. Rencana program jangka panjang itu sangat penting ya untuk melihat Indonesia itu arahnya kemana.
0: Okay.
1: Jadi Indonesia Emas ini kan sebenarnya panduannya, pedomannya itu ya sebenarnya tujuan negara itu sendiri yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa? Indonesia Emas itu seperti apa visinya? Berdaulat, adil, makmur, kan gitu. Jadi harapannya di tahun tersebut Indonesia Emas ya bangsa Indonesia, negara Indonesia ini memang negara yang bisa dikatakan negara yang benar-benar berdaulat, adil, makmur ya. Apa ya? Intinya di semua bidang, baik bidang ekonomi, sosial, budaya dan seterusnya. Nah, kuncinya nanti ada di SDM-nya.
0: SDM,
1: sumber daya manusianya seperti apa kan gitu. Jadi, kalau visi Indonesia Emas itu ya panduannya di tujuan negara ini di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 jelas di alinea kedua negara bersatu berdaulat adil dan makmur kan gitu. Kemudian di alinea keempat apa dijelaskan lagi itu di apa mencerdaskan kehidupan bangsa ya, kesejahteraan umum ya, kemudian ikut ketertiban dunia dan seterusnya. Nah, ini poin dasarnya di situ Indonesia Emas.
0: Oke, berarti.
1: Jadi intinya kalau lebih lebih dasar lagi ya, Indonesia Emas ya negara Indonesia yang maju gitu ya, gitu.
0: Jadi maju. Negara maju gitu
1: maksudnya. Iya, intinya gitu.
0: Sederhananya lagi gitu, kalau gitu ya.
1: Negara maju indikatornya apa? Ya negara yang apa? Masyarakatnya sejahtera, kemudian apalagi tingkat kemiskinannya menurun, pendapatan perekonomiannya tinggi, ya, pendidikannya bagus, kemudian
0: kesehatannya.
1: Nah, salah satu indikator negara maju adalah adanya jaminan kesehatan gratis. Itu salah
0: gitu
1: satu.
0: Ya?
1: Iya.
0: Berarti kita sedang menuju ke sana
1: nih. Kita menuju ke sana gitu.
0: Berarti maksudnya. Ini kalau dihitung dari sekarang kurang lebih ya 2045 2026 19 tahun ya.
1: Iya, kurang lebih
0: 19 tahun.
1: Iya.
0: Itu kalau misalnya anak SMP berarti usianya kira-kira 34 sampai 35.
1: Betul.
0: Anak
1: betul.
0: SD udah masuk kuliah umusi apa? Masuk dunia kerja
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kita umur berapa nih? Kalau kita nanti hitung sendiri umurnya. Nah, berarti kan artinya orang-orang yang akan menentukan Indonesia emas itu sebenarnya kan yang lagi sekolah sekarang.
1: Iya, iya,
0: SD, betul. SMP, SMA gitu ya kan. Nah, pertanyaan gini, apakah kira-kira kalau dari pandangannya Mas Nasir, ini kan juga di dunia kampus nih.
1: Iya, iya.
0: Sudah benar-benar belum disiapkan mereka untuk kedepannya besok tuh?
1: Oke, jadi gini, Indonesia emas ini kan nanti pelaksana utamanya siapa ya, generasi saat ini, anak-anak muda saat
0: anak
1: ini,
0: SD, ya, SMP, ya,
1: SD, SMP, SMA, kuliah, SMA, kuliah gitu ya, itu nanti pelaksana utamanya, maka harus disiapkan gitu ya, harus disiapkan. Jadi dari yang menyiapkan siapa ya, sebenarnya ya aspek bidang pendidikan ini ya di kebetulan kalau saya di kampus ya, bagaimana nih mahasiswa ya, bukan saya di kampus Cokro Aminoto ya, bagaimana nih mahasiswa ini kita latih untuk apa, berpikir kritis, kita latih untuk kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan untuk meningkatkan literasi, khususnya literasi digital. Ini kan juga bagian poin penting di Indonesia Emas itu, literasi digital dan seterusnya. Jadi nanti kalau di kami itu kita okelah kalau berbicara tentang kurikulum kan kita mengikuti kebijakan kurikulum Kementerian Pendidikan ya, khususnya. Tetapi masing-masing kampus gitu ya, sekolah itu kan bisa mengembangkan juga, mengembangkan sesuai dengan ya pertimbangannya, melihat apa bakat siswa, mahasiswa, lingkungan dan seterusnya. Ya, jadi kalau saat ini ya, ini mahasiswa-mahasiswa ini di dalam proses perkuliahan dan sebagainya ya, kita tidak hanya sekedar ya itu ya teoritis itu aja. Jadi langsung aksi nyatanya, langsung cepat langsung aksi nyatanya aja. Jadi jadi ya pembelajaran-pembelajaran aktif yang terpusat pada peserta didik khususnya gitu. Ah gitu Mas Jordan.
0: Itu ya. Kalau di kampus ya.
1: Kalau di kampus, ya. Kalau di kampus. Tetapi nanti ini kan siapa ini yang penanggung apa ya, penanggung jawabnya siapa? Ya ini sebenarnya sinergi dari semua pihak. Sinergi semua pihak. Khususnya di lingkungan keluarga.
0: Lingkungan
1: sekolah, lingkungan masyarakat. Nah sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas 2003 nomor 20 2003 itu kan ada yang namanya jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan informal, ada jalur pendidikan non formal, ada jalur pendidikan formal. Nah tiga jalur ini sebenarnya saling melengkapi dan ini sangat sesuai sekali, sangat relevan sekali dalam menyiapkan generasi muda menuju Indonesia
0: Mas.
1: Nah, nanti kita akan bahas ketiganya, jalur pendidikan.
0: Saya mau masuk yang di keluarga dulu. Tadi kan disebutnya keluarga, bahwa keluarga itu adalah yang paling kecil gitu ya, untuk membentuk karakter gitu. Kadang banyak juga keluarga yang pengen anaknya itu semata-mata dalam tanda kutip kejar nilai, ya kan? Ranking favorit, rankingnya masuk sekolahnya sekolah favorit dan lain sebagainya, kampusnya juga kampus favorit. Nah, sebagai orang di bidang akademik ya, Wakil Rektor Cokro Aminoto, nih saya pengen tahu pandangan dari Mas Nasir gitu. Apakah pendidikan kita hari ini yang dibentuk siapa sebenarnya? Manusianya atau apa nih?
1: Oke, okay. Ya oke. Okay. Berbicara tentang keluarga tadi ya. Jadi
0: masuknya
1: memang
0: dari keluarga.
1: Iya, masuknya dari keluarga tadi. Jadi gini, apa namanya? Keluarga ini merupakan paling dasar, pendidikan paling dasar ya di dalam menyiapkan Indonesia emas itu tadi. Kenapa? Ya karena ya lahir di keluarga dan seterusnya sehingga alangkah baiknya itu ya orang tua ini bisa memberi teladan yang baik, bisa mendidik anak, membuka ruang-ruang diskusi. Ya ini sebenarnya kalau di lingkungan keluarga ini lebih ke pendidikan karakter.
0: Karakter.
1: Nah, itu penting sekali, karakter. Nah,
0: kira-kira gini,
1: etika.
0: Masih relate enggak dengan kalau di kampus ya, IPK tinggi dengan Indonesia emas tadi? Apakah akan menghasilkan juga nanti lulusan dengan IPK IPK tinggi atau nilai-nilai akademik tinggi? Apakah itu nanti berhubungan bergaris lurus dengan nanti Indonesia emas atau mungkin malah sebaliknya atau gimana pandangannya dari Mas Nasir deh?
1: Oke, okay, ya ini masih sesuai enggak dengan IPK-nya?
0: Apakah nilai tinggi
1: nilai itu? Nilai tinggi itu
0: pasti Indonesia emasnya bakal lebih baik
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih baik lagi. Nah, gini ya. Jadi prinsipnya begini ya. Jadi Indonesia emas ini kan memang perlu apa ya? SDM yang bagus ya, yang luar biasa. Nah, SDM yang luar biasa itu ya SDM yang apa ya? Ya sebenarnya langsung ke tadi yang IPK tinggi ya sebenarnya ya belum tentu juga ya, tetapi IPK tinggi juga bisa memperkuat ke Indonesia emas itu tadi, mewujudkan Indonesia emas. Tetapi ya bukan apa ya, sebuah indikator yang harus bukan karena juga
0: berarti apa tuh yang paling utama, paling besar lah saya bilang, bukan satu-satunya, paling besar yang akhirnya bisa mewujudkan nanti Indonesia emas, pendidikan yang mana nih?
1: Ya yang paling besar itulah lebih ke pendidikan karakternya,
0: malah karakter aspek, ya
1: iya itu yang paling dasar ya, yang paling dasar.
0: Ada apa dengan pendidikan karakter sekarang ya,
1: karena kenapa kok itu penting ya, apa ya, anak-anak peserta didik generasi muda punya ilmu tinggi tetapi karakternya enggak bagus ya, nanti ilmunya disalahgunakan.
0: Oke.
1: Iya.
0: Punya ilmu tinggi tapi enggak punya karakter ya,
1: akan berpotensi disalahgunakan.
0: Menghancurkan
1: dirinya.
0: Kalau misalnya punya karakter tapi enggak punya ilmu gimana dong?
1: Nah,
0: lebih baik enggak kira-kira?
1: Nah, gini, kalau punya karakter tapi enggak punya ilmu gitu ya. Jadi biasanya jadi begini. Jadi orang yang memiliki perilaku baik, karakter baik, pasti akan memahami, oh, ilmu itu penting, pengetahuan itu penting. Ah, saya belajar.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, itu kalau orang yang punya karakter ya.
1: Iya, jadi yang paling dasar itu.
0: Oke. Okay. Berarti di garis bawah pendidikan karakter itu malah harusnya lebih ditonjolkan, bukan hanya mengejar akademik gitu ya. Betul, karena enggak semua orang yang pinter itu punya karakter. Tadi gitu ya.
1: Betul. Jadi kalau di dalam pendidikan pembelajaran itu kan ada tiga ranah aspek penilaian ya. Penilaian afektif, psikomotorik dan kognitif. Nah, ketiga-tiganya ini memang penting.
0: Itu saling
1: Iya. Jadi afektif itu ya berbicara tentang sikap, ya tentang karakter itu tadi, tentang etika, moral dan sebagainya. Kognitif nanti berbicara tentang pengetahuannya. Psikomotorik berbicara tentang keterampilan.
0: Nah, ini saya pengen tahu kalau di lingkungan kampus, di lingkungan kampus Cokro Aminoto gitu ya. Kalau misalnya Mas Nasir nih, kira-kira tantangan terbesar generasi muda kita nih apa nih? Apakah kemampuan akademik, karakter, mental, atau justru adaptasi?
1: Tantangan yang dihadapi ya sebenarnya ya secara umum tantangan untuk menuju Indonesia emas ya, tantangan yang dihadapi ya banyak hal ya. Jadi kebetulan dua tahun yang lalu ya, ini 2024 iya, kemarin itu kami menyelenggarakan ini lomba karya ilmiah temanya begini, ini nyambung nanti di tantangan-tantangan itu tadi. Temanya begini, temanya adalah permasalahan Gen Z. Masalah anak-anak muda.
0: Okay.
1: Nah, itu pesertanya anak-anak SMA.
0: Okay.
1: Nah, rata-rata anak-anak SMA yang ikut lomba itu, dia membahas permasalahan salah satunya adalah kesehatan mental.
0: Iya. SMA banyak bahas kesehatan mental ya.
1: Permasalahan itu, permasalahan ya apa ya, dampak negatif teknologi.
0: Oh, dampak negatif.
1: Iya, teknologi. Itu. Jadi itu problem-problem di lapangan gitu ya. Oke. Ini kita menuju Indonesia Emas, ada tantangan-tantangan nih. Problem-problem yang harus kita selesaikan bersama nih. Dampak teknologi, dampak negatif teknologi itu masalah. Teknologi itu alat loh ya, ada dampak positif, ada dampak negatif. Yeah. Nah, anak-anak muda sekarang ya ini dampak teknologi ya, dampak negatif teknologi itu masalah juga. Dampak dari teknologi apa, dampak negatif teknologi salah satunya apa, individualis. Ya mau, jadi pernah itu saya nemui anak apa mahasiswa itu, mereka kumpul di inilah, di tempat apa lah ya, semacam tempat diskusi gitu ya, diskusi. Oh, itu diem semua. Oh, ternyata pegang HP semua.
0: Padahal mereka berdekat-dekatan.
1: Iya, itu kan bro. Iya, itu kan tantangan juga ya. Nah, kemudian ini tadi problem kesehatan mental tadi ya, kesehatan. Kemudian kemarin saya riset 3 kali ya, berbicara tentang kesehatan mental, saya kaitkan dengan bullying dan sebagainya. Yeah. Itu di sekolah-sekolah juga problem ya, problem meskipun masing-masing sekolah kan beda-beda nih. Ada yang kesehat apa ya, yang mungkin ada bully di sekolah dan sebagainya, itu kan bagian dari problem kesehatan mental juga. Itu intinya begini, itu juga sebenarnya dampak dari teknologi, dampak negatif ya. Jadi karena sering buka sosmed, terus rebahan, terus sehingga informasi-informasi semua kan masuk ya, sehingga ketika ada apa-apa sedikit stres. Misalnya kasih tugas ini, iya, waduh kok gini ya. Jadi kurang tahan banting. Nah, ini kan PR bersama.
0: Itu sisi negatif dari teknologi tadi.
1: Iya, dampak nih. Sebenarnya teknologi itu kan alat.
0: Alat.
1: Tapi orang-orang yang menggunakan ini, apakah mau digunakan ke hal-hal yang positif atau negatif, itu kan tergantung orang-orang.
0: Betul.
1: Tapi kita tidak bisa lepas dengan teknologi. Betul. Karena kalau kita tidak mengikuti teknologi perkembangan zaman, ya akan ketinggalan.
0: Berarti kan balik lagi supaya dia bisa menggunakan alat ini dengan baik, kan pendidikan karakter di keluarga.
1: Iya, itu pendidikan karakter keluarga, di internal keluarga ya. Jadi alangkah baiknya ini orang tua ini bisa, ya tadi, memberi teladan, mendidik dan sebagainya. Ya melalui ya, membuka ruang-ruang dialog, diskusi di keluarga. Itu menarik itu.
0: Dan itu jarang ya sekarang.
1: Iya, ya beda-beda ya. Ada yang memang orang tua yang dia memahami betul, oh pendidikan itu penting. Ada kan latar belakangnya masing-masing ya. Ada yang orang tua, oh ya hanya lah anakku udah diserahkan ke sekolah aja lah. Boys urusan sekolah. Itu ada juga. Okay. Nah, kan macam-macam latar belakangnya. Langkah baiknya itu tadi, orang tua bisa memberi ruang-ruang diskusi di lingkungan keluarga, minimal itu. Dengan adanya ruang diskusi itu kan anak ini kan merasa dilibatkan ya, dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan sebagainya. Kemudian juga akan lebih ke ini ya, memiliki kritis ya, berpikir kritis ya, berpikir kritis.
0: Gak cuma manut.
1: Iya, gitu tidak ya. Manut, berpikir kritis, tanggap terhadap problem-problem yang ada di lingkungan kan gitu.
0: Okay.
1: Dari situ, dari keluarga. Dari kemudian keluarga, ya. Nanti nyambung di pendidikan formalnya sekolah. Nah, pendidikan kemarin itu gini, saya pas ke melakukan riset di beberapa sekolah di Jogja, saya tanya, ini apa Pak masalah-masalah yang dihadapi di sekolah? Ya masalah siswa Mas, ini kalau siswanya tawuran, ada yang tawuran atau apa gitu, itu sekolah yang disalahkan, bukan keluarga orang tua yang disalahkan. Padahal di sekolah kan hanya beberapa jam ya, selebihnya kan di rumah.
0: Lucu juga ya, yang disalahin sekolahnya.
1: Jadi kan gitu. Berarti kan mindset masyarakat, oh kalau anak ini nakal, sekolahnya mana nih? Gitu. Padahal kan
0: sekolah tuh netral lah ya.
1: Iya.
0: Dia hanya tempat untuk mendidik gitu. Mm-mm, ya.
1: Mendidik dan juga faktor faktor perilaku anak itu kan di, sangat dipengaruhi di keluarga, komunitasnya ya, dan sekolah itu.
0: Oke. Okay. Ini sebelum dilanjut, Sutrisno Buto yang mau bertanya boleh ya.
1: Okay,
0: silakan lewat WA 0895-0144-1066 atau nanti boleh lewat telepon 0274-540-333. Kita jeda dulu sejenak ya, Mas Nasir ya.
1: Siap.
0: Nanti kita akan lanjutin lagi ngobrolin. Silakan Sutrisno Buto yang mau bertanya. Kita tunggu di obrolan Asta Cita.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: FM Swasono Enjing, program 4 RRI Ngarjokarto.
1: Matur nuwun, masih di obrolan Asa Cita bersama dengan saya Jordan Talaksero dan juga narasumber saya di pagi hari ini ada Bapak Dr. Ahmad Nasir Ariwibowo selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Cokro Aminoto. Ini sudah ada yang bertanya lewat WA, boleh langsung kita tanggapin ya Mas Nasir.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, siap.
1: Yang pertama
2: siap.
1: Ini ada Mbak Vina Ayu di Wonogiri.
2: Oh iya.
1: Jauh nih dari Wonogiri ya. Nah pertanyaannya begini, bagaimana menangani anak yang dibully dikarenakan ayahnya seorang difabel? Nah, monggo silakan.
2: Oke ya, tadi yang bertanya Mbak siapa?
1: Vina Ayu.
2: Mbak Vina, salam sehat Mbak Vina, semangat selalu ya. Oke, menarik ini ya pertanyaan menangani anak yang dibully karena
1: orang ayahnya
2: difabel ya. Nah ini kebetulan ini nyambung di riset saya terakhir ini kebetulan saya itu meneliti tentang permasalahan bullying di sekolah.
1: Ini sekolahnya apa? SMA, SMP?
2: SMA. Di jenjang sekolah menengah.
1: Menengah, ya. Oke.
2: Di beberapa sekolah di Jogja kemarin itu. Jadi begini ya, kalau di bully itu biasanya di teman-teman sekolah ya. Itu begini. Jadi memang sebenarnya ini sudah ada banyak program-program kebijakan dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan sebagainya. Kalau di Jogja itu kan ada yang namanya kebijakan sekolah ramah anak.
1: Sekolah ramah anak.
2: Sekolah inklusi, sekolah anti bully, kan gitu. Nah, sebenarnya itu program-program seperti itu kan sebenarnya bisa meminimalisir atau mengatasi permasalahan-permasalahan bullying. Namanya aja sekolah ramah anak, masa kasus bullying masih banyak kan gitu. Nah jadi begini, nah kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan kalau di sekolah ya, yang salah satunya adalah dalam pembelajaran. Misalnya kalau di dalam pembelajaran itu kan ada ya semua mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran khususnya ini mata pelajaran yang umum ya, ada agama, ada Pancasila,
1: pendidikan karakter.
2: Iya, pendidikan karakter. Nah, itu kan muatan materi-materinya kan sangat syarat sekali tentang anti bully. Misalnya materi PPKN misalnya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, menghargai perbedaan dan sebagainya. Nah, ini peran guru penting di sini. Bagaimana nih di dalam proses pembelajaran ini anak-anak bisa memahami betul bahwa ketika kita membuli teman-temannya itu tidak baik. Ketika kita melakukan diskriminasi kepada temannya itu tidak baik, kan gitu. Sehingga di dalam proses pembelajaran tentu tadi ya ada ruang dialog baik guru dan siswa. Sekarang kan guru fasilitator, bukan menceramai, hanya memfasilitasi saja proses pembelajaran. Nah, jadi materi-materi di semua mata pelajaran ya itu nanti syarat dengan nilai-nilai anti bully. Kan gitu.
1: Oke.
2: Nah, jadi misalnya kalau yang sangat relevan ya misalnya khususnya tadi agama, Pancasila itu kan sangat relevan sekali. Tentu di mata pelajaran yang lain pun bisa juga nanti di dalam penerapan metode-metodenya seperti apa ya, metode pembelajaran aktifnya ada muatan nilai-nilai anti bullying kan gitu. Jadi kan guru kan membuat modul atau istilahnya rencana pembelajaran. Nah ini nanti disiapkan dengan baik itu. Itu dari aspek gurunya ya di dalam proses pembelajaran. Sehingga anak-anak ini memahami oh ternyata bully itu tidak baik. Dampaknya apa? Misalnya jadi tidak hanya sekedar ceramah oh ini loh gini, tetapi analisis langsung ketika misalnya ada kasus ini. Nah, mungkin menarik juga di dalam pembelajaran PPKN misalnya. Ini ada kasus bullying di lokasi A. Kira-kira kenapa? Nanti silakan siswa suruh diskusi kelompok project. Silakan istilahnya kalau pembelajaran berbasis masalah. Jadi pembelajaran berbasis masalah itu masalah-masalah di luar dibawa di ruang-ruang kelas ya. Kemudian solusi alternatif bersamanya apa? Jadi sangat baik sekali ketika dalam pembelajaran itu tidak hanya sekedar aspek pengetahuan, tapi setelah diskusi-diskusi di kelas benar-benar diterapkan, ada aksi nyata. Misalnya proyek apa pembelajaran bermasalah, masalah ada masalah A, solusi bersama apa? Nah, setelah itu selesai, setelah pembelajaran selesai dipraktekkan, diterapkan. Itu okay. Di pembelajaran ya, semua pembelajaran. Kemudian yang kedua, tadi dari kebijakan sekolah sudah ada ya, kebijakan sekolah tentang aturan-aturan tata tertib tentang misalnya tentang yang nyambung dengan bullying itu, yeah. Itu harus dibuat. Ketika siswa melanggar ada punishment-nya, ada hukumannya. Kemudian yang ketiga, peran BK itu penting juga.
1: Wah, saya takut ya kalau ngomong BK. Bawaannya kayak kita mau kena masalah aja gitu.
2: Iya.
1: Tapi sebenarnya BK itu apa sih fungsinya? Jadi, kalau dalam dunia pendidikan.
2: Iya, jadi begini. Jadi rata-rata begini, ketika anak-anak dipanggil BK itu ya, ini
1: horor.
2: Iya. Wah, ini saya melakukan kesalahan ini kan gitu. Padahal peran BK ini bukan hanya sekedar itu. Jadi peran guru BK yang pertama, yang paling utama itu adalah menyampaikan, mensosialisasikan kepada siswa-siswa tentang pentingnya apa, nilai-nilai karakter. Itu juga peran BK. Tentang kita harus menghargai menghargai bersama ya, menghormati perbedaan. Itu kan peran BK juga. Okay. Kemudian nah ini dan peran BK ini juga begini, jadi ketika ada isu-isu atau tantangan-tantangan yang krusial anak-anak muda, misalnya masalah kesehatan mental, mensosialisasikan kepada siswa pentingnya mental yang sehat, nah, kan gitu. Yeah, yeah, yeah. Jadi kegiatannya itu sosialisasi, seminar tentang itu problem solving, bagaimana siswa ini bisa mengatasi permasalahan banyak ya, dan banyak hal ya, banyak tentang karir dan sebagainya. Jadi tidak hanya sekedar menghukum yang salah itu ya. Itu jadi itu tadi ya, peran guru, peran BK, kemudian tadi kalau kebijakan sekolah udah dibuat, ini juga sudah di implementasi dari kebijakan di apa, dari kementerian ya, misalnya Dinas Pendidikan ada, oh sekolah harus buat wajib sekolah ramah anak dan sebagainya. Nah kemudian di ini penting juga, di organisasi kemahasiswaan. Jadi ada, jadi di kalau di Jogja itu kan ada komunitas siswa-siswa, organisasi siswa yang berbicara tentang sosialisasi anti bullying. Ada juga.
1: Okay.
2: Jadi misalnya program kerjanya apa, aksi nyatanya yang dilakukan apa ya, tentang apa, membuat poster anti bullying itu salah satunya. Kemudian melakukan seminar-seminar tentang anti bullying, kolaborasi dengan sekolah, dengan guru tadi
1: dan lain sebagainya.
2: Itu gitu ya. Ya itu kalau di sekolah ya. Kemudian sama di keluarga, di masyarakat itu juga ya memang harus sinergi ya, jadi antara sekolah dan orang tua. Jadi kan beberapa sekolah itu kan gini ya, kalau orang tua datang ke sekolah itu pas penerimaan rapor, mungkin pas siswanya nakal dipanggil kan gitu. Idealnya kan sinergitas antara orang tua dengan sekolah itu kan setiap saat. Nah, setiap saat.
1: Oke, gitu. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Nasir. Ya. Ini dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul menanyakan seperti ini. Fakta di lapangan menunjukkan banyak lulusan perguruan tinggi kesulitan masuk dunia kerja. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan di kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan industri? Nah, monggo Mas Nasir.
2: Oke, ya, jadi jumlah apa lulusan perguruan tinggi.
1: Sebelum dijawab kita angkat telepon
2: dulu. Oke.
1: Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Selamat pagi, dengan Parmanto Hartono, Jalan Babarsari.
1: Pak Parmanto ya?
3: Iya.
1: Iya, silakan Pak Parmanto yang mau ditanyakan. Ya,
3: terima kasih narasumber saya. Kiranya hanya masukan saja. Sekarang namanya kemajuan itu bagaimana?
1: Kemajuan apa Pak?
3: Ya kemajuan secara umum. Contoh saja kalau dulu radio pakai pajak, terus tidak ada pajak. TV tidak ada pajak terus ada pajak terus tidak ada pajak. Sekarang ini masang TV harus bayar biaya yang namanya untuk itu apa namanya internet internet itu kabelnya dipasang di mana-mana. Nah, itu itu pemerintah bagaimana tolong untuk disampaikan kepada yang berwenang. Untuk saya usul kalau memang ada jalur kabel seperti itu buat dibuat kabel pendem, contohnya di Villa Duta, Perumahan Duta Duta Bogor.
1: Pak Parmantoro, nuwun sewu, ini kita obrolannya terkait dengan Indonesia Emas ya Pak.
3: Ya namanya Indonesia Emas mestinya 100 tahun dan Indonesia hasilnya kayak apa. Ya betul-betul yang bermanfaat mensejahterakan masyarakat secara umum di kota maupun di pegunungan-pegunungan. Nah itu sekarang ini kayaknya belum begitu. Makanya saya selipkan ini untuk tolong disampaikan bahwa masa masang TV harus bayar sekian. Kalau tidak ya bisa. Ini maju atau mundur.
1: Kabel
3: seperti itu itu maju atau mundur. Tolong untuk disampaikan kepada yang berwenang.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Pramantoro. Ini salah satu keresahan gitu ya. Nah, ada tanggapan mungkin sedikit dulu deh. Semua kok dipajekin. Mungkin kayak gitu ya kali ya. Bayar gitu ya.
2: Salam kenal Pak Parmanto ya, luar biasa. Ini salah satu ciri warga negara yang maju itu adalah berpartisipasi aktif dalam apa ya, memberi masukan-masukan yang positif kepada pemerintah, kepada negara. Nah ini Pak Parmanto ini luar biasa memberi masukan kepada kita semua, pemerintah khususnya. Tadi yang berkaitan tentang pemasangan kabel, pajak dan sebagainya. Ya, saya pikir ini pemerintah dan semua elemen masyarakat, ya ini menjadi PR kita bersama nih. Bagaimana nih pembuat kebijakan khususnya ya, ini kan peran pemerintah. Pembuat kebijakan ini, pemerintah dalam membuat kebijakan ya memang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat. Nah tentu saja dalam membuat kebijakan kan diawali dari keinginan atau aspirasi masyarakat. Masyarakat menginginkan apa sih? Problem di lapangan seperti apa? Terkait itu tadi pajak dan sebagainya. Masyarakat memang ini menginginkan ini dan sebagainya. Nah ini aspirasi-aspirasi inilah yang nanti bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah ya. Tentu saja ya melalui kajian-kajian yang mendalam ya dalam membuat kebijakan sehingga tidak merugikan.
1: Ini merugikan bagus masyarakat. Masukannya ya.
2: Iya, ini masukan yang positif luar biasa Pak Parmanto ya.
1: Baik, terima kasih Pak Parmanto. Tadi melanjutkan yang sempat terputus ya. Pertanyaannya saya ulangin lagi dari Ibu Siti Nur Aisyah di Bantul. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak lulusan perguruan tinggi itu malah sulit masuk kerja ya. Apakah ini berarti ada jarak serius antara apa yang diajarkan ke kampus dan apa yang benar-benar dibutuhkan? Waduh, telepon lagi.
2: Kita
1: telepon lagi kalau gitu ya. Siap. Selamat pagi, dengan siapa di mana obrolan saya cita?
3: Ini Pak Parmanto lagi, satu masalah lagi. Masalah BBM.
1: BBM ya Pak ya?
3: Pertanahan. Jadi jual beli tanah itu kalau sekarang kan hanya antar batas antar kecamatan atau kapanewon saja. Kalau hanya beli tanah 200 meter, 100 meter kalau yang tidak tanah perumahan tidak boleh. Ini kan perlu diatur lagi ini. Ini contoh aja ini.
1: Baik Pak, terima kasih Pak Marmanto.
3: BBM itu penting sekali. Terima kasih.
1: Siap, matur nuwun. Wah, masukan luar biasa banyak ternyata kasusnya. Oke, mungkin ditanggapin dulu yang tadi lewat WA, silakan Mas Nas
2: ya. Bu Siti ya. Bu Siti Nur Aisyah dari Bantul ya. Salam kenal Bu Siti ya. Oke, pertanyaannya adalah lulusan perguruan tinggi ini banyak yang menganggur gitu ya.
1: Sulit masuk kerja.
2: Sulit masuk kerja kan gitu ya. Nah, ini kan memang ya PR kita bersama ya, bagaimana nih lulusan-lulusan perguruan tinggi ini sebelum lulus itu malah sudah bekerja kan gitu.
1: Nah, banyak tentu juga ya.
2: Iya, maka dari itu ini Kementerian Pendidikan ini kan buat salah satu program apa ya terkait mahasiswa ya mahasiswa. Jadi ini masuk di poin di akreditasi kampus itu.
1: Oh gitu ya.
2: Ya ketika misalnya kampus A nih ketika jumlah lulusan
1: sekian
2: apa ya lulus langsung bekerja itu poinnya tinggi. Nah ini gitu. Nah maka dari itu nah kampus membuat apa nih inovasi-inovasi nih bagaimana nih caranya supaya mahasiswa ya itu lulus bahkan sebelum lulus itu bisa bekerja. Okay. Maka dari itu ini yang paling mendasar adalah di aspek kurikulumnya ya. Jadi memang ini juga di Kementerian Pendidikan kan juga apa ya membuat kebijakan kurikulum ya ini terus-menerus berganti ya ini dikembangkan misalnya ya pembelajaran-pembelajaran ini diarahkan ke proyek-proyek gitu ya. Pembelajaran berbasis proyek. Jadi bagaimana mahasiswa bisa mengatasi persoalan-persoalan yang ada, kemudian berpikir kritis. Kemudian bagaimana mahasiswa-mahasiswa bisa membuat inovasi-inovasi di bidang keilmuannya. Saya itu ada mahasiswa, kemudian saya kan ngajarnya di pendidikan ya, bidang-bidang pedagogik ya. Itu kemudian salah satu mata kuliah yang saya ampun media pembelajaran.
1: Media pembelajaran.
2: Oke, ini saya akan menyampaikan secara umum aja nih. Konsep teori media pembelajaran itu seperti ini loh. Nah selanjutnya silakan mahasiswa membuat proyek media pembelajaran. Ada beberapa mahasiswa yang dia membuat aplikasi media pembelajaran gitu ya. Luar biasa, ini kan inovasi juga. Inovasi. Nah itu jadi sebenarnya kampus ini apa ya menciptakan ya inovasi-inovasi pengetahuan-pengetahuan baru, ilmu-ilmu baru, teknologi-teknologi baru yang bisa diterapkan di masyarakat itu. Itu ya, jadi dari segi mahasiswa kurikulumnya itu tadi, jadi lebih ke proyek aksi nyata di lapangan.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian yang kedua, di tempat saya itu ini ada prodi A, prodi B, prodi C, itu kita ada mata kuliah yang namanya entrepreneur.
1: Kewirausahaan.
2: Jadi itu bagian mata kuliah di tempat kami, mata kuliah wajib ya, di mana?
1: Oh, wajib ya malah.
2: Iya, umum masukkan entrepreneur. Jadi jiwa entrepreneur ini memang benar-benar ditanamkan. Ditanamkan sehingga dengan memiliki jiwa entrepreneur harapannya ya meskipun nanti bekerja di ini tapi juga berwirausaha ini salah satu indikator negara maju ya kita menuju Indonesia emas jumlah wirausaha
1: banyak ya
2: iya jumlah wirausaha presentasenya ya paling tidak minimal 8-12%
1: entrepreneurnya gitu ya
2: wirausaha kalau di Singapura itu kan bisa dikatakan lebih maju ya udah negara maju ya itu jumlah wirausahanya juga 8-12%.
1: Wah.
2: Nah, Indonesia posisinya di mana? Masih di bawahnya.
1: Berapa tuh?
2: 5%.
1: 5%.
2: Iya, 5-6%. Bahkan
1: ada juga turun,
2: iya,
1: ya?
2: ini menurut survei loh ya. Saya berbicara berdasarkan data.
1: Oke. Okay. Waduh, ini luar biasa nih.
2: Sama ini satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Kolaborasi antara perguruan tinggi dengan dunia industri.
1: Nah, ini harus
2: matching
1: ya.
2: Iya.
1: Jadi lulusan apa industrinya bisa nyerap gitu.
2: Iya, iya. Nah, ini di Kementerian Pendidikan itu juga sudah ada fasilitas ini, kolaborasi antara dunia industri dengan kampus. Kolaborasi kerjasama. Udah ada. Jadi proyeknya apa itu sudah ada. Tinggal nanti masing-masing kampus bisa memanfaatkan peluang itu enggak? Kan gitu.
1: Cokraminto udah ya?
2: Udah ada banyak kerjasama ya.
1: Waduh, nih enggak kerasa nih Mas Nasir kita sudah hampir jam 10 pagi gitu ya. Waduh, seru sekali nih. Yang nanya juga lumayan nih. Oke, pertanyaannya ya. Nah, ini sebagai closing statement juga Mas Nasir karena waktu yang terbatas juga sebagai orang yang bergerak di bidang akademisi lah saya bilang begitu ya. Kira-kira dengan kondisi dunia pendidikan kita saat ini, seberapa optimis Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai dari kacamatanya Mas Nasir?
2: Oke, sebelum ke menjawab seberapa optimis itu, bagaimana kesiapan kita? Bagaimana kesiapan kita dalam menyiapkan generasi
1: Emas.
2: Emas itu tadi. Ini kesiapan kita. Okay. Jadi ini kan perlu kolaborasi semua, tidak hanya pemerintah ya. Jadi dari masyarakat ya, dari pemerintah, dari ya, kampus, dari pendidikan dan sekolah, sinergitas semuanya. Tadi saya sampaikan tiga poin tadi. Ada pendidikan keluarga, pendidikan masyarakat, pendidikan formal. Nah, pendidikan masyarakat belum kita bahas sebenarnya ya tadi. Jadi pendidikan masyarakat itu juga non formal, itu ini nanti peran komunitas-komunitas masyarakat yang di support oleh pemerintah daerah. Nah, kebetulan kalau di Jogja itu kan pemerintah daerah kan mensupport ya terkait kegiatan-kegiatan pendidikan atau pelatihan-pelatihan masyarakat, baik yang berbasis karakter maupun skill kan gitu. Jadi kembali ke seberapa optimis. Ya kalau kita ya harus optimis. Harus optimis ya. Nah, kemudian kalau jawab pesimis ya nanti enggak jadi. Harus optimis dulu, kita optimis. Nah, setelah itu apa nih indikator atau target-target yang kita siapkan apa nih? Oh, satu, pendidikannya harus berkualitas. Ini pendidikan yang berkualitas, peran siapa nih? Ya tadi, orang tua, guru ya, pendidik ya, masyarakat. Pelaksana utamanya siapa? Guru, dosen, orang tua juga. Itu ini harus luar biasa ini. Ya, jadi harus berkualitas itu. Kalau pendidikannya berkualitas, insya Allah nih

0: jadi pembelajaran buat diri kita sendiri juga, silakan diserap aja begitu, diterapkan begitu ya. Yeah. Next kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut lagi ya terkait dengan ini. Yeah. Dan terima kasih sekali lagi untuk Suter Surabuta yang sudah bergabung lewat WA dan juga lewat telepon. Sampai ketemu lagi di obrolan Asa Cita hanya di Perempat RRI Ngeluluri Putih Jawi, Suara Budaya Jogja. Saya Jaran Talser pamit, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.
1: Endang Swasono Injing, Program 4 RRI Ngeluluri Jogarto.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta menggagas program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana melalui Jaminan Pendidikan Daerah Perguruan Tinggi atau JPDPT. Program ini diperluas bagi keluarga miskin yang masuk desil 1 hingga 5 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan program tersebut ditujukan agar warga yang memiliki kemampuan kuliah tidak kehilangan kesempatan karena keterbatasan ekonomi. Tahun ini tersedia kuota 250 mahasiswa dengan bantuan maksimal 8 juta rupiah per tahun untuk biaya UKT. Prioritas diberikan kepada keluarga sasaran jaminan sosial, kemudian berdasarkan tingkat desil dan IPK jika jumlah pendaftar melebihi kuota. Beralih ke informasi lainnya, Universitas Gadjah Mada menggelar Global Innovation and Future Technology Summit pada 21 dan 22 Oktober 2026 di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Forum ini mempertemukan peneliti, inovator, industri, investor, calon off-taker, dan mitra strategis untuk membuka peluang kerjasama. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha UGM, Profesor Wiratmi mengatakan, Global Innovation and Future Technology Summit tidak sekedar menjadi forum atau pameran inovasi, tetapi menempatkan bisnis matchmaking sebagai salah satu inti kegiatan. Melalui forum tersebut, UGM mendorong hasil riset dan inovasi agar lebih dekat dengan kebutuhan industri, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Lewat RRI Ngeleluri Budayawi Suara Budaya Jogja, Sutrisno Budoyo, Indonesia Layak Anak, segera akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, bersama dengan adik-adik dari TK Aba Al-Anab Kota Gede. Kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar di mana saja berada, khususnya anak-anakku, taman kanak-kanak di seluruh pelosok Nusantara. Berbahagialah sekali pada pagi hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Terimalah salam dari kami,

Di pagi ini kita berjumpa kembali bersama teman-temanmu dari TK Aba Al-Anab di Jalan Ngeksikondo nomor 48 Kota Gede Yogyakarta, yang akan hadir dengan bakat, kreasi dan prestasinya. Maka dengarkan ya di 106,6 FM Pro 4 RRI Yogyakarta atau melalui RRI Digital. Anak-anakku, tentunya agar perjalanan kalian lancar dan selamat, kalian harus berdoa agar Allah ridho dan izinkan untuk perjalanan sampai di studio ini. Teman-temanmu, Mbak Inaya, Mbak Kaina, Mbak Jena, Mbak Kaila akan berdoa keluar rumah.

sampai di sini naik apa ya? Oh, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang naik ojek online. Tentu asik ya perjalananmu, bisa melihat-lihat taman, gedung menjulang tinggi, dan keindahan kota di Yogyakarta. Teman-temanmu, Mbak Namira, Mbak Safia, Mbak Bia, Mbak Diandra, Mas Umar, Mas Zain, Mbak Ayas, dan Mbak Jena akan berdoa naik kendaraan.

Alhamdulillah, perjalanan kita sudah sampai di studio RRI dengan sehat dan selamat, diantar ayah bunda yang selalu sayang, sabar, menemani kita. Sebuah lagu persembahan buat ayah bunda yang akan dibawakan oleh Mbak Sahia, Mbak Teresa, Mbak Jena dan Mbak Ayas dengan judul Wiwit Aku Isih Bayi.

Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang diri sendiri. Anak-anakku, siapa yang tahu siapa diri kita itu? Diri kita adalah kita sendiri. Temanmu, Mbak Safia, Mbak Bia, Mas Moza, Mbak Risa, Mas Umar, Mbak Nauren, Mas Julio akan menyanyikan lagu Diri Sendiri.

Adik-adik, jangan lupa tetap menjaga tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat. Teman-temanmu, Mbak Jena, Mbak Kayla, Mbak Yahrak, Mas Fatih, Mas Julio, Mbak Ayas, Mbak Nauren, Mbak Denia akan menyanyikan lagu Dua Mata Saya.

Asik ya lagu itu. Nah, anak-anakku, semua yang hebat, tahukah kalian apa kegunaan mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit? Semua itu adalah panca indera ciptaan Allah. Teman-temanmu, Mbak Inaya, Mbak Safia, Mbak Namira, Mbak Deandra, Mbak Ayas, Mbak Nauren, Mbak Kaila akan menyanyikan lagu Panca Indera.

0: Sejenak kita akan mendengarkan teman kita, Mbak Namira, Mbak Inaya, Mbak Jena, dan Mbak Ayas akan bercakap-cakap tentang jaga diri.
1: Teman-teman, kenapa kita harus jaga diri?
2: Ya, yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh.
3: Iya, yang boleh disentuh kepala, tangan, kaki, dan yang tidak boleh disentuh yang tertutup baju dalam.
4: Karena kita sayang
5: hanya diriku, dan katakan tidak boleh, nanti bilang ayah ibu ya.
0: Wah, hebat semuanya ya. Anak-anakku pintar berdoa, pintar menyanyi, pintar bercakap-cakap. Tiada cantiknya teman-teman kita ini ada yang mau nembang Jowo dengan judul Bang Bang Wisrahino, akan dibawakan oleh Mbak Sahia, Mbak Safia, Mbak Inaya, Mbak Namira, Mbak Keina, Mbak Deandra, Mbak Risa, Mbak Denia, dan Mbak Naurena.

tadi teman-temanmu sudah bercakap-cakap bagaimana untuk bisa menjaga diri itu. Maka teman-temanmu, Mbak Sahia, Mbak Safia, Mbak Inaya, Mbak Jena, Mas Umar, Mas Moza, Mas Julio akan menyanyikan lagu Jaga Diri.

teman-temanmu kali ini akan berolahraga buat jaga kesehatan tubuh. Mbak Inaya, Mbak Sahia, Mbak Keina, Mbak Safia, Mbak Namira, Mbak Jena, Mbak Ayas akan menampilkan gerak lagu dengan judul Kepala, Pundak, Lutut, dan

Anak-anakku yang solih-solihah, kalian harus menghormati dan berbakti kepada orang tua kita, agar segala yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan ya kedua orang tua kita di setiap harinya. Untuk itu, Mbak Inaya, Mbak Namira, Mas Fatih, Mas Julio, Mbak Bia, Mbak Yara kecil akan berdoa untuk kedua orang tua.

Tiada terasa waktu semakin siang. Saat ini terasa indah apabila kita diiringi lagu dengan Mars RRI yang akan dibawakan oleh anak-anak dari TK Abah Al-Anab. Instrumen.

Kepada kedua orang tua dan gurumu, kalian juga harus saling hormat dan patuh. Menjunjung tinggi perintah agama Islam, itulah di antara janji anak Bustanul Atfal yang harus diamalkan setiap harinya. Teman-temanmu, Mbak Safia, Mbak Deandra, Mbak Teresa, Mas Zain, Mbak Denia, Mbak Ayas, Mas Fatih akan mengucapkan ikrar anak Bustanul Atfal.

Alhamdulillah, dari bakat seni, berdoa yang sudah teman-temanmu tampilkan tiada hebatnya. Berikut kita tampilkan menyanyi bersama dengan judul Rukun Sama Teman.

Anak-anakku, kalian semuanya hebat. Sudah pintar, sudah berani, dan sudah membuktikan bakat seni dan kreatifnya pada kesempatan ini. Nah, untuk yang terakhir dan sebagai penutup acara ini, mari anak-anakku kita menyanyikan lagu Sayonara.

Dengan didengarkannya lagu ini, maka berakhirlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Seluruh keluarga besar TK Aba Al-Anab Kota Gede Yogyakarta mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah sebut telah mendengarkan Indonesia Layak Anak bersama dengan adik-adik dari TKA Ba'al Anab Kota Gede. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda masih dengan Indonesia Layak Anak. Kali ini kita akan dengarkan siaran bersama dengan adik-adik dari TKA Ba'al Patang Puluhan. Selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar, selamat berjumpa kembali dengan putra-putri TK Aisyah Bustanul Atfal Patangpuluhan dalam acara Idola Indonesia Layak Anak di RRI Pro 4 Yogyakarta. Perkenalkan saya Nihra yang akan membawakan acara ini sampai selesai. Selamat pagi juga teman-teman yang ada di studio. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah mulai.

Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah, siaran ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Taman Kanak-kanak.

Alhamdulillah, taman yang paling indah dan ceria adalah taman kanak-kanak. Hafalan doa mau makan yang akan dibawakan temanmu. Azalea, Fiona, Saka, Zafa, Raihan, Raya.

dengan berdoa sebelum makan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rezeki makanan yang telah diberikan. Dilanjutkan lagu sebelum kita makan yang dinyanyikan oleh Alin, Angel, Dila, Aira, Dita, Kalea, Ziyad, Keisha.

diharuskan mencuci tangan untuk menjaga kebersihan. Kalau kita makan diharuskan agar tidak mubazir. Selanjutnya hadis adab makan oleh teman kita. Embun, Syakila, Arka, Nabila, Oya.

0: Kalau makan kita diharuskan memakai tangan kanan. Apabila waktu bertamu kita disediakan makan dan minuman di meja, kita dianjurkan untuk mengambil makanan yang dekat dengan kita. Syair doa makan oleh teman kita Hisyam.
1: Syair doa makan. Ingat kawan, bila kita makan, jangan lupa doa ucapkan sebelum dan sesudahnya, agar Allah melimpahkan rahmatnya.
0: Menyanyikan lagu makan pagi yang akan dinyanyikan oleh Alvaro, Boy, Akila, Rafif, Bara, Arka.

dengan makan pagi memakai sayur dan lauk yang cukup membuat badan kita sehat dan berpikir cerdas. Menyanyikan lagu Buah dan Sayur bersama-sama.

tubuh kita agar tetap sehat, harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Hafalan doa habis makan dibawakan teman kita, Deva, Naila, Kia, Kanaya, Delana, Azlan, Juna Kecil, Delvin.

0: teman-teman, kita harus rajin menggosok gigi paling tidak 2 kali sehari agar gigi kita bersih dan sehat. Percakapan tentang anak yang tidak masuk sekolah karena sakit yang akan dibawakan teman-teman kita. Rafif, CH, Stella, Raya, Hisyam, Syakila.
1: Teman-teman, sudah beberapa hari ini Doni tidak pernah kelihatan bermain bersama kita. Kenapa ya?
2: Aku dengar Doni sudah 2 hari ini tidak masuk sekolah.
3: Kalau begitu kita ke rumahnya saja. Siapa tahu Doni sedang sakit.

0: nyadoni karena sudah beberapa hari ini Doni tidak kelihatan.
1: Memang aku dengar Doni sedang sakit.
2: Sakit apa?
1: Katanya sudah beberapa hari ini Doni selalu kesakitan kalau buang air besar.
3: Kalau begitu kita segera menengoknya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Oh anak-anak, ayo masuk. Dari mana?

0: sedang sakit. Perutnya karena beberapa hari ini kalau buang air besar selalu kesakitan. Doni, ini teman-temanmu datang.
1: Iya, Bu.
0: Gimana kabarnya Doni?
1: Alhamdulillah, sekarang aku sudah baikan.
0: Itulah teman-teman akibatnya kalau tidak suka makan sayuran, jadi buang air besarnya kesakitan. Makanya teman-teman kalian biasakanlah makan pakai sayuran dan buah-buahan yang mengandung banyak serat dan vitaminnya, sehingga dapat melancarkan pencernaan kita sehingga dengan mudah buang air besarnya. Alhamdulillah, sekarang Doni sudah mau makan pakai sayuran. Sekarang sudah bisa buang air besar lagi.
2: Membaca surat Al-Ma'un oleh teman kita, Rafif, Kibran, Adiba, Luna.
3: Surat

Dalam surat Al-Ma'un, Allah mengingatkan kepada umatnya untuk peduli dengan saling menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Hadis kebersihan dilanjut hadis keindahan oleh teman kita Aira Aresha Anes Nafisa Stella Juna B1 dan Juna B2.

Lagu minum obat dilanjutkan. Lagu aku anak sehat dinyanyikan bersama-sama.

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kabupaten Sleman masih menghadapi kekurangan tenaga kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan mencatat jumlah tenaga kesehatan masih berada di bawah kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja. Saat ini jumlah tenaga kesehatan sekitar 1.050 orang. Beralih ke informasi lain. Abrasi kembali berdampak terhadap akses kawasan pantai di Bantul. Badan jalan penghubung Pantai Cangkring dan Pantai Tanggul Tirto di Kalurahan Poncosari, Kapanewon, Serandaan ambles dan akses kedua pantai tersebut kini terputus. Jalan aspal berada di kawasan tepi pantai dan bagian jalan terdampak memiliki kedalaman 5 meter dengan lebar lebih dari 2 meter. Abrasi membuat tanah penopang badan jalan berkurang dan bagian jalan mengalami ambles. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sugeng siang sutusno budaya, sugeng pepanggian malih sasarengan kain kulo Andita Rizkia wonten ning dinten menika, dinten Minggu tanggal 4 Oktober 2026. Semoga sutusno budaya sudah mantau terus dari tadi gitu, yang sudah mendengarkan terus dari mana aja, mbok pilih sekarang yang masih mendengarkannya ini sedang berada di jalan, nah gitu, atau yang dari tadi ini sudah pokoknya mantau terus karena udah gak sabar mau nyanyi, sabar dulu, masih pukul 11 gitu, nanti kita akan nyanyi bareng Diwani nyanyi ngoten nggih pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Matur nuwun yang sudah bergabung di RRI Digital gitu, kemudian di 106,6 FM. Pokoknya siang hari ini terpantau panis. Engkang bahkan pokoknya sehat nggih. Bahagia sehat ngoten niku. Nggih pun. Cengdit Andita Rizkia segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan sedaya budaya program kami selanjutnya wonten RRI Pro 4 Yogyakarta menika canting jeli catatan penting ojo nganti lali babakan sunatan kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
1: Perombaan RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani. Baik Sutresno Budoyo, bagaimana Anda sebagai pelaku UMKM kadangkala masih bingung-bingung juga mau usaha apa ini untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kadangkala dengan olahan-olahan makanan paling banyak nih, tapi ada juga bagaimana kita memproduksi craft ataupun kerajinan-kerajinan ataupun lainnya agar bisa mendapatkan ekonomi keluarga juga. Kita akan saling sharing bersama salah satu pelaku UMKM. Ini ada Ibu Rumania Ningsih ini. Ya, Ibu dari UMKM, apa ini namanya Ibu?
2: UJM,
1: UMKM UJM. Oke, Barnia Jumputan Baju Gamis dan Baju Tunik, begitu ya Ibu. Ibu, panggilannya Ibu siapa ini? Bu Rum? Bu Rumania?
2: Bu Rum, Bu Okti, itu O-nya Okti.
1: Oh gitu, Ibu. Oh, ini O titik gitu aja ya. Ibu Rum ya. Ibu Rum ini punya baju-baju ini ya. Baju apa-apa nih?
2: Tunik.
1: Oh, tunik ini ya. Oke, tuniknya bagus, cantik ini. Ini batik sendiri atau dari mana nih bahan-bahan ininya, Bu?
2: Kita bikin sendiri, itu karya saya.
1: Oh, karyanya Ibu. Ini berarti sebelum jadi tunik ini, bahan bakunya dibatik dulu atau bagaimana? Atau dibuat jumputan dulu atau bagaimana?
2: Pola dulu.
1: Oh, pola dulu. Terus?
2: Lalu kita ini ke bahan. Setelah itu kita jumput. Setelah kita jumput, baru dicuci.
1: Oh,
2: untuk
1: gitu.
2: Menghilangkan tadi pola.
1: Oh gitu. Terus
2: setelah bersih, udah dicuci di bilas sampai bersih. Nunggu kering, dijemur kering. Baru kita jumput. Baru kita ini mulai pewarnaan.
1: Oh gitu. Berarti setiap hari ini ya buat apa namanya, Bu, buat
2: pola
1: gitu, model-model gitu.
2: Jadi setiap saya mau bikin, mikir dulu polanya seperti apa, karena saya tidak ingin polanya sama yang
1: kemarin kayak gitu ya, atau bagaimana?
2: Kedua, nggak mau sama yang teman punya.
1: Oh,
2: biasanya
1: gitu.
2: Pakai manik-manik kan.
1: Oh gitu. Rata-rata. Pokoknya cari model lainnya yang berbeda dengan orang lain.
2: Betul.
1: Gitu ya.
2: Jadi
1: luar biasa.
2: Gak pasaran.
1: Biar nggak pasaran begitu.
2: Betul.
1: Jadi ada ciri khasnya berbeda begitu ya.
2: Itu
1: saya. Oh gitu. Sehari bisa buat sampai berapa potong?
2: Oh, kalau sehari karena saya belum pakai karyawan.
1: Karyawan
2: itu hanya dibantu sendiri, dengan suami. Di saat penjemuran
1: ya,
2: perlu dijemur. Nah itu aja. Tapi kalau untuk membuat semua pola dari ininya saya.
1: Oh gitu, luar biasa. Begitu. Ini dulu awalnya ilmu dari mana nih, Bu? Barnia Collection nih.
2: Kebetulan nenek saya
1: membatik.
2: Bukan jumput.
1: Oh, penjumput ya, pembuat jumputan, batik jumputan. Karena batik jumputan itu kan pasti punya ini ya, skill tersendiri gitu ya, Bu, cara jumputnya. Oh, gitu.
2: Kalau zaman dulu biasanya pakai rafia terus diisi jagung ya. Kalau sekarang kan sudah ada manik-manik.
1: Oh, gitu. Jadi sekarang tinggal kreativitasnya.
2: Betul.
1: Gitu ya. Oke, berarti kalau ini dijual di mana aja nih, Bu, produknya ini?
2: Kebetulan saya kemarin 2024 ikut pameran di kampung tahunan ya.
1: Gitu, pernah teman ikut di sana seperti itu. Terus pokoknya ikut-ikut pameran, terus mungkin dijual ke teman-teman misalnya kayak gitu.
2: Desa
1: ya.
2: Desa Wisma.
1: Oh,
2: PKK.
1: Desa Wisma PKK itu juga kadang-kadang kan ada acara rame-rame begitu ya.
2: Khusus ibu-ibu. Kebetulan saya bikin ini mukena.
1: Oh, mukena juga. Terus
2: kerudung,
1: shawl.
2: Juga kainnya.
1: Oke, luar biasa begitu ya, Bu. Ibu punya tekad enggak? Misalnya kadang-kadang kan punya usaha itu kadang-kadang ini ya, surut, kadang-kadang pas laris-laris, kadang pas enggak-enggak kayak gitu. Ibu punya tekad seperti apa nih? Apa tetap produksi terus bagaimanapun saya harus punya karya begitu atau bagaimana?
2: Saya tetap produksi terus.
1: Oh gitu, tetap produksi terus, yeah. Punya karya begitu ya.
2: Kebetulan saya juga.
3: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta Radio.
4: Perumat RRI Ngoributaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sotus Nombutaya Sumonggo, kita segera bidangkan sesarangan kumandang azan tuhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Sutrisno Budoyo Kumandang Azan Duhur untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Allah lipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki.

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi,

artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi

wong ayu. Adine pun kakang jayi. Wah, nek kucapan jan kaya kaya rel ketoprak. Sing lanang bagus, sing wedok ayu. Kuwi aku nek srimbit mesti do kerengan wong. Wah, sing lanang bagus, wedok ayu kok cacate ra kagungan putra. Wah, mesti

kowe aja wedi ya nak ya. Aja lemu mandeng banget-banget. Aku ki nek tak ngerti sak keplasan ngono pancen bagus. Nek tok make blenger kowe. Iya. Aja ngono ta. Lah piye? Kok le nyuwara kaya nggone yup. Ya. Sok kowe tak jak mulih nang tanah Sablang. Bapakku kesitoke kaya ngono ora kereng. Apik atine. Delok bebentukane re ra kaya. Bapakku kek ketahe gereng nek tok mati ngono ra kaya trotokan. Ya. Heeh. Wah. Lambe kok kaya kono. Untune miji timun. Ora semlang nek cukul to. Anak miji timun ku nek cukul nak kebak banget. Ya.

iki dudu wapane. Eling. Piye to ya awakku iki kok kowe geblek banget. Geblek atas sing wong lanang. Seneng karo wanita kok nganti kaya wong edan kaya ngene. Iki sing jenengi gandrung-gandrung kapirangmu. Anak gadot kaca anak iblek udara lah aku ki. Ning anake ro kiman ya dene. Wah, piye to ya aku. Akal kepiye nek wis entek lek kuwi ngakal. Yo urip kedunungan pinter mikir. Wong ora ana geblek banget. Sak ora-orane mesti iso mikir. Yo piye aku bisane diparani gendruk? Kanti aku ora ngundang lho. Wah, piye ya? Aduh. Petetan aku ya. Mongko ya tas sanuk lho. Apa ya iki mut saking kekuntingen nuke apa ya? Ya ta. Wetengku kok ora kepenak to. Aduh. Aduh, Pak. Aduh, aku mati, Pak. Pak.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia berencana menghibahkan prototipe alat peraga pembangkit listrik tenaga nuklir karya mahasiswanya kepada pemerintah Kota Yogyakarta untuk ditempatkan di Taman Pintar. PLT Direktur Poltek Nuklir Zainal Arif menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penerapan kurikulum transformative learning untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pemanfaatan energi nuklir yang aman dan efisien. Beralih ke informasi lainnya, penyaluran beras bantuan pangan di Kota Yogyakarta mengalami hambatan serius akibat perubahan dan ketidakakuratan data desil penerima dari pemerintah pusat yang diturunkan berulang kali. Kondisi ini memaksa petugas lapangan melakukan pencocokan data secara manual dan memicu keluhan warga, lantaran banyak masyarakat kurang mampu justru terlempar dari daftar penerima manfaat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, sumangga midhangetaken giaran programa Sekawan RRI Ngayogyakarta lumantar 106,6 FM saha AM 1017 kHz.

0: Monggo, monggo, monggo, bisa dicicip dulu. Semua olahan makanan ini buatan saya sendiri.
1: Enak ini rotinya, lembut banget, manisnya juga pas. Bahan dasarnya apa ini, Mbak?
0: Kalau makanan ini, bahan dasarnya ubi dan ketela, Mbak. Gimana, enak toh?
1: Hah? Ternyata tela dan ubi kalau diolah dengan kreasi bisa jadi seenak ini ya. Dan bisa dibuat berbagai macam olahan ya, Mbak.
0: Betul. Ini ada bola ubi isi coklat, keju, dan susu. Nah, kalau ini roti bahan dasarnya ubi. Pokoknya saya tuh berusaha mengolah apa yang kita tanam dari kebun kita sendiri untuk ketahanan pangan, Mbak.
1: Dari kebun kita banyak manfaat ya, Mbak.
0: Betul.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Promoter ing lori budaya Jawi suara Bre Jogja. Sutresno Budoyo, terima kasih. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan perempat RRI di Suara Budaya Nusantara, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di siang hari ini tas sesarengan kula Andi Teresia Jengdit. Sebentar lagi Sutresno Budoyo, ini kota Yogyakarta memiliki acara puncak, begitu nggih, di peringatan hari ulang tahun kota Yogyakarta ke-270, tepatnya di tanggal 7 Oktober 2026, besok Rabu. Nah, Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC ini digelar di 7 Oktober 2026 mulai dari pukul 18. Tapi informasi yang saya dapatkan untuk praacara sebelum WJNC nantinya, kalau di WJNC itu ada 14 kemantren dari kota Yogyakarta yang akan tampil, begitu nggih, untuk menyuguhkan karya-karya mereka. Tapi di pra sebelumnya ini juga nanti silahkan untuk hadir langsung tepatnya di titik kilometer di kawasan Sumbi Filosofi, nanti sudah ada penampilan-penampilan juga dari negara-negara, dari tetang daerah-daerah, begitu ya. Kemudian juga nantinya ada salah satu dari negara tetangga yang akan perform juga sebelum nanti masuk di Wayang Jogja Night Carnival. Pertanyaannya, Sutresno Budoyo, sudahkah datang langsung atau pernah menyaksikan WJNC? Karena memang WJNC itu sebetulnya rutin digelar hanya di tahun 2025 kemarin. Itu tidak digelar, dan di tahun 2024 hingga sebelum-sebelumnya dilaksanakan di Tugu Yogyakarta. Kali ini berbeda, yaitu ada di Jalan Malioboro hingga titik 0 km, tepatnya nanti di tengah-tengah, begitu nggih informasinya. Sekitar ada 2000 penampil yang nantinya akan tampil memeriahkan, dan nah, kita bisa saksikan juga bagaimana seni budaya berkolaborasi untuk menyuguhkan keindahan bagi wisatawan asing, domestik ataupun juga masyarakat yang ada di Yogyakarta. Silakan Sutresno Budoyo bisa menyaksikan juga dan nanti juga bergabung bersama Jengdit. Apakah sudah pernah menyaksikan langsung WJNC, hadir langsung dan juga menyaksikan secara langsung, atau justru menontonnya via YouTube?

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsa tase sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
4: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
3: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
4: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
3: Gini, Mbak. Kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial. Supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
5: Loh, Mbak. Kok bakar-bakar sampah? Bisa bikin polusi udara loh ini.
6: Ini tuh sampah plastik, Bu. Ya saya bakar aja. Kalau sampah dapur sih, itu bisa jadi kompos.
5: Kan di kampung kita itu ada bank sampah, toh, Mbak. Udah setorin aja sampah plastiknya. Biar didaur ulang. Nanti bisa jadi uang loh, Mbak.
6: Oh iya, Bu. Kalau gitu, ayo bantuin saya, Bu.
5: Ih, ada maunya ini.

0: di sebelah sana Mbak Wina.
1: Yes.
0: Kami
1: sudah siap ya?
0: Di mana?
1: Wow.
0: Boleh kita sesarengan bersama-sama semuanya ya?
1: Boleh ya.
0: Kami Jorok Kulon Progo ya.
1: Yuk, bareng-bareng ya.
0: 3, 2, 1.

0: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake sito jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya. Sing baku, ketahanan pangan terjamin. Masyarakat dadi sejahtera. Ayo, bangga jadi petani. Olah tetanen.

kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul resmi meluncurkan program Pusat Pelatihan Kabupaten atau Puslatkab untuk mengasah kemampuan para atlet menjelang Pekan Olahraga Daerah dan Pekan Paralimpik Daerah tingkat DIY di Kulon Progo tahun depan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsi berharap pemusatan latihan yang digarap KONI dan NPC ini mampu menggenjot prestasi atlet di tengah berbagai keterbatasan sekaligus memperkuat daya juang dan karakter generasi muda. Beralih ke informasi lainnya, menjelang perayaan hari jadi ke-270 Kota Jogja yang berlangsung sepanjang Oktober mendatang, pemerintah Kota Yogyakarta mengusung filosofi autentik konkret dengan menonjolkan potensi kuliner lokal serta ekonomi kreatif. Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menegaskan bahwa seluruh rangkaian acara yang melibatkan kolaborasi lintas sektor ini dirancang agar tidak sekedar menjadi ajang seremonial, tetapi memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Prompat RRI melalui Putoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo. Kita bertemu lagi dalam siaran Irama Budaya Nusantara bersama saya Cika Marsha. Sambil menemani aktivitas Anda di sore hari ini, saya akan mengenalkan budaya Indonesia yang sangat beragam supaya kita semakin cinta dan dapat menjaga budaya kita. Selain itu, akan ada beberapa lagu pilihan yang dapat menambah kebahagiaan Anda pada hari ini. Sutrisno Budoyo, mari kita mulai dari Aceh. Selain diberi julukan Serambi Mekah, Aceh juga sering disebut sebagai Tanah Rencong. Julukan ini disematkan dari senjata tradisional khas Aceh, yakni rencong. Sejak dulu, rakyat Aceh terkenal dengan keberaniannya melawan para penjajah, bahkan sampai titik darah penghabisan. Banyak sekali tokoh-tokoh asal Aceh yang berjuang untuk melawan penjajah. Mereka diantaranya disematkan gelar pahlawan nasional. Aceh tidak hanya melahirkan para laki-laki tangguh saja, melainkan juga sosok-sosok perempuan hebat seperti Cut Nyak Dien, Cut Nyak Mutia, dan Laksamana Malahayati. Mereka adalah para perempuan hebat yang berani melawan para penjajah sekalipun nyawa taruhannya. Mengenal lebih dekat Laksamana Malahayati, yang pada tanggal 11 September 1599 memimpin sekitar 2.000 orang pasukan Inong Bale atau janda pahlawan yang gugur. Saat itu, pasukan tersebut dipersiapkan untuk melawan kapal serta benteng milik Belanda. Pada pertempuran tersebut, ia berhasil membunuh seorang Cornelis de Houtman dalam pertempuran satu lawan satu di geladak kapal. Oleh sebab inilah, ia diberi gelar Laksamana karena keberaniannya dalam melawan dan membunuh salah seorang pemimpin Belanda. Atas semua jasa yang telah diberikannya, ia diberi gelar Pahlawan Nasional pada tanggal 6 November 2017. Selain itu, namanya pun diabadikan dalam berbagai nama seperti pelabuhan yang ada di Teluk Ruweng Raya, kapal perang TNI AL, Universitas di Bandar Lampung, dan masih banyak lagi. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Aceh.

0: Nasional Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah Adat Aceh atau juga disebut dengan krombade adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyam, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.

baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Masih Anda dengarkan Pro 4 RRI, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Kita menuju ke Ambon. Siapa yang tidak kenal dengan senam poco-poco? Gerakan tarian yang menguras keringat ini mulai populer sejak awal milenial. Hingga kini, poco-poco seolah menjadi lagu pengiring wajib ketika ada olahraga atau acara-acara tertentu. Senam ini berasal dari lagu dengan judul yang sama, yaitu Poco-Poco. Lirik dalam lagu ini menggunakan bahasa Ambon dan ditulis oleh pencipta lagu asal Ambon bernama Ari Sapulete. Gerakannya yang asik dan melodinya yang ceria membuat senam Poco-Poco disukai banyak orang. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Ambon.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.
1: Makanan khas di Nusantara.
2: Papeda merupakan makanan khas dari daerah Maluku dan Papua. Papeda biasanya dikonsumsi sebagai karbohidrat pengganti nasi oleh masyarakat setempat. Makanan ini juga kaya akan serat dan rendah kolesterol sehingga baik untuk kesehatan. Papeda terbuat dari sagu yang nantinya akan diolah menjadi bubur warna putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu, makanan ini biasanya disajikan bersama dengan ikan tongkol atau bubara yang telah dibumbui dengan kunyit.
1: Makanan khas di Nusantara.
0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.
3: Baik Sutresno Budoyo, masih bersama saya Cika Marsha dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Mari kita menjelajah Indonesia sampai ke Sangihe. Terletak di ujung utara Indonesia, berdiri sebuah kabupaten yang tengah menjadi perbincangan hangat terkait isu tambang emas. Wilayah ini menyimpan banyak potensi, mulai dari pariwisata, kekayaan biota, hingga sumber daya alam berupa cadangan emas yang diperkirakan jumlahnya melimpah ruah. Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Mindanao, Filipina. Ibu kota dari kepulauan yang satu ini bernama Tahuna. Jaraknya sekitar 142 mil laut dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara yakni Manado dan menempuh perjalanan laut selama 10 jam atau perjalanan udara sekitar 1 jam. Kepulauan yang satu ini mungkin belum populer di kalangan wisatawan. Namun, faktanya salah satu pulau terluar di Indonesia ini memiliki kekayaan alam yang begitu unik, yaitu adanya gunung api bawah laut bernama Gunung Api Bunuawuhu di Pulau Mahengetang. Ada pula 6 gugusan gunung api Kawio Barat yang menakjubkan dan memukau. Mari kita dengarkan bersama 2 buah lagu dari Sangihe.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Sito timau tumau tou.
0: Artinya, seorang manusia menjadi manusia dalam perannya menghidupkan manusia lain. Peranan seseorang ialah menjadi manusia serta mempunyai potensi untuk berkembang, namun ia bertanggung jawab untuk menghidupkan orang lain.

0: rangkaian budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Mesubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, poha kabar muna.
8: Poha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.
0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Oto yang diucapkan oleh suku Flores artinya adalah kendaraan.
2: Kau punya oto tuh semakin bagus aja.
1: Mereka akan menanggapi kalimat tadi bahwa kendaraan yang dimiliki mereka semakin bagus. Namun, berhati-hatilah menggunakan kata oto kepada suku Batak. Karena arti kalimat tadi adalah singgungan yang cukup menyakitkan. Arti kata oto adalah bodoh. Penggunaan kalimat tadi untuk suku Batak menyatakan bahwa orang tersebut semakin hari semakin bodoh saja.

0: Prompat RRI Leluri Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Baik, Sutresno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari suku Batak yang menempati wilayah Sumatera Utara telah kita dengarkan bersama. Mengenal istilah Mandok Hata, yang artinya adalah bercakap-cakap menjelang tahun baru. Ini merupakan suatu kebiasaan orang Batak. Biasanya dilakukan saat kumpul keluarga besar. Saling bercerita mengenai refleksi setahun yang lalu, saling meminta maaf, kemudian merencanakan apa yang ingin dicapai di tahun yang akan datang. Biasanya dimulai dari orang tua, baru ke anak yang paling kecil. Sutresno Budoyo, tidak terasa sudah 1 jam saya menemani Anda. Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mari kita dengarkan lagu dari Ambon sebagai penutup perjumpaan kita hari ini. Selamat mendengarkan.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI menyoroti lemahnya pengelolaan bangunan cagar budaya di DIY. Misalkan pengelolaan Benteng Fredebeh dan Keraton Yogyakarta. Padahal wilayah ini punya undang-undang keistimewaan UUK yang mengatur tentang kebudayaan. Anggota Komisi 10 DPR, Muhammad Nur Purnama Sidi memaparkan penyebabnya. Saat melakukan serap aspirasi ke Kota Gudeg baru-baru ini, tetap harus koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, sehingga menurutnya masih terlihat sangat sentralistik dalam mengelola potensi cagar budaya. Padahal Yogyakarta sangat terkenal dengan provinsi budaya. Setelah itu, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnama Sidi berjanji membereskan persoalan ini. Ia bersama seluruh anggota komisi akan menggelar rapat dengan Kementerian Kebudayaan saat kembali ke Jakarta. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kebersamaan dan semangat gotong royong dalam membangun daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Indah Subekti Kuntari Ningsih. Tema yang diusung, Gayeng Guyub Waras Ragane Tentrem Atine. Indah menjelaskan filosofi tema tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari kesejahteraan fisik semata, melainkan juga ketentraman jiwa dan keharmonisan sosial warga. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Jernama Jasuli nomor 4 RRI Perempat Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Wadi nyanyi, sasaran Glojeng di Tandita Risia dibuka di 0274552219 atau di 0895014166. Pokoknya semua sehat ya, yang sama nih komen tengetaken RRI Perempat Yogyakarta. Sugeng sonten, wani nyanyi.
1: Sugeng sonten, wani nyanyi. Hae, hae, ser.
0: Hae, hae, ser. Monggo Pak Rianto, Kota Gede meniko.
1: Betul.
0: Lagu napa Pak Rianto?
1: Lagunya Gethuk Karaoke.
0: Sekedap. Maksudnya judulnya Gethuk?
1: Gethuk.
0: Oke.
1: Okay. Karaoke. Channelnya Musik Bro, Nada Cowok.
0: Ini kah?
2: Paling murah, langganan Pak Hes sekarang.
0: Sekedap nge? Menurut lagi, sekedap. Nah, sebentar, sengdit carikan sebentar.
1: Gedung putih.
0: Nge, gedungnya sampun. Tapi kau nanti iklan nih, sekedap nge. Nanti di tengah-tengahnya, iya enggak ya ini. Sebentar nge.
1: Nada cowok, musik bro.
0: Monggo.

0: Terima kasih Ceng Di. Salam sehat untuk Ceng Di. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah Ceng Di pun. Sugeng santen Romo tujuh Pawarto sehat Romo.
2: Alhamdulillah sehat Ceng.
1: Alhamdulillah.
2: Dedek-dedek sehat Ceng.
1: Semua sehat Romo, matur nuwun sangat. Lagu apa Romo?
2: Tulus sing tresno.
1: Nggih.
2: Kiki Channel.
1: Cekedap tresno Kiki Channel.
2: Nggih, karaoke Intan Kadhafi.
1: Niki, sekedap nggih. Buat pilih betul.
2: Karaoke Intan Kadhafi.
1: Menika?
2: Tapi nggih.

0: ini.
1: Ata diwon kamu.
0: Lagi terlambat senje.
1: Boten nopo-nopo sami-sami. Waalaikumsalam. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Sugeng sonten wani nyanyi. Hae hae ser ser.
1: Hae ser ser ser. Bah noyo lagunya mau apa ini?
2: Lali janji nih.
1: Lali janji.
2: Dikoplo.
1: Sebentar.
2: Terakhirnya nih lembak ya.
1: Iya, dicarikan.
2: Ya, habisan Romo Tujo, Romo Yono, Romo Singationo, Romo Natendro, Mami Sartika tak tunggu yo. Mas Yono.
1: Sekedap gue.
2: Bu Sriwi, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, ya Mbak Ase, Mbak Mus Tanjung Pinang.
1: Ya. Monggo.

0: kasih Jenggi.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih untuk Pak Maria sama Dewi Rogendeng.
1: Matur nuwun.
0: Salam sehat bersama Perompas Merdeka.
1: Merdeka. Selanjutnya Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi. A-E-A-E.
1: Ser. Pak Ribang, lagu apa ini?
2: Lagu nih. Ya, saya tak kirim deh.
1: Oh, mau kirim. Ya, boleh. Tuh, kok yang masuk Pak Muladi nih?
2: Mana?
1: Ini oh, Pak
2: belum,
1: Muladi.
2: Belum.
1: Oh, belum.
2: Ya, sekarang sudah masuk, belum?
1: Sudah. Liriknya udah punya, belum?
2: Nah, liriknya sebentar.
1: Ya. Boleh.
2: Yo.
1: Sampun.
2: Sampun.
1: Monggo. Bentar lagi, bentar.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Terima kasih, Cindy.
0: Sami-sami.
1: Selamat bertugas.
0: Matenun. Kita buka satu lagi. Halo. Sebentar. Halo.
2: Halo.
0: Halo, siapakah ini?
2: Dari Sarmini.
0: Bu Sarmini, lagu
2: ya,
0: nopo?
2: Sehat, Cindy.
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah, derek pinya nek sehat. Akar nyoborengu sekarang boleh blebot ya.
0: Sinten?
2: Blebot.
0: Lengu.
2: Rengu.
0: Rengu.
2: Rengu. Langgam rengu.
0: Rengu dari oh blewut blewut.
2: Blewut dah.
0: Monggo. Sedap nggih. Onten. Deh, copi. Pokok meli. Kedap nggih. Bentar.
2: Nang dirja aku dhisik, iku mbok karena aku dhisik.
0: Nggih.
2: Yeni.
0: Monggo.
2: Aku lagi. Iku nek

0: sih.
1: Aku kan ya jelas ya pilek watu.
0: Mboten napa-napa.
1: Sing pengen nyanyi tadi.
0: Nggih.
1: Untuk dirimu sehat selalu tambah cantik. Bahagia selalu ya, Jeng. Sukses untuk dirimu. Dadah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sudah ada di studio Pak Martono terus Bundi Pak Wartos, Pak.
2: Pengestunipun sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Lagu napa menika?
2: Megat tresno.
0: Megat tresno dicarikan sih sekedar.
2: Vokal cerawut, vokal pria.
0: Nggih, nggih sekedar nggih.
2: Salam-salam nggih, Mbak.
0: Monggo.
2: Pak Rim, salam Pak Rimbang, Pak Rianto, lajeng Bu Sarmini, lajeng Bu Sri Ben Agung, Mbak Umining Prianti,
0: Pak.
2: Nggih, Pak Sapta, Bu Sri, Pak Sapta, Bu Sri Lestari, Mbak Bu Ika Kebumen Sugeng Sonten.

0: Terima kasih.
1: Mbak Din, selamat bertugasnya. Oke,
0: terima kasih. Berikutnya kita angkat di 0274-552219. Sugeng Santan.
2: Sugeng Santan, wangi nyanyi.
0: Nggih, monggo Bu Sri Bonagung.
2: Tato jendit.
0: Sinten?
2: Tato yang...
0: Tato. Judulipun Tato.
2: Nggih, cuci keempat nih, kok.
0: Oke.
2: Nggih, Sugeng Santan, Pak Tono. Hati-hati di jalan kalau pulang.
0: Terima kasih. Berikutnya, monggo. Sehat, Bu Sri Bonagung juga sehat, nggih.
2: Nggih. Yang tinggi

0: Niki, Sugeng Santan. Matur nuwun Bung Dit.
1: Sami-sami, terima kasih Bu Sri Purnaku. Audio and video file. Sekedar. Berikutnya halo Sugeng Santan.
2: Sugeng Santan wani nyanyi hae hae ser.
1: Hae hae ser, monggo Mbak Siti ya.
2: Iya.
1: Lagu apa nih Mbak Siti?
2: Enak apa ya Mbak Dit?
1: Monggo.
2: Sekali-kali request.
1: Waduh, sing dadi itu bebas nanti nek request enggak cocok ya toh malah bingung suruh nyanyi di sing dadi.
2: Ya enggak apa-apa kalau enggak cocok tak ganti dhewe
1: lho. Monggo monggo pengen apa?
2: Apa ya? Ini aja. Evita Mala.
1: Apa?
2: Rahasia cinta.
1: Rahasia cinta.
2: Rahasia berarti Mbak Din enggak boleh tahu ya.
1: Ya, boleh Niko Cendi.
2: Gitu ya, iki Kumbu Karno ya. Mbah Noyo, Putri Ponagung, Putwijo, Mbak Yeni.

0: kasih.
1: Sama-sama Mbak Siti,
0: sami-sami, terima kasih Mbak Siti. Mbak Siti dan juga Sutesno Budoyo, mereka waktu telepon agak mepet gitu. Kalau dibuka teleponnya, nanti baru cari lagu udah selesai, kan harus ke kabar berita pukul 16. Kalau begitu, nanti kita buka lagi untuk sesi berikutnya, Nje. Boten saten pundi-pundi, tetap nyawiji mawon sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja nggih to. Nanti gabung lagi di Wani Nyanyi HEHE ser. Dados kagem panjenengan yang saat ini belum bisa nyanyi-nyanyi ya to di sesi ini, boten menopo. Nanti kita buka lagi untuk di sesi berikutnya. Ngoten nggih. Dados kagem panjenengan boten sah ten pundi-pundi, tetap nyawiji mawon sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
2: Le, tole, wes bali tole, gek ganti kelambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
3: Bu, kulo sampun maem.
2: Loh, piye tole, ibu kan ranyangoni.
3: Bu, kulo wau, wonten sekolah, sampun dibarengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
4: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
5: Niki kopi nih mas.
6: Wah, matur nuwun ya mas.
4: Budoyo, Kantor Pertahanan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
6: Mas, babakan asta cita kok mung digembar-gembur kene ning radio.

0: aja mung oh. Ayo dan ditandangi melu ndukung Astacita.
1: Wes, pokoknya gas banter.
2: Wujudkan Astacita kangge Indonesia tambah maju.
3: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Sutrisno Budoyo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X memastikan penyesuaian belanja dalam perubahan APBD 2026 tidak mengorbankan program prioritas masyarakat. Efisiensi akan dilakukan pada komponen pendukung, sementara anggaran pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, penanganan kemiskinan, air bersih, dan angkutan antar kota tetap diperkuat. Pemda DIY juga menyiapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah melalui digitalisasi perpajakan, perluasan basis pajak, optimalisasi aset, dan peningkatan dividen BUMD. Selain itu, terdapat pergeseran anggaran untuk penanganan bencana, hidrometeorologi, dan perbaikan jalan Sermo Klepu. Beralih ke informasi lainnya, tingkat hunian hotel di Kabupaten Sleman masih menghadapi tekanan akibat efisiensi anggaran pemerintah dan minimnya event berskala besar. Ketua BPC PHRI Sleman Andu Pakerti mengatakan, pembatasan kegiatan pemerintah termasuk perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial berdampak pada sektor MICE dan okupansi hotel. Sleman juga dinilai masih kekurangan venue MICE berskala besar untuk menarik event yang mampu menggerakkan pariwisata. Selain itu, PHRI menilai iklim investasi, sektor pariwisata, dan perhotelan masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah dan Pemda DIY didorong memberikan perhatian lebih besar terhadap pariwisata karena berkaitan langsung dengan hotel, restoran, dan ekonomi daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya Jawi.

0: Kembali di sesi kedua Sutisno Budoyo langsung mawon. Kita buka wani nyanyi HE-HSR. Siapa yang mau nyanyi? Ayo. Nanti kalau nanti teleponnya padat. Sugeng Santan wani nyanyi.
1: Wani nyanyi ya, Sugeng Santan aku sing melu nyanyi.
0: Monggo, mau lagu apa nyanyinya?
1: Angel 2.
0: Angel 2.
1: Ya, Mbak Rita.
0: Berarti angel sekali.
1: Angel banget.
0: Nada cowok apa bebas?
1: Angel 2. Ini Inka karaoke.
0: Oh, berarti yang ini. Monggo.
1: Ya. Yeah.
0: Sebentar ya. Enggak tahu kenapa ini muncul-muncul terus hari ini. Entah kenapa, Cengdi juga enggak tahu, tapi ya sudah enggak apa-apa ya. Monggo. Please.

0: Sampun Mbak Dita.
1: Tepuk tangan dulu, terima kasih. Matenun, salah jengipun. Halo, Sugeng Sonten.
2: Halo, ambil penyok. Ngalor wae. Sugeng Sonten, mani nyanyi.
1: Hae. Ini adalah dari Padepokan Kliwon.
2: Dari Padepokan Kliwon.
1: Monggo lagunya apa, Mas Toto, Mbak Emi? Napa sih Cak Rowo? Hah?
2: Halo.
1: Napa?
2: Nah, kasih sayang.
1: Walah, kasih sayang. Duet napa-napa niki?
2: Duet.
1: Tapi nada wanita aja. Selamat siang, pun sonten Mbak Emi. Kasih sayang nggih. Kasih sayang nggih niku nggih.
3: Nggih anu saking Nada Nasi.
1: Napa?
3: Kasih sayang yang versi Nada Nasi. Nada Soraya.
1: Ngapunten iki kok enggak ada ya?
2: Nek kalau enggak ada anu, Romeo Bercinta ada.
1: Sinten?
2: Romeo Bercinta.
3: Romeo Bercinta, Mbak.
1: Duet original, Ji?
2: Iya.
1: Musik kita? Monggo.

0: Matur nuwun sangat. Sami-sami, terima kasih. Berikutnya, Sugeng Sonten, wani nyanyi.
1: Sugeng Sonten, wani nyanyi, H.E.H.E.R.
0: Halo?
1: Halo, halo.
0: Oh, jeng.
1: Wani nyanyi, H.E.H.E.R.
0: Mbak Yeni, ya?
1: Iya.
0: Monggo, Mbak Yeni lagunya mau apa?
1: Kula nyuwun lagu dangdut judulnya Satu Pondok Dua Cinta.
0: Sekedap.
1: Channelnya Vino Kor, Mbak.
0: Sinten channelnya, Mbak? Vino.
1: Channelnya Vino Kor.
0: Cih. Monggo.
1: Ya.

0: Matur suwun di.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mbak Mbak Yeni. Nah, berikutnya halo Sugeng Sonten wani nyanyi.
2: Sugeng Sonten wani nyanyi cendhi.
1: Sugeng Sonten Mbah Mus menika.
2: Nggih, leres. No. Awet. Awet sih sesi pertama wau pun pun mencet-mencet ya. No.
1: Tapi belum bisa-bisa. Nggih, mboten
2: napa. Nembe niki.
1: Nggih, lagu napa Mbah Mus?
2: Tangis di hatiku kus plus.
1: Tangis di hatiku kus plus kedap deh.
2: Kangge Pak Muladi kalian Romo Yuwono Marto Diarjo lan kangge sedoyo pendengar perempat wonten pun di kemawon.
1: Matur nuwun menika nggih.
2: Pundi?
1: Niki.

0: Matur nuwun.
1: Terima kasih, Mbah Mus.
0: Kleru napa mboten niki wau?
1: Mboten. Aman? Matur nuwun nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Terima kasih. Salajengipun monggo. Sugeng sonten. Halo.
2: Sugeng sonten, Mbak Dita.
1: Sugeng sonten. Apakah Pak Muladi nih?
2: Oke nggih.
1: Monggo Pak Muladi, sekedap nggih lagunya nggih.
2: Salam-salam tadi Mbah Mus ya.
1: Betul.
2: Selamat sore Pak Yanto.
1: Pak Muladi ini cosplay juga ya?
2: Iya.
1: Ini langsung ya? Jengdet ulangin ya?
2: Yo diulangi. Oke.
1: Karena ternyata cosplay ojo ngono. Gitu yeah. Nggih. Sampun ready, yeah, yeah. Siap. Monggo. Iya. Yeah.

0: Dafunya
1: minta anyu.
0: Nje. Cendera lu ada lagi onda udah habis. Terima kasih ya Pak Muladi.
1: Oke, makasih Mbak Dita.
0: Nje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Sutrisno Budaya kita buka lagi, ada yang mau telepon di 0745522219. Sugeng sonten wani nyanyi.
2: Ha eh ser
0: monggo Kikumbo Karno.
2: Nggih, Joko Melarat sing saking Jidul Parwaji, Mbak.
0: Sebentar.
2: Sing gamelan cilik iki sithik.
0: Joko Melarat dari
2: Jidul Parwaji. Gamelan.
0: Sebentar nggih, jeng dit lagi di mana nih? Jidul. Ini bukannya.
2: Terus, Mbak.
0: Monggo.
2: Mbak Siti Kamelia. Bangun tapan, cerak dong bantu Mbak, ngerong kilo.
0: Gitu, monggo. Gitu.

0: Tepuk tangan dulu.
1: Tepuk tangan. Ini kita judul Parwajina sinten, Mbak?
0: Judul Sumarji.
1: Wah, Sumarji. Yes, masih ketoprak RRI. Iya, enggak sama aja, Mbak J.
0: Matan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ki Kumbho Karno, monggo, sugeng sonten.
2: Sugeng sonten rani nani hae hae.
0: Biru pun merdo.
2: Boten klentu. Lagi nyekar ojo lamis dipun tuntun. Ojo lamis.
0: Sekep nggih. Ojo lamis.
2: Nggih.
0: Monggo. Sekedap. Menikah ada yang lewat dulu. Tunggu nggih. Kiku kiru kur berdua. Sekedap. Sekedap. Monggo.

Oh, yeah.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo. Dalam perjalanan kehidupan, manusia tidak pernah luput dari berbagai bentuk ujian dan cobaan hidup. Datangnya musibah seringkali hadir tanpa disangka-sangka, menguji ketabahan dan kesabaran. Anggota Divisi Dakwah dan Pengabdian Masyarakat DPP Wasin Anita Kuroti Ayuni mengatakan perenungan diri penting dan muhasabah atau evaluasi diri merupakan sarana yang sangat efektif untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Melalui introspeksi, seseorang dapat memetik hikmah tersembunyi di balik setiap peristiwa yang sedang dialaminya. Proses muhasabah dilakukan secara jujur akan melahirkan ketenangan jiwa dan mengikis sifat sombong dalam diri manusia. Beralih ke informasi lain. Nilai kepedulian sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya ketika menghadapi berbagai kondisi sulit. Musibah yang dialami seseorang maupun kelompok masyarakat pada dasarnya membutuhkan respon bersama, sikap saling membantu dan tidak membiarkan sesama menghadapi kesulitan seorang diri. Semangat ukhuwah sosial semakin penting di tengah kehidupan masyarakat yang beragam. Dengan membangun kepedulian, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih kuat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setas nabut ya, semoga kita bisa mengatakan siraman rohani Islam sesarengan Ustazah Siti Qodamiyatul Jannah membahas mengenai Mariatus Solihah dumateng tanggi. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken lan kula ditari sekia pamit rumiyin samangke dipun ajengaken malih sesarengan Mas Sukiman Dwi Norseto. Sugeng sonten matur nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Amma ba'du. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sepindah monggo puji syukur kita unjukaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun pinten-pinten kanikmatan dumateng kita sedaya. Langkung-langkung nikmat sehat Islam saha iman. Sehingga kanthi kanikmatan kala wau kita tasih ngaos sareng-sareng wonten ing RRI Ngayogyakarta punika. Kalian kula Siti Hadamiyatul Jannah. Mboten supe monggo selawat saha salam kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun minjang wonten ing yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sutresna budaya mlikinipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Wonten ing kesempatan punika kula badhe ngaturaken babagan mar'atu salihah dumateng tanggi tepalih. Kita kedah mangertosi hak-hak

ipon tetanggen. Senaoso boten wonten hubungan kerabatan utawi nasab lan manunggal agami. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ora leren-leren anggone Jibril manti-manti marang aku supaya mbeciki tonggo nganti aku ngira yen tonggo iku bakal didadekake ahli waris. Artosipun, saged waris winaris dhateng donya tilaranipun setunggal lan setunggalanipun saksampunipun pejah. Punika saking agungipun manfaat lan kepentingan tiang tetanggen wau. Kada sanget hal-hal ingkang timbulipun saking tetanggi. Wonten ingkang sae lan wonten ingkang awon kadosto. Ingkang nomor setunggal, saged kecekapan kabetan perkawis gotong royong silih-silian lan lintu-lintunipun. Dados di antara manfaat kita bertangga kuwi mau iso gotong royong, iso silih-silian. Kuwi conto sing bertetangga manfaate sing apik. Nomor kali, tambah kegiatan lan ribawa umpaminipun kerikuanipun pandung lan maksud awon sebab rupekipun tanggi. Jadi nek tanggane ana sing duwe gawe, awake dhewe iso tolong menolong. Iso menambah wibawane, oh ya kae ditulungi karo si A. Si A ki api antenan gelem tulung menolong. Ingkang nomor tiga, sak wekdal-wekdal wonten hal-hal ingkang mendadak sak derenge sederek tebih niki wau pireng nanging tanggi sampun mitulungi lan bantu. Upaminipun kesripan, kobongan, datengipun rampok, sakit lan liya-liyanipun. Dados kadang-kadang awake diniku tangga melebihi saka saudara-saudara. Iso ngubat-mbatan terutama dalam hal kesusah-kesusahan. Masuk awake dhewe kesripan ngabari karo sedulure sing sedulure omahe adoh di luar kota. Oh ya arep ngenteni sing dolayat niki wau iki sedulure lak nggih mboten. Nomor siji niki wau tangga-tangga padha ngrubung. Apa bet kerepotane terus ditulungi kalih tangga. Omah kobongan, ya terus sing nulungi tangga, mboten dulure adoh. Mula kalih tangga niki wau kudu luwih apik katimbang karo liya-liyane. Ingkang nomor sekawan, saged nularaken kesaenan lan keawonan utawi damel fitnah. Ngundang penjahat inggih cok timbul saking polah tingkahipun tangga jahat. Nah, niki contoh sing tetangga niki wau bisa mendatangkan kejahatan. Makane awake dhewe nek duwe tangga niki wae iki ndelok akhlake tangga. Nek tangga apik ya dikancani. Ning nek tangga ora apik cukup kenal. Sebab niku wau awake dhewe apik ya sing nyebarke tangga. Upamane awake dhewe niki wau iki ana sing tangga jahat, awake dhewe iso katutan jahat. Nomor 9, panjenengan gadah nami harum utawi awon ingkang nyar-nyaraken inggih menika tangga tepali. Di awake dhewe dadi wong terkenal utawa arep dadi wong sing asor nek sakniki arep dadi viral niki wau ora liya saka tonggo. Makane tekliwere awake dhewe niki wau disoroti tonggo. Nek mbiyen niki wau nganggo omongan gedhok tular, nek sekarang niki wau pun nganggo alat sing jenenge HP.
terus viral tekan ngendi-ngendi ngerti. Kadang-kadang awake dhewe ngerti genai wae virale wis melebi sok selalu yang berbuat. Aniku wau gawate. Nomor 6 mboten aman utawi aman inggih saking tanggi ingkang mandi geni. Dadi amane uripe awake dhewe karo ra amane uripe dhewe niki wau iso tergantung karo tonggo. Nek tonggo apik melindungi, tapi nek tonggo ora apik gelem merusak. Pramila menawi badhe gegerian langkung rumiyin kedah milih tanggi jalaran ingkang pundi kemawon panggenanipun. Pilih tanggi-tangginipun rukun lan soleh, tentu badhe anteng lan tumakninah. Kejawi punika ken kedah ngreksa tatrap tata tertib adab-adabipun tetangga. Dina awake dhewe arep tuku omah berkeluarga terus ameh nyewa omah utawa tuku, niki wau kudu ndelok lingkungane. Lingkungane sing berupa tetangga, tonggone apik apa ora. Lah, tata tertib tetangga niku pripun adab-adabipun? Nomor setunggal, menawi tanggi nemai kesisahan utawi sakit panjenengan kedah asring nuweni. Dadi nek tonggone awake dhewe niku akeh kesusahan apa kesurupan, awake dhewe sing cepet-cepet niliki dhisik ngabarke kepriye, mole gerah apa, leseda jam piro, apa sing perlu dibantu, ayo sengkuyung bantu tonggo. Sutresna budaya mliginipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ingkang nomor kali, kalian tanggi menawi dipun betahaken inggih sak saged-sagedipun kedah bantu lan nulung. Dadi nek ana tangga kok sambet, niku awake dhewe gek saksek nulungi sesuai dengan kemampuan-kemampuannya. Pamane tanggane gerah membutuhkan transportasi digawane rumah sakit, ya sak duwene. Nek awake dhewe kira-kira ora duwe, ya awake dhewe memberi informasi. Ngene kono kae lho. Nek ten kota mawon gampang nggih. Iso numpak Grab, numpak taksi dan lain sebagainya. Tapi nek jenenge ten desa lak mboten. Nek niku wau awake dhewe sing sergap langsung memberi informasi supaya napa tangga kuwi mau ketulungan kebutuhan-kebutuhane. Ingkang nomor 3, sampun ngantos ngeler-ngeler ngaib utawi cacat an awonipun tanggi. Keranten bilih cok ngeler-ngeler awon panjenengan inggih dipun ler-ler dening tanggi. Dadi niki ngatos-atos kita bertetangga, niki wau mulut harus dijaga. Nek awake dhewe seneng rumpi, seneng rasani tonggo, apa maneh mitnah, apa maneh gawi-gawi, niki wau ora usah kaget sesuk nek elek awake dhewe juga diviralkan karo tetangga. Dadi awake dhewe niku nandur ya ngunduh. Sing ditandur kebaikan belum tentu ngunduh kebaikan. Ning nek sing ditandur niki wau perkara elek, wis cetha niki wau ngunduh perkara elek kuwi mau. Saka malah luwih parah maneh. Lah no awake dhewe nek bertetangga niku ngati-ati temenanan. Tonggo niki wae nek wis kadung ra seneng, kadung ngecing, wah wis. Sakitnya melebi wong dipenjara. Iso-iso lara ra ditileki, iso-iso sambat ora ditulung, ditulungi. Niki wae nek wis kadung tonggo ora seneng. Mulane nek karo tonggo niki wau waspada. Nek wis muni jenenge awake dhewe ape ya insyaallah wis suket godhong dadi tanggane. Ning nek wis mulai dicing karo tonggo ora ana kancane iblis. Ingkang nomor 9, menawi janji punapa kemawon kedah dipun tuhuni. Ampun ngatos nulayani. Dadi kadang-kadang terutama wong putri nggih. Niki wau nek janji kayane gampang tur enting.
Ba aku silai duit seketewu. Sesok tanggal 5 tak balik ki. Janji lo tanggal 5 dibalik ki. Soalnya ki duit ki duit panas istilahnya ngoten niku. Sesok tanggal 5 arep tanggu ke depan bayar SPP anakku. Cilai tenan kare tanggal ini ku. Ya tanggal 5 dibalik ki. Syukur saat durungnya tanggal 5 dibalik ki. Ojasan wis entuk asak karepku. Ampun ngoten niku. Soalnya sekali kita niki wau ngapusi tidak akan dipercaya selamanya meskipun awake dhewe niki wau jujur. Nah, makanya aja sekali-kali ngapusi. Mending nek turung duwe ngomong, "Mbak nyun ngapunten, aku wingi janji tanggal 5, ning tanggal 5 ternyata durung ono. Aja diniati ben tak apusani. Le balike tanggal 5." Soalnya kehidupan termasyarakat niki wau sok gampang ki. Nek wis intu-intuan nyilih niki wau angeli balik-balik ki. Ngantek ono unen-unen jaluk duwite dhewe luweh angel nagih duit katimbang golek duit. Golek duit niku ki iso golek. Nek nagih duit duwite dhewe angele pol. Ha niki wau pun dadi jamane sakniki. Makanya nek awake dhewe utang piutang niki woki dicatet. Setelah dicatet delok wong sing utang. Awake dhewe niku sok apal. Oh iki wong ngemplang kondisi wong ngemplang ya awake dhewe utang dikeki wae. Mbak aku siliono duit 500.000 umpamane sing wong ngemplang niki wau golek utangan. Aja disikapi elek. Pun jenengan kei 10.000. Mbak aku duweni iki tak cas kesampaian wis kono golek oliyane ya. Pun ngoten niku. Aja ngomong aku ora duwe sing tak julene iku ora usah ning. Mbak iki aku anane semene iki tak cas kesampaian. Wis ngono kuwi. Ora usah ngapusi, enggak usah. Wanci Mayoran kedah nyiprat dhateng tangginipun. Punapa dene ing wekdal dinten riyaya. Dadi nek awake dhewe niku wau pas duwe rejeki kata masa enak. Ono acara syukuran. Yo tonggo ne meskipun ora diundang ning awake dhewe istilah ten kita peniki niki wae nyiprati tangga tagane. Aja utel aja malah lingguang balungan tengkleng ning wadah sampai tanggane ning tanggane ora dikeki. Padahal mampu le masak tengkleng enak banget. Ha niku mboten asal ngoten iku. Carane pripun? Ya diokai duduwe terus tanggane sing mambu kuwi mau diteri semangkuk. Dadi tanggane ngerti, oh sing dimasaki kaya mau tau. Oh aku wis ngicipi kok. Nah, seneng tanggane seneng mek. Pamane balungane diguwang wis ngerti wong aku ya dikeki yo. Ning nek ora ngemeng dadi rasanan, wah kaya syukuran to mewong suki. Aku ora dibagi. Engkang nomor 6. Pilih tetumbasan sampun ngantos ngunggai regone tonggu. Jadi mamane awake dhewe niku tuku ana montor didol ngene tanggane. Terus tanggane didawake tang yuto. Terus dinyang karo tanggane iki mau 3 yuto. Ya awake dhewe wo kaya ngongkone petang yuto mau dinyang 3 yuto tak tambane 500 3 yuto setengah tidak boleh seperti itu. Nek wis nyang karo tanggane ya aja diunggah-diunggahi. Jenenge nyinggung perasaane tangga-tanggane. Engkang nomor 7. Kalian putra lan barangipun tanggi kedah reksa rinekso. Sampun dipun hasud. Dadi nek ngerti barange tangga ya direksa. Aja malah dicolong. Rapi. Engkang nomor 8. Anak sami anakipun tanggi bilih paneban utawa tukaran sampun dipun bilani mangke kriwian dados grojogan. Dadi nek awake dhewe niku gelut karo anake tangga niki wau aja dibelani anake tangga disengeni aja. Engko sing kereng anake wong tuwane ya melu-melu kereng-kereng tidak boleh. Wis mari selesaikan sendiri ya. Engko nek wis tekan ngomah agek anake niku wae dikandani. Nek ngandani bijaksana aja memihak. Engkang nomor terakhir,
sampun ngantos adu-adu tumbak cucuan wadulen ngojok-ngojoki ing kaawananipun punapa-punapa ingkang dadosaken risaipun tetanggin. Jadi fitnah mengfitnah tumbak cucuan niki wae omongan kene diomong nono. Niki wae ampun ngantos dilampahi amargi mengke dadi mungsuhe tong tonggo. Sing apik pripun? Nek ngerti awane tonggo pun dirahasiake meneng wis ora usah ngomong. Nek tanggane apik ya disebut, nek tanggane ora apik ora usah disebar luas-luaskan. Ning jaman saniki beda, nek tanggane elek sithik mawon malah dikembangke, nek tanggane apik ora diketok-ketoke. Stresna budaya mriki nipun kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mbok pilih ilmu sekedhik ingkang kula aturaken. Mugi-mugi bermanfaat khususipun kula piyambak. Monggo mulai saat niki awak edw langkung-langkung selaku maratu solihah kita jogo angin kita tetanggin kalih tonggo teparu amargi sing jenenge tonggo ki mau pegang peranan penting kelangsungan hidupe awak edw ten masa harapat menawi lada saking Gusti Allah menawi klendu saking kulo. Monggo mulai saat ini kita rubah ingkang dereng pas akhlake awake dhewe karo tonggo alon-alon didandani supaya hidup kita bernilai ibadah. Kula kinten cekap semanten atur kula kirang langkungipun nyuwun pangapunten akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titiwancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken runcen lagu-lagu campur sari klasik kaselingan daran gayut kalian seni budaya ing Nusantara. Tentu kemauan yang pangajap mugi saged ndamel renaning penggali mimbui seserpan tumrap kulolan penyelingan sedoyo saking jalan nama Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta kulo sugiman Dwinur Seto ngaturaken sugeng midhangetaken sumungguh.

Filosofi Semar. Secara harafiah berarti sang penuntun. Dalam filosofi Jawa disebut Bondronoyo. Dari kata bebodro artinya membangun sarana dari dasar, dan noyo berarti utusan mang rasul. Arti Bondronoyo sendiri mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan demi kesejahteraan manusia.

Iringan gamelan dan suara dialog pemain memecah kesunyian malam Dusun Brayut, Cangkringan, Sleman. Disitulah berdiri bangunan sederhana, tobong, untuk pementasan ketoprak Kelana Bakti Budaya. Setiap malam Sabtu, sekitar 40 orang pendukung pementasan menuangkan hasratnya dalam berkesenian. Menonton ketoprak Kelana Bakti Budaya di Cangkringan, seolah kita diajak kembali ke tahun 1970-an, saat kesenian ketoprak digemari masyarakat, saat tobong dipenuhi penonton yang antusias mengikuti lakon yang ditampilkan. Bedanya sekarang, pementasan ketoprak tobong hanya ditonton oleh beberapa gelintir orang saja yang rata-rata sudah lanjut usia. Sepi, ya, ketoprak tobong sekarang sepi penonton. Meski begitu, para pendukung tetap total menyajikan yang terbaik, total menghibur penonton. Durasi pementasannya pun tidak berubah, 2 hingga 3 jam. Semangat para pemain, pengrawit, dan kru lainnya untuk terus pentas ketoprak menjadi jawaban bahwa ketoprak tobong masih bernafas meski tersengal-sengal. Ketoprak Kelana Bakti Budaya, satu-satunya grup ketoprak tobong di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah yang masih mencoba bertahan di tengah gempuran pilihan hiburan modern.

0: Ketoprak Tobong, sebuah kesenian drama Jawa yang pementasannya menggunakan panggung yang bisa dibongkar pasang. Dilakukan berpindah-pindah tempat, berkeliling dari daerah satu ke daerah lain. Para pemain mengikuti pergerakan tobong. Ketoprak Tobong mulai muncul di Yogyakarta tahun 1930-an dan mengalami masa jaya sekitar tahun 1970-an. Sayangnya masa jaya hanya berlangsung 2 dekade. Seiring berjalannya waktu, satu persatu grup Ketoprak Tobong bubar. Dan kini tinggal menyisakan satu grup di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Adalah Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, bermarkas di Dusun Brayut, Wukirsari, Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut pengelola Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya, Dwi Tertoyoso, meski berjalan tertatih-tatih, grupnya tetap rutin menggelar pementasan, bahkan meski tanpa penonton sekalipun.
1: Karena hujan misalnya, hujan kan langsung tidak ada orang, sementara mereka sudah berkemas-kemas ya, kasihan kalau itu diurungkan gitu. Dan saya tahu seniman itu kan menikmati dirinya sendiri, jadi mereka bisa main tanpa penonton.
0: Datang dari Kediri, Jawa Timur 2005, mengadu nasib di Yogyakarta, Ketoprak Tobong Kelana Bakti Budaya menghibur para pandemennya yang semakin lama semakin surut jumlahnya. Sementara 50-an kru terdiri dari pemain, pengrawit, dan penata panggung harus dihidupi. Bagaimana Dwi Tertoyoso mengelola ketopraknya agar tetap bertahan?
1: Ibarat orang bawa mobil dari Jogja ke Solo, itu kan sinar terangnya kan tidak langsung ke Solo, itu hanya paling-paling 200 meter. Ya berjalan sejauh terang itu ada. Setelah itu sampai ke sana, nanti kan terang itu akan jalan lagi dan itu terus. Nah kalau gelap gulita betul, ya coba istirahat memahami kondisi ini. Dan nyatanya kami belum pernah berhenti sama sekali.
0: Di Dusun Brayut, Wukirsari, Kabupaten Sleman, Ketoprak Tobong mencoba terus bertahan. Tanah yang ditempati merupakan pinjaman dari seseorang yang juga ingin Ketoprak Tobong terus lestari. Tiket masuk yang hanya Rp10.000 tidak mampu menarik minat masyarakat untuk menonton. Jumlah penonton hanya berkisar 10 hingga 20% dari 200 kursi yang tersedia. Dengan pemasukan yang jauh dari harapan, berapa rupiah uang yang diterima para pendukung? Sambil menghela napas panjang, Dwi Tertoyoso mengungkapkan dirinya hanya mampu memberi honor sebesar Rp20.000 per orang untuk sekali pentas. Meski dengan bayaran yang sangat minim, para pendukung Ketoprak tetap setia bertahan hingga sekarang.
1: Mereka tahu persis bahwa Tobong ini adalah tempat persemaian mereka belajar ketoprak. Tobong ini sebenarnya tempat di mana orang-orang belajar ketoprak. Yang masih kondisi ini pun mereka dulu berangkat dari Tobong. Ini tempat mereka berekspresi atau belajar.
0: Ketoprak Tobong, salah satu kekayaan budaya yang terseok-seok di negerinya sendiri. Kekayaan budaya yang sebenarnya menjadi kekuatan suatu bangsa untuk dapat terus kokoh berdiri di tengah derasnya arus globalisasi.

Filosofi Payung dalam Kehidupan. Sejatinya, payung tidak mampu menghentikan hujan dan juga menghentikan teriknya sinar matahari. Tapi dengan payung, kita mampu melangkah terus untuk mencapai tujuan. Hanya dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat menerobos semua rintangan untuk mencapai tujuan.

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu, di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyong. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke, kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyong itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu, masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

kota gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Meskipun hanya ada pada sudut-sudut jalan tertentu, keberadaan Andong memang tidak lepas dari suasana Yogyakarta. Ya, sejarah Andong memang dimulai dari berdirinya Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Ketika itu, para Raja Mataram atau Yogyakarta dulu menggunakan alat transportasi ini sebagai kendaraan. Lantas, seiring dengan banyaknya alat transportasi modern, masihkah menjadi kusir Andong menjadi pilihan tumpuan sumber penghasilan hidup? Berikut penuturan Tri Prayitno, seorang kusir Andong sejak tahun 1994 dan biasa mangkal di Malioboro.
1: Ya, kalau saya utama mbak ini, kalau pendapatan nggak pasti mbak. Kadang-kadang ada musim rame, ada musim sepi. Kalau misalnya paling 500, kalau sepi ya kadang nggak naruh pernah, satu kali pernah, dua kali pernah.
0: Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Berbeda dengan Tri Prayitno, kusir Andong yang berusia 43 tahun. Mangun Potorono, kusir Andong yang telah berusia 52 tahun, menjalani profesinya selama 25 tahun, mempunyai pekerjaan tambahan.
2: Ya, selama tahunan, Mbak. Ya, nasang ya, itu apa ya, buruh-buruh, Mbak.
0: Ternyata, Pak Mangun juga menjadi buruh, selain menjadi kusir kereta kuda beroda empat ini. Lantas bagaimana dengan pendapatan setiap harinya sebagai kusir Andong? Berikut penuturan Pak Mangun.
2: Wah, enggak betul sih, pesaknya, Mbak. Oh, ya, tergantung itu, tergantung. Anu, Mbak, anu, apa, abangnya itu, ya, dipeksa menyawa, Mbak. Ya, itu, Mbak, ya, harus liburan, harus perayaan sekolah, harus tahun baru, harus hari Idul Fitri itu, Mbak.

0: Andong yang dulu hanya boleh digunakan para bangsawan, terutama raja dan para kerabatnya, menjadi penanda status sosial penumpang ketika pemerintahan Mengkubuwono VII. Kala itu, tepatnya awal abad 19 hingga awal abad 20, andong menjadi salah satu penanda status sosial para priayi keraton. Ketika itu, rakyat jelata tidak diperbolehkan menggunakan andong. Rakyat hanya boleh menggunakan gerobak sapi atau dokar. Tetapi ketika masa Sultan Hamengkubuwono VIII, andong mulai digunakan masyarakat umum meskipun terbatas para pedagang saja. Dan hingga saat ini, andong masih juga diminati khususnya warga masyarakat yang berasal dari luar Yogyakarta. Biasanya mereka ingin berkeliling ke tempat-tempat wisata dan pusat oleh-oleh di Yogyakarta. Berikut penuturan Hartono, wisatawan asal Kediri.
1: Dari Kediri, ini mau rencana mau naik andong. Sudah lama enggak naik andong kemarin, udah lama ya. Ini anak-anak ngajak naik andong. Ya kalau naik beca di Kediri udah banyak ya, tapi kalau di Kediri kan belum ada juga wisata. Sini ke keraton naik andong kan kelihatannya sekali-sekali lah nyoba ini, biar nyenengin anak ini. Ya yang lamanya itu malah itu bisa nikmati pemandangan sekitar Malioboro menuju keraton dan sekitar sini.
0: Namun ternyata ada juga yang tidak berminat menaiki andong. Seiring dengan hadirnya alat transportasi modern, pilihan transportasi memang lebih tertuju pada sarana transportasi modern. Lebih cepat sampai tujuan atau praktis, menjadi alasan mengapa tidak menggunakan andong.
2: Saking Purworejo, cuma main aja. Belum. Enggak. Ya karena enggak ingin aja, enggak apa-apa. Ya, enggak.
3: Iya, ya.
2: Kan sudah kecapean. Ingin buru pulang ya.
0: Suminem, wisatawan asal Purworejo yang berekreasi ke Yogyakarta menggunakan kereta, dengan malu-malu mengungkapkan tidak ingin naik andong karena letih. Apapun pilihannya, yang pasti andong mempunyai keistimewaan dibandingkan alat transportasi yang lain. Selain ramah lingkungan, andong juga ditarik kuda, bukan dijalankan mesin.

Ingkang kapiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Tutwuri Handayani, kalimat yang tidak asing kita dengar saat sekolah dan bisa kita lihat terpampang pada logo pendidikan. Itu merupakan semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Tahukah Anda, Tutwuri Handayani adalah penjabaran dari bahasa Jawa Engarso Sung Tulodo Eng Matio Mangun Karso Tutwuri Handayani, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberi teladan atau contoh tindakan yang baik. Di tengah atau di antara murid, guru harus menciptakan prakarsa dan ide. Dari belakang, seorang guru harus memberikan dorongan dan arahan.

kejawi ngaturaken tembang-tembang campursari Mantosuki Ngripto lan diriaken tembang-tembang kanthi wirama kroncong dangdut lan samangke pinangka jendri ugi dipun tresnani dening Sutresno Budoyo mliginipun pandemen tembang-tembang Jawi. Ingin badhe kapiyarsa tasih sarengan kaliyan Mantos wonten Lamis kasusul mangke kripik apa mendoan Mantos sesarengan kaliyan Sukesi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiyarso menika biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli gaturaken giaran Bangun Desa.

0: Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pembagian malih wonten ing kiaran Bangun Deso lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo wektal menika para wiranem ngadepi kalian ingkang kasebat peluang kerja kanthi kathah para pesaing lan papan panggenan kerja ingkang tansaya cupet kados data ingkang dipunaturaken Badan Pusat Statistik BPS nyebataken bilih cacahipun para wiranem utawi pemuda ing Indonesia kanthi jumlah 70,92 jiwa 2021 utawi 23,92% saking jumlah sedoyonipun populasi ing Indonesia. Amargi menika ingkang dadosaken janu ngajak wiranem utawi pemuda kangge mangertosi lan ugi ngatosaken pertanian. Janu ngajak para wiranem sami nanem janganan utawi sayur kanthi cara hidroponik. Wiwit saking mangertosi menapa menika hidroponik kados pundi caranipun nanem lumantar hidroponik sarta badinipun. Bangun Desa dinten menika kanthi ngrembak para wiranem nanem cara hidroponik. Sugeng dalu Mas Yanu, tas pundi pawartos?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah. Nggih, terima kasih. Nah, kalau kita berbincang terlebih dahulu nih Mas mengenai pengolahan kompos, kemudian juga hidroponik. Apakah di setelah pandemi kemarin itu bisa menjadi salah satu tambahan penghasilan dan juga bisa menjadi meningkatkan perekonomian gitu Mas Yanu?
1: Iya, betul Mbak. Jadi kami mulai dari tahun 2020 sebenarnya saat pandemi. Sayur Sleman dengan sayur online kita melayani area Jogja dan Jawa Tengah. Untuk 2 tahun terakhir ini kami mulai budidaya di hidroponik karena memang kebutuhan akan sayur itu selalu ada setiap hari. Tidak hanya sayur sebenarnya, tapi juga buah-buah premium yang kita budidayakan secara hidroponik itu bisa menjadi penghasilan dan alternatif buat teman-teman kaula muda untuk bisa bertani secara modern.
0: Baik, kita menarik ke belakang. Tadi yang menarik adalah sayur Sleman itu ya. Nah, bisa diceritakan terlebih dahulu mengenai sayur Sleman ini Mas Yanu?
1: Ya, kami memulai tahun 2020 saat pandemi. Waktu itu memang kami berniat membantu para pedagang sayur serta petani yang terkendala dalam pemasaran produk sayur, kemudian buah dan lain sebagainya, Mbak. Jadi kita mengonlinekan hasil-hasil pertanian, melayani masyarakat yang ingin belanja tapi nggak pengen keluar rumah. Jadi tagline kami adalah belanja sambil goleran bisa gitu.
0: Okay. Kemudian? Kemudian
1: tahun 2021 sampai sekarang kita juga masih beroperasi dan mengembangkan mulai di budidaya khususnya di sayuran dan juga buah hidroponik karena memang ingin mengubah mindset anak muda juga bahwa petani itu juga bisa bersih, pertanian itu juga modern, bisa kita gunakan greenhouse, kemudian tidak perlu panas-panasan juga di luar ruangan seperti itu.
0: Baik, jadi tadi awalnya sayur Sleman ini adalah berkolaborasi gitu ya, membantu pedagang, petani yang kesulitan menjualkan, kemudian ditampung dalam satu aplikasi begitu, sehingga misalnya saya dari RRI tinggal klik-klik-klik, kemudian diantar, begitu ya?
1: Betul, kami untuk platform channelnya menggunakan website dan juga WA, sosial media. Jadi sebenarnya waktu itu kita survei juga Mbak yang paling mudah digunakan oleh customer apa. Bagian besar memang menggunakan WA karena memang lebih simpel seperti itu. Tidak perlu install dan istilahnya bisa langsung tulis secara langsung. Kita juga melayani pemesanan lewat online lainnya misalnya Instagram, website dan lain sebagainya.
0: Nah tadi memulai tahun 2020 saat pandemi. Nah bagaimana itu Mas? Betul-betulkah membantu selain juga membantu pedagang ya tentunya customer juga apakah terjadi peningkatan yang sangat tinggi 2020 hingga 2022 lalu bagaimana untuk saat ini peminatnya?
1: Ya, kalau tren orang belanja online memang paling puncaknya itu di 2021-2022 ya. Jadi tren orang betul-betul tidak pengen keluar rumah itu di awal pandemi sampai pandemi mulai mereda saat itu. Tentunya selain memudahkan customer yang memang rata-rata dari Jogja, Magelang, ada juga dari Klaten, juga membantu para pedagang sayur maupun petani untuk bisa memasarkan secara online seperti itu. Jadi memang skemanya kita beli putus, jadi harga sudah di kami, kemudian mereka tidak perlu khawatir ketika barang itu kita pasarkan, itu artinya sudah kita beli, kemudian kita antarkan kepada para customer yang memang kita ada dua shift dari pagi dan juga sore. Nah, saat ini memang kami model bisnisnya agak sedikit bergeser, lebih di farm atau budidaya serta agroeduwisata, karena layanan kami sekarang fokusnya di pemesanan sayur secara online masih jalan, tapi khususnya kami hanya melayani yang hidroponik. Kemudian yang kedua, layanan kami juga ada Sayur Sleman Academy. Ini tujuannya untuk meregenerasi petani muda, karena ketika sudah mulai di farm itu kita kesulitan cari petani muda ini, Mbak. Jadi layanan kedua yang kami fokuskan saat ini membina generasi muda lewat Sayur Sleman Academy, baik yang pengen jadi wirausaha, baik yang memang sudah mulai usaha dan bisa kita dorong untuk scale up seperti itu.
0: Baik, nah tadi menarik ini, setelah melihat trennya saat ini sudah mulai bertatap muka ya, kemudian betul, juga melihat kayaknya kok petani itu terkadang ada stigma kotor, kemudian nanti hitam dan lain sebagainya gitu ya Mas, sehingga anak-anak muda mulai tidak mau menjadi petani. Nah ini ada Sleman Academy, Sayur Sleman Academy, ini membuka pikiran-pikiran sehingga yang mungkin saat ini bagi teman-teman yang belum memiliki pekerjaan bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri ya.
1: Betul, itu yang kita harapkan juga, karena mindset kita memang menyelesaikan masalah yang biasanya selesai sarjana banyak antrian melamar kerja sana sini juga banyak yang tidak dapat. Nah, saya arahkan dan teman-teman arahkan untuk kita mulai berwirausaha di yang paling terdekat, yaitu sektor pertanian. Itu sebenarnya kita mengusung semangat kami waktu awal-awal dulu mendirikan Sayur Sleman, Mbak, yang mana memang dulu sebenarnya juga kami pernah terikat di kontrak kerja gitu ya, di sebuah sekolah ataupun di perusahaan, kemudian akhirnya resign dan memang membulatkan tekad menjadi wira usaha sosial pertanian.
0: Baik, kemudian ada syarat khusus tidak Mas ketika mendaftar menjadi mengikuti Sayur Sleman Academy ini?
1: Tidak ada syarat khusus, tapi kami mencari orang yang komitmen, punya kemauan tinggi, kemudian mau belajar, kemudian mau dibimbing, karena kami biasanya nanti pertemukan dengan mentor-mentor yang sesuai bidangnya. Misalnya saya pengen budidaya yang khusus hortikultura, nanti di sayur dan buah, nanti kita pertemukan dengan mentor sehingga matchmaking di situ. Kemudian saya pengen peternakan, nanti kita temukan dengan mereka yang memang sudah lebih 3 tahun beternak, misal domba dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kami mengkoneksikan ataupun sebagai konektor, nah, tempat untuk belajar bertani, berkonsultasi agribisnis dan juga berkolaborasi. Kegiatan agribisnis adalah di Sayur Sleman Academy.
0: Baik, sehingga memang syarat khususnya tidak ada, tapi penuh dengan komitmen, karena menjadi seorang petani atau agrobisnis ini tidak hal yang sehari jadi gitu ya Mas ya.
1: Nah, jadi memang resikonya tinggi, betul. Kemudian butuh fighting spirit yang tinggi juga, dan grow mindset. Kita hari adalah proses belajar. Jadi kalau ternyata hari ini tiba-tiba belajarnya belum sukses atau jualannya belum berhasil, panennya tiba-tiba gagal, masih ada hari esok yang bisa lebih baik.
0: Baik, nah kemudian nih Mas, ketika ingin mengikuti Sayur Sleman Academy atau bergabung nih, meminta ilmu dari Mas Janu gitu ya, tetapi sudah memiliki pekerjaan sehingga ini dijadikan side job atau tambahan juga, apakah bisa ini Mas?
1: Ya, kita ada layanan baik secara individu, workshop yang memang ada beberapa layanan, Mbak. Yang pertama, biasanya kami mengadakan workshop, mini workshop antara 15 sampai 20 orang. Itu biasanya bekerja sama dengan komunitas atau institusi yang memang menyiapkan peserta. Kemudian skema selanjutnya kita juga bisa one-on-one konsultasi dan mentoring. Nah, itu mengantisipasi mereka-mereka yang menjadikan profesi wirausaha pertanian ini sebagai side job ataupun pekerjaan di luar pekerjaan utama. Itu bisa nanti secara online maupun face-to-face untuk bertemu, mentoring, baik waktunya fleksibel, apakah nanti pagi atau malam, ataupun malah pas weekend, itu bisa kita sesuaikan gitu.
2: Baik, rasanya ini masih ingin banyak yang diperbincangkan ini Mas. Tapi ngobrol-ngobrol kita memang harus disudahi dulu karena waktunya terbatas. Nah, untuk menutupnya, adakah tips atau triknya untuk teman-teman Sutresno Buto yang saat ini mendengarkan, yang ingin menjadi petani, untuk generasi muda misalnya, supaya stigma bahwa petani itu panas-panasan, kemudian nanti kotor-kotor dan lain sebagainya itu hilang, bagaimana tips and triksnya?
1: Ya, belajar, kemudian berniat dengan sungguh-sungguh dan praktik secara langsung adalah 3 langkah konkret yang bisa dilaksanakan untuk terjun di wirausaha sosial pertanian, menjadi petani muda milenial yang harapannya ini menjadi garda terdepan di sektor pangan. Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Yuk, jadi wirausaha pertanian.
0: Sutresno Butoyo kanyoto nanem kandi hidroponik saged pun sinau lan pun tindakaken. Hidroponik ugi saged ngirit lahan utawi papan kangge cocok tanam. Kegiatan menika nuwuhaken semangat katiasan mligi kangge sadar purun dados petani. Mila kanthi ceket-ceket supados para petani saged mbikak lapangan kerja kangge diri pribadi.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken kiaran-kiaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngeluri budaya Jawi. Titih wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan kaaturaken kiaran obrolan radio sesarengan kalian Pak Bloko dalem menika ngaturaken irah-irahan naluri lan nalar. Karunce kanthi gending-gending lelakon dening keluarga Krawitan Condong Raos. Sumangga kaaturaken sugeng midhangetaken.

besok. Mbak Yutri mau kaget krungu swara pitik padha pating petok sajak bingung. Swaraning pitik

Kending Bindri Laras Lindro Pathet Songo. Kending Bindri mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag Ngayogyakarta. Kending Bindri kangge ngiringi wiyosing temanten saking panti busana lumampah tumuju sasana panggih. Kending Bindri katabuh kanthi lancaran sore.

Ding boyong temanten, laras pelok padet barang. Gending boyong temanten, mujutaken gending pakurmatan, toto upacara ngunduh mantru, gagrak Ngayogyakarta utawi gagrak Surakarta. Gending menika kaunglaken kangge ngurmati sowanipun temanten sarimbit, wonten dalemipun romo ibunipun temanten kakung. Ungeling gending boyong temanten kalajengaken ladrang boyong Basuki ing pangajap mugi anggenipun boyong putra temanten sarimbit tansah manggih suka Basuki boten wonten pambengan setunggal menopo.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

0: Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan kiram niku saestu saged ndamel renaning penggali mimbuir raketing kekadangan supeketing pastirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh lumantar telepon katampi wonten ing gangsal-gangsal kalih-kalih setunggal songo, ugi saged paring pangandikan lumantar WhatsApp 08 gangsal 01 sekawan sekawan setunggal 066. Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh sugeng dalu mi kula Jawa.
1: Sugeng dalu mi kula Jawa.
0: Nggih, sugeng dalu Mbah Noyo, monggo Mbah.
1: Sehat-sehat, Mas.
0: Paringipun pengestu nggih, Mbah. Mugi panjenengan lan keluarga mekaten.
1: Amin, kula sehat, Mas. Alhamdulillah. Jamu, Mas.
0: Jamu nggih. Nggih.
1: Salam kagem Rama Jayono, Rama Tejo, Rama Yuwono. Rama Narto Indra. Mami Sartika kali. Yang sasni temuti Mbah Mus Tanjung Pinang.
0: Nggih.
1: Mbah Yono, Mbah Kumbo Karno. Wonten Eyang Parno. Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwasih, Bu Agianti, Bu Dujo, Najem Bantan Pak Mening, Pak Naryo, Purbosari, Alik Giliro Gendeni. Dan Mbak Yeni, Mbak Anggun, Kali, Pak Sunas Timursari, Pak Yanto, dua-duanya. Sirup, Mbak Ana, Bu Yayu, dua-duanya, Kali, Bu Salamah, Bu Wati, Mbak Siti, Kali, Mbak Tuti, Mbak Titi. Romo, Pak Sagio, Pak Sagio, Pak Sawio, Mbah Suro, lan Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngeten.
1: Kagem Mas Dimas sugengaya tugas. Matur nuwun, Mas.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun. Saminggingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa. Sugeng dalu. Paring pengestunipun Budwijo pinaringan sehat mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
2: Alhamdulillah derek remen ngoti mongo dipun
0: sampai ing teh nggih.
2: Namipun Adam Mbah Kiman nonton ing tebungan Rama Hadi Ngadiono Pak Sutayudin. Mbah Kimannya wonten 3.
0: Oh nggih.
2: Tak lebet panjenengan ning panjenengan senioripun. Lawan
0: menjen
2: kebua kebumen Mbah Siman
0: ngaten
2: nggih kendalu monggo lajeng gegono malih Mbah Yono Wirasaban yang rukun wedha Bu Yayu Weni kendalu Bu Yayu di Masjid Sumarto Rama Roslan Mbah Noyo menika wau Bapak Asari Mbak Pipi Bapak Sumar Mak Rian di Adoko Budu Mbah Mustandung Monardi Mutari kagem Mbak Mas Bambang Suparno, Bapak Sadio, Nak Wadiyanti, Dik Supriyati, Mbak Dio, Uki Bapak Dumangin, Bapak Untung Tahadjo Sami Galo, Bapak Damaskus, Mbak Suro Trise, Bapak Suwardi Mengan, Diateng Lidianise, Diateng Triwi, Putri Utami, Punani Baduri, Dimas Yudi, Mbak Anggun, Mas Dilas, Lan Prayogi, Kagem sedaya kemawon
0: sedaya
2: wonten ing kula Jawa kula sawetara singgulan kagem dampi sayah wonten ing dalem matur nuwun nggih Mas Dimas
0: nggih matur nuwun
2: kesempatan salam kagem ya teng riyat wiwite sibuk ngomong wayang matur
0: nuwun matur nuwun rawuhipun Budwijo nggih. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mikula Jawa.
3: Sugeng dalu mikula Jawa masuk Kimang Dinarseto.
0: Inggih, sugeng dalu Ibu Sri Utami.
3: Inggih. Derek rekenaken pada dinten-dinten salam lakunipun Putri Nyanyo Jakarta nggih masuk Kimang.
0: Inggih.
3: Banyak salam kagem Bapak Asari Romo Haji Ngadiono sekalian Romo Eri Sarjono Romo Yu Birukun Merjo Pak Puji Graito kagem Bapak Kasiono wonten ing Mulawen Pak Bambang Sukarno kelan Mbah Mus Pak Tumiji Pak Supar lajeng Pak Roslan di Joko Budu Bapak RCG, Bapak Dipangin,

0: ngajar ke Ibu Yayu Weni, Jawa, Ibu Sri Ponago, Ibu Tarmi, kagem Romo Tujo Subagio sekalian, Ibu Rubini, Jawa, kagem Pak Sunar Timur Sari, kagem Pak Sukarjo, Wonten Imo Giri, kagem kagem Mbah Ijem, Wonten Ing Babatan Piyungan, Mbak Aceh Gupra, Mboten Kesusan, kagem Bunda Jijo, kagem Mbah Yono Wirosaban, kagem Ibu Mega, Bu Wagianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, saya ini pun kagem sedaya kemawon. Yang kena wiji wonten Pro 4 RRI Ngaya Jakarta dalam Yusko. Kagem Sugiman Sinur Seto juga ngayai tugas ngantos paripurno mantin. Ngaten kemawon, bedal kalau sumberaken matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Ibu Sri Utami nggih. Tasih kacawisaken wonten ing gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo ingkang kepareng rawuh wonten ing dalu menika. Ugi halo sugeng dalu mikula Jawa.
2: Mikula Jawa sugeng dalu Mas Sugiman Dino Seto.
1: Nggih sugeng dalu
2: Pak Kasiono. Lawen kintun salam katur Pak Sagio Palian Kretek. Selang Samas, Ibu Sri Utami, Wetan Kampus Gisi, Ibu M. Lestari, Miri Dunggalan Jepis Melantul, Pak Tupat Sendian Kulon Progo, Pak Supoyo Kadilayar, Ki Kesih Seto Jalan Timoho, Ki Rukun Wedo, Jeromo Marjono, Wonten Tengucing Wetan, Mbah Noyo Kadung Sariso, Katur Sedoyo Koro Susno, Mi Gulo Jowo, Sugeng Dalu, Sugeng Wijangan Cakem, Sugeng Laras, lagu ini pun derek Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Mekatan Mas Sugiman Dwi Nur Seto,
1: matur nuwun rawuhipun Pak Kasiono, sawingkengipun Pak Kasiono, halo Sugeng Dalu.
3: Halo Sugeng Dalu, Mas Sugiman Dwi Nur Seto, Sugeng Dalu, Mi Gulo Jowo. Iki Mbak Ijem, Mbak Batan, Piyungan, Badin, derek ngregengaken Mi Gulo Jawa. Lagune nderek ingkang tumawis mawon sedaya sae.
1: Inggih.
3: Badhe kentun-kentun, kentune kagem Bu Sri Utami, Bunda Dwija, Bunda Wagianti, Mbah Noyo, Mbak Anggun, Mbak Wati. Terus Pak Sagio, Mbah Surotrisik, Pak Pak Dipai Menateng Duo, Pak Yanto Jaya Pak Yanto, Bu Yayu Jaya Bu Yayu. Prayoginipun kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken Mi Gulo Jawa.
1: Inggih.
3: Kagem Mas Sugiman Dwi Nur Seto, sugeng tugas ngantos paripurna mangke. Matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun nggih. Sutresna budaya semoga langkung biyen kabiyarsa wonten jamune kasusul mangke sampai ing tenye. Ugi sugeng dalu kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perumbanteng Jalan Kaliurang. Katuraken ugi sugeng dalu kagem Mbah Minto lan keluarga Bapak Sutarno nggih wonten ing Jetis Sumur Glagaharjo Cangkringan. Sugeng dalu, sugeng laras.

0: Kristo, kok tak kulitnya ganti? Sing ganteng, apa Mas Dedi kaya?
1: Lah kepriye? Apa enake tak goleke dukun bae?
2: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok seneng nyalon-nyalon waton klakon.
3: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton kelakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton kelakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
2: Oh, begitu toh.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh, Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Padahal aku itu sering makan. Makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
3: Mas RT. Ini loh Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu. Dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

0: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
1: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh, Jeng, baca status temanku di media sosial.
0: Mana?
1: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker?
0: Huh?
1: Padahal aku itu sering makan. Makanan favoritku lagi.
0: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
1: Tapi aku tetap takut, Jeng.
2: Lo. Ada apa toh ini?
0: Mas RT. Ini loh Mas RT, Mbak Yu Santi itu baru resah sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya loh Mas.
2: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja toh sampai sekarang.
1: Iya, Mas RT benar juga. Malah saya sekarang merasa lebih sehat.
2: Makanya ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
1: Iya, Mas RT benar juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.
4: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngungkara.

Ingkang kapiyarso menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Nyuwun Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Jogja ingkang tumuli ngaturaken sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos Pepinginan. Naskah lan sutradara Titik Renggani. Teknik lan montase Halistia Putri. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Wah.
1: Piye, Pak?
0: Nyamleng tenan, Bu. Lehmu masak mbayung kijian.
1: Ayo.
0: Tonjo.
1: Ayo to, Pak. Pak wong yo ora tuku. Mbayung yo gari metik ning sawah. Awake iki pancen rada ngirit lho, Pak. Saploke kok tanduri janganan-janganan kuwi ning pinggir-pinggirane sawah ngene iki.
0: Ayo, kuwi sing jenenge tak tanduri tumpang sari. Mula hasilnya ya lumayan to.
1: Lah iya.
0: Mbangane tuku sayuran ya ora.
1: Ha iya, apa-apa ya gari metik janganane gari metik kok ya.
0: Iki anu, Bu.
1: Apa, Pak?
0: Iki mengko ana undangan rapat. Senin legi iki ning gone Pak RT.
1: Oh, lah iya kuwi rak ya acara sing anu to rutin to kuwi pendak-pendak. Senin legi mesti ana rapat to. Pak.
0: Piye?
1: Aku ki arep kondo, Ci.
0: Arep omong apa?
1: Aku ki mau rak waktu neng warung ki ketemu karo Kang Triman. Dheweke kondo. Nek sawahe dhewe arep didol kon kondo karo Kang Triman. Mergane ana sing butuh. Rego pira wae arep dituku. Lah kuwi yo lek kondo yo ora mung Kang Triman. Iki Bambang sing ngarep nuku ngono apa piye aku ya ora tek dong.
0: Lho kok arep didol iki piye ta, Bu?
1: Ya nek miturut aku menawa wani dhuwur regane ya didol wae to, Pak. Malah awake dhewe entuk akeh kuwi engko. Engko golek kejol rada mlebu. Terus, Pak, bisa nggo tuku motor karo mobil. Terus sisane rak ya iso nggawe usaha, buka-buka toko kelontong lho rak ya iso to, Pak.
0: Hel. Sajake le gampang men.
1: Ayo gampang. Wong sawahe dhewe saiki rak ya mangku dalan gedhe kaya ngono kae rak ya nek didol-dol ya larang regane.
0: Saiki ngene, Bu. Coba dipikir sik to. Nek sawah kuwi didol, awake dhewe iki oleh penghasilan iki saka ngendi coba?
1: Ayo saka nggone jole kuwi mau. Nggo tuku sawah meneh kuwi mau. Engko nek tok ronggon rak ya lumayan.
0: Nek nurut aku aja sik, Bu.
1: Aja sik piye?
0: Ora usah didol dhisik.
1: Aja sik piye to? Sawah kuwi rak ya lek kuwi entuk warisan to. Warisan saka wong tuaku to. Ayo sak karep, ku aku nemtokke arep tak dol pora. Apa jenengan kira yang menggari manut wae?
0: Oh iya nek iya. Aku ki monat manut wae. Wong yo kuwi ki hakmu. Kuwi duwekmu. Aku ki nek entuk ki ya usul karepku. Ya tak ganduli nek iso.
1: Wis to, Pak, wis. Kuwi mengko tak pikire, kuwi jatahku lek ku mikir. Mengko pamikirmu karo pamikirku tak gathukke. Wis. Malah marahin mumet.
0: Eskono, Bu.

0: Kok sajak ke Suzuki arep londe yu? Arep nang pasar po?
1: Ora, aku kuwi arep goleki anu e. Arep goleki kowe.
0: Walah, goleki aku to.
1: Iya.
0: Lah ana apa to yu?
1: Mangko bengi kowe nang omahku ya?
0: Weh. Lah piye to? Ana apa je yu?
1: Alah, penting. Wis, engko tak tunggu tenan ya. Ya.
0: Ya. Bosku sing saka Jakarta kuwi wani nuku 200 juta.
1: Wah. 200 juta. Ku akeh men ya.
2: Wah. Ya wis, Bu. Saiki sing nentokke kowe wae lah. Aku ra melu-melu.
1: Anu, Bang, Bang. Bang, yo nek kuwi aku isih
0: wis. Iki ditambahi 50 juta. Piye? Gelem ora?
1: Pak, tambahi 50 juta. Ning anu, Bang. Aku ra bisa wangsulan saiki. Yo tak pikire dhisik ngono, Bang.
0: Yo wis ora apa-apa. Iki aku tak nang omahe Kang Triman sikik.
1: Oh, iya. Yo, Bang. Nuwun yo, Bang, ya. Nuwun.
0: Padha-padha, Yu.
1: Kok malah deleki piye toh? Heh, Pak.
2: Ora ngopo-opo kok, Bu. Aku ki ya ming ontak antuk ning kok ya ora ngantuk.
1: Alah, ono-ono bae ontak antuk ora ngantuk. Wis kono gek ndang asu kono. Timbang ming ngantuk-antuk ngono ku mati bo mengko.
2: Ah, yes.

kuto kecekel tenan iki. Yuharni tetep arep adol sawai. Wis cetha beris entuk persenan. Muga-muga nggone Kang Triman yo didol tenan. Wah. Mangan tenan aku. Entuk-entukan. Lan badi makelaran. Cetha gampang tenan iki. Kabeh butuh duit lan ana sing butuh nggon. Muga-muga iso lancar.

0: Wah, kebeneran langsung ketemu kowe, Yuharni?
1: Iya, Bang. Piye?
0: Iki babakan sawahmu. Ceto sido dituku tenang.
1: Aduh.
0: Regane wis cocok. Bosku saka Jakarta gelem nuku sawahmu, Yu.
1: Iya toh. Aduh, seneng tenang aku, Bang. Bang seneng tenang.
0: Ceto seneng, Yu. Yuharni. Sesuk rasah menehi aku persenan yo. Aku wis diwenehi karo bosku. Ning nek nggo ila-ila yo menehi aku yo tak tampa kok, Yu.
1: Gampang kuwi, Bang, gampang.
0: Nuwun lho, Yu.
1: Iya, sesuk tak nehi.
0: Bariki wonge nek wis selo arep langsung mrene njur arep mbayari sawahmu.
1: Oh, tak enteni tenan lho, Bang. Tak enteni tenan lho kuwi.
0: Ning iki isih ana ganjalan siji, Yu.
1: Ganjalan apa?
0: Iki lho. Bosku iki kepengin tuku ora mung sawahmu tok.
1: Terus
0: ning sisan jejere kae lho.
1: Oh.
0: Nah, kuwi perkarane.
1: Lah terus
0: Kang Triman jane entuk nek didol.
1: Heeh. Uh-uh.
0: Ning Yu Sekar ketoke ora ngentuke, Yu.
1: Oh.
0: Kuwi song biantu babi kura, Yu.
1: Wah, nek bab kuwi aku ya ora bisa janji lho kuwi.
0: Ning diusahake ditekokke ya, Yu.
1: Iya.
0: Ben sak cepete bosku iso mbayari.
1: Iya, Bang. Iya, tak bantu.
0: Saiki aku tak pamit ya, Yu.
1: Iya, iya, Bang.
0: Nuwun ya, Yu.
1: Iya.

0: Ayu Sekar?
1: Iya, Iki Har.
0: Wah, masa apa iki? Ambune saka jowo enak banget e.
1: Iki mau masak lodeh terong karo goreng tempe. Karo tak sambi ya. Ora apa-apa ta?
0: Iya, ora apa-apa yu, ora apa-apa. Sedeng lek ku omong ning ku rampung, terus jangane ya mateng. Lah ya aku gari mangan to yu.
1: Lah iya. Pisan-pisan ki mangan bareng-bareng to, Han.
0: Ayo to yu, urung tahu-tahu ne. Yu Sekar,
1: piye?
0: Iki ra ana sing arep nuku lemahe dhewe to, sarahe dhewe ku lho yu. Ya kaya sing Bambang kandha wingi kuwi karo kowe.
1: Wo, iya. Kapan kae iki Bambang tau cerita karo aku, Har?
0: Terus Yu Sekar piye? Wis lah yu, didol wae. Tukoke dol desa wae. Engko malah entuk loro lho. Wong gonku kuwi karepku ya tak tukoke ronggon. Terus tak tukoke motor gua anake. Terus aku ya tuku mobil kok yu. Terus ya karo gua bayar-bayar sekolah lan ana turane sithik ya iso dicelengi.
1: Wah. Nek nggonku ki isih tak nggo garap e, Har?
0: Lah, aku ku ya isih garap sawah yu. Ning ra malah pindah nggon jer entuk loro, entuk ronggon ngono lho yu. Lah sawah awake dhewe ku pinggir dalan gede. Nek didolak dadi larang to. Rak duite bisa dicakke warna-warna. Satu ronggon lho kuwi.
1: Wah. Aku karo Kang Triman durung duwe pikiran arep adol e.

0: Sesok-esok aku diterkene ngebang ya, Pak, ya.
1: Lho. Lah apa wis arep bayar-bayaran po, Bu?
0: Ora, aku ki arep menehi perskot sawai Parman sing dol desa kae. Lah dheweke njaluk e.
1: Lho lho, sik to, sik. Si Bambang kae rak durung menehi tondo-tondo arep mbayari awake dhewe ta?
0: Ayo durung. Ning rak ku cetho, Pak. Jelas cetho mesti dituku. Jadi Kang Triman yo uga sarujo nek wis arep didol kuwi.
1: Lah iya ning lak yo durung menehi perskot to, Bu.
0: Wonge sing arep tuku kuwi langsung mrene, Pak. Mengko teko langsung bayar terus beresi sak kabeh. Dadi awake dhewe kudu ndang golek ijol ngono, ora nganggo perskot-perskotan kok kuwi. Iki rak nggone Parman kira arep didol, cetho arep didol. Lah mumpung didol, njul regane cocok. Lan sepek kuwi sawahe Parman kuwi apik lho, Pak. Ayo wis, iki arep tak nehi perskot. Wong dheweke kuwi butuh, njur ngoyak-ngoyak wae. Karo meneh mengko mah disir karo Yu Sekar piye? Aku malah awak dirantuk-intukan mengko. Malah awak dhewe ra entuk ijol lho.
1: Ya wis, sesuk wae tak terke ya. Saiki aku tak turu dhisik. Ngantuk aku rasane.
0: Ya, nang sare-sare dhisik kono.

0: kimbang sidane piye?
1: Iki nganu Je Yuharni?
2: Ngunang anu kepiye to, Mbak?
1: Yusekar.
0: Piye?
1: Kang Triman karo Kang Rejo?
3: Piye? Karepmu piye? Kok malah ngunang anu?
1: Wah. Piye yo iki yo?
2: Kok malah bingung iki ngapa, Mbak? Piye?
0: Piye to?
2: Le arep nuku sawah nggonku kuwi sida ora.
1: Iki wonge ngabari ora sida nuku.
0: Piye? Ora sida nuku.
3: Omong apa kowe? Omong apa? Ora sida nuku. Ora sida nuku sawahku. Sian tenan kowe iki. Dian kowe mencle-mencle lambemu kowe, Bang.
0: Piye nek ngene iki?
2: Nek ora duwe-duwit kuwi rasah kondo-kondo arep nuku, Bang.
1: Iki jane wong iki seneng karo sawahmu kabeh.
2: Ame seneng tok ra dedek.
1: Ning ana alasan e. Kenapa kuwi batal ora sida nuku?
0: Heh, kowe kuwi ora kokan alasan, Bang. Wis, karmu piye kowe? Aku kuwi wis kebacut perskot karo Parman duit 10 juta, Bang. Tak nggo mbayari sawah sakwise entuk duit saka lehku dodolan sawah pinggir dalan gedhe kuwi, ngerti ora?
2: Kowe iki ora mesti nyak dingu, Bang.
0: Sebab ngopo ya, Mbak? Kok dadi nganti ora sida iki piye?
1: Ngene lho.
3: Ngene piye?
1: Sito, iki mau esuk aku entuk telepon saka bosku sing saka Jakarta kuwi. Nah, dheweke mbatalke sing arep nuku sawahe nggone Kang Rejo lan Kang Triman. Mergane sawah kuwi klebu lahan subur sing ora entuk dibangun. Ora entuk dienggo omah karo pemukiman. Iki klebu lahan subur. Dadine entuke mung dienggo tanduran utawa tanam-tanaman. Mengko nek nekat dituku rak yo ora bisa oleh izin pengeringan to. Mula njur dibatalke.
0: Alasan kuwi ming alasan
3: alasan kuwi. Lah mau-maune iki piye?
0: Ora ndedet kuwi.
3: Maune iki piye kok nganti saiki kaya ngono? Kuwi ming omonganmu bae kuwi, Mbak. Iki kaitane karo lehku perskot karo Parman kuwi lho. Dadi dodolan ki kudu dadi.
0: Kudu dadi.
1: Nek kudu dadi njur sing mbayari sapa?
2: Ora urusan, wis. Kudu ndang bayar-bayaran.
0: Pokoke kudu dimene dhuwit kudu, wis.
3: Ngertiku pokoke dodolan ki dadi.
0: Kudu dadi.
3: Ora iso perkarake kowe.
0: Ora iso perkarake wis sisan.
3: Yo laporke polisi bae. Yo.
0: Ora laporke
3: piye?
0: Oh, Pak RT.
4: Iki malah ono apa rame-rame. Monggo Pak Kri, Pak.
5: Kok malah ora padha mangkat? Saiki kira ono pertemuan rutin RT neng kalurahan.
3: Nggih, niki ngeten lho Pak RT. Kula kali ya, Kang ya. Triman niki lak dirugekke karo si Bambang niki to.
0: Nggih niku.
3: Riyen niku ngoyak-oyak sawah kula. Wong loro niku kan ngedol. Arep dituku jarine bose sing ting Jakarta ngriko. Regane pun cocok. Lah kok ajeng bayar-bayaran niku batal niku karepe pripun?
0: Nah, niku lho.
2: Kenapa batal, Mbak? Niku sing dadi masalah Pak RT.
0: Lah,
3: ajeng batal niku mergi lemah kula niku terose klebet lahan subur sing boten angsal dipun bangun. Lah niku ana alasan mawon.
0: Niku alasan niku Pak RT. Niku alasan niku.
4: Lah ya bener. Lemah sing klebu lahan subur kuwi mula ora entuk dibangun. Kuwi bener.
0: Pak RT, bener pripun to? Masalahe kula niku jagake le adol sawah nggon pinggiran niku. Ajeng kula tukoke sawah nggone Parman. Lah pun kula persekoti. Lah kok batal? Lah terus kula pripun niku?
4: Sik to, sing sabar ya. Aku tak kondo. Mula kabeh kuwi ana aturane. Nek arep tetuku sawah, kudu ngerti dhisik. Lemah kuwi kudu sesuai dengan peruntukannya. Kuwi klebu pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukane. Gunane kanggo pemukiman, perindustrian, lahan penghijauan utawa lahan subur. Nah, kuwi diatur ana ing peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang rencana tata ruang wilayah. Nah, kuwi mesti sing tuku mesti ngerti.
5: kuwi sawah utawa lemah, klebu lahan subur, kuwi ora entuk dibangun.
2: Oh. Ngoten niku napa?
0: Oh, ngono to.
5: Nah, iso. Wis, ayo apike ning kelurahan. Saiki ana penyuluhan bab iki supaya kabeh padha paham. Apa kuwi pemahaman pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya? Mula nek ora ngerti mengko takon.
0: Oh. Ning njur kula pripun iku? Duit persekot kula ilang, Pak RT.
2: Sawah kula njur pripun?
0: Sawahe batal kelangan duit. Waduh, Pak RT. Hah. Rekane mono arep gayo lintang malah ora gedok. Pak, piye iki?
2: Sabar, Bu, sabar. Bu, Bu. Loh, Bu. Loh, kok malah semaput? Waduh, kocorane. Bu.

atur kiaran sandiwara radio basa Jawi kanthi cariyos pepinginan naskah lan sutradara Titik Lenggani, teknik lan montase Halistia Putri, kanthi para paraga Putri Arnisia, Dalijo Angkring, Agus Pramana, Suwandi. Mugi-mugi kiaran menika saged nambahi panglipur sarta ndadosaken syukur maning penggali. Sugeng pepisahan, mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Bu, jangan lupa, minggu besok kita masak-masak di rumah Bu RT loh, Bu.
1: Minggu? Kan hari keluarga, saya sekeluarga mau piknik. Memangnya masak-masak untuk apa, Bu?
0: Loh, Ibu tidak merasa parit batas RT kita tinggal kan sering banjir. Karena sebagian warga masih buang sampah sembarangan, Bu.
1: Iya sih, tapi...
0: Sepertinya semua warga minggu besok gotong royong kerja bakti, Bu. Acara ini juga sebagai sarana untuk saling kenal, silaturahmi, Bu, antar warga. Masa kita sudah bertahun-tahun tinggal di sini tidak kenal? Gimana? Tetap mau piknik, Bu?
2: Gotong royong ciri khas bangsa Indonesia, cermin Indonesia bersatu, walaupun berbeda agama, suku, dan budaya. Budaya gotong royong membuat toleransi antar sesama semakin kokoh. Rasa kebersamaan muncul karena adanya sikap sosial tanpa pamrih untuk meringankan beban.

0: Mbak Nuk sing lagi mlebu ana ing ruang pamer kaget weruh raine Sulis sing semrawut.
1: Ana apa to, Dik?
0: Pitakone karo nyedhaki mejane Sulis. Baskoro kawi masalah.
1: Masalah apa meneh?
0: Ayo biasa tuh. Kedanan wedoan. Oh bojone ngamuk-amuk nang telepon karo aku. Dikira aku sekongkol karo dheweke. Mbok menawa nelpon Baskoro ora diangkat utawa HP-ne dipateni.
1: Lah saiki Dik Bas ono ngendi?
0: Metu numpak taksi. Iki pamit jari ono urusan sing mah penting. Aku ora takon menyang endi utawa urusan apa.
1: Ijen.
0: Waduh. Mbak Nu suwe-suwe kaya-kaya email to. Kebak cubriyo.
1: Aku ki mung penasaran wae. Iki rak pamerane dheweke. Baskoro lilo ninggalake pamerane ing dina sepisanan kuwi mesthine pancen ana bab sing wigati tenan sing lagi dioyak.
0: Oh, ora mung wigati, Mbak. Ning maha penting ngono jarine. Kayutane urip karo mati ngono. Sulis banget-bangetake. Dheweke saktemene ngerti yen Baskoro ngoyak tresnani. Ngoyak gempilaning ati sing diupati seprono sprene.
1: Dibas kondo ngono kuwi.
0: Mbak Nu setengah ora percaya. Sulis meringis, seneng bisa kasil bebito wanita STW sing energik iku.

0: Baskoro mlebu galeri kanthi perasaan bunga sing angel dijarwakake. Angkai sekawit arep langsung jujuk hotel, nanging mesake Sulis. Dheweke mesti wis blingsatan ngenteni tekani. Kejaba kuwi uga ngemong perasaane Aru. Dudu apa-apa, nanging mosok dheweke njaluk didunake ngutel banjur Arum bali dhewe. Rasane Baskoro ora tegel. Luwih becik menyang galeri dhisik, mengku saka kono bisa numpak taksi utawa kepepeti nggawa mobil Sulis. Mobil dhewe wis digawa bali menyang Semarang dening Imel lan Pak Jan sopire. Galeri sepi, nanging Sulis isih setia nunggoni.
1: Kebeneran gue wis teko. Arep tak tinggal bali dhisik, kok kangen bojoku.
0: Aloke Sulis durung nganti Baskoro nyelehake bokong. Omonganmu dinyaren kowe kangen barang. Panyengese Baskoro.
1: Ujuk-ujuk wae. Aku kudu mungsuh kangen banget karo bojoku sakwise opo kang dumadi dina iki. Ing antarane wanita-wanita sing terkenal, aku rumangsa yen bojoku sing paling pangerten marang wong lanang.
0: Engko dhisik to. Ono prastawa opo dina iki? Kok kowe dadi sentimental banget kaya ngono iku? Baskoro ora bisa ndelikake rasa gumune. Sebab ngertini, Sulis dudu priya romantis utawa melankolis kaya iku.
1: Wong rasake aku dipisu-pisui bojomu. Mergo telpone ora tok gubris,
0: email. Baskoro saya gumun. Sak suwene iki sak ngertini, email ora tau kasar. Kok saiki dadi malik seringat. Wanita iku wiwit katon belangi. Ngono batini.
1: Lah yo sapa maneh? Emange bojomu ki ana pira?
0: Dheweke durung sida bali ning Semarang to.
1: Wah, ya mbuh. Aku ora ngerti.
0: Nanging deleng gelagate kok durung dheweke nakoke wanita iku.
1: Wanita sapa? Lah ya sapa sing tok kencani nganti lali wayah iki mau?
0: Arum? Baskoro keceplos ngono wae. Bisa cecaketan karo dheweke. Rasane aku koyo bali dilarahke maneh. Aku ngrasakake yen urip iki ana tegesi. Dheweke kenyo sing tak goleki seprono sprene. Aduh, Lis. Aku durung tau ngrasakake jatuh cinta koyo ngene iki. Kandhane Baskoro luwe atuh.
1: Iya. Ning kuwi ra yo kudu eling to. Yen awakmu kuwi saiki dudu priya sing bebas maneh,
0: aku sadar kuwi. Nanging aku ora kepingin kelangan kenyo sing tak tresnaniku.
1: Oh, buh. Terserah. Urusan pribadimu. Aku ora bakal nyampuri. Ejo. Aku tak bali dhisik.
0: Bubar kondo kaya mengkuno. Sulis terus menyat.
1: Salam kanggo nyonyamu yo.
0: Halo Baskoro, sadurunge jangkai Sulis tekan jopo.
1: Wis beres. Sakwise Sulis ora katon klipeti, Baskoro delek-delek. Saiki dheweke nyadari sakwutuwe yen wis nindakake kesalahan sing gedhe jroning uripe.
0: Rabi tanpa dipikir dawa.
1: Apa sing wis dialami sakjroning setengah tahun urip bebarengan karo Imel?
0: Banjur krungu laporane Sulis mau, rasane cukup komplit penandangi. Ora ono sing perlu dipertahanke meneh jroning perkawinane.
1: Nanging, apa Imel gelem ngeculake dheweke ngono wae?
0: Wanita egois iku ora mungkin gelem ngalah.
1: Ora mungkin lilo minggir ngono wae.
0: Dheweke cukup ngerti karakter Imel. Sakwise cukup suwe dadi bojone.
1: Mau-maune ya ora.
0: Apa maneh nalika isih pacaran? Kabeh katon manis lan apik-apik wae.
1: Nanging saya suwe belangi saya katon.
0: Apa kabeh wanita iku kaya Imel?
1: Arum ora.
0: Aku yakin banget Arum ora mengkono iku. Ngunu suara Atiliani.
1: Rasa lara nlusup alon bayangake citrani Arum.
0: Gelem ora gelem, dheweke bakal nyeret kenya iku jroning ulekan.
1: Sebab opo wae alasane, dheweke moh kelangan kenya kuwi.
0: Sauntara Imel bisa wae tetep nekat miku kuwi perkawinan sing wis suwe ora sihatiku.
1: Niat bali menyang hotel langsung bleret.
0: Wegah ketemu karo Imel. Paling-paling mungkumu bakal padu.
1: Lan Baskoro lagi wegah rame karo bojone.
0: Nanging kabeh gantine ditinggal ning hotel.
1: Baskoro banjur kelingan Sulis.
0: Dheweke banjur njupuk handphone-e.

0: Mobil terus melayu, mecah sepining bengi, ngarah luar kota.
1: Arep nyang endi, Mas?
0: Pitakone Arum kaget nalika ngerti-ngerti wis mlebu jalan Magelang. Menyang papan ing endi nalika sepisanan aku urung sliramu.
1: Bengi-bengi ngene iki.
0: Yen bengi iki ora bisa tekan kono, tak ajab sesuk. Sesuk-esuk bisa katekan. Aku kepingin ngrasakake angeti srengenge esuk ing puncak Borobudur bebarengan karo sliramu.
1: Ning aku ora nggawa ganti. Jenengan mau ya ora ngendika.
0: Soal ganti kuwi urusan gampang. Yen aku kondo, aku kuatir sliramu ora gelem. Kamu ku aku kepingin banget ngunggahi Borobudur bebarengan sliramu. Sadurunge aku bali maneh menyang Semarang. Wektune mung kali bengi iki karo sesuk. Sebab minggu jaremu ono acara ing Panti Bredo. Kudune saiki wae awake dhewe munggah Suralaya yo. Ning rapopo. Iya wektu isih ono kesempatan. Saiki menyang Borobudur wae. Jumputi kenangan sing isih kececer ning kono. Arum ora wangsulan. Pikirane mencolot menyang Borobudur. Mencolot menyang Prastowo 18 tahun kepungkur.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta, gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutrisno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Melalui frekuensi FM 106,6 yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini. Dari pukul 5 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Terima salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: endahing suasana enjing perempat RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Perempat Ngeluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya Sugeng Injang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali sesarengan kula Andita Rizkia. Perempat RRI Yogyakarta siap menemani ragam aktivitas panjenengan mulai dari pukul 5 pagi hingga 12.00 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budaya, segera saja kagem panjenengan yang saat menika mendengarkan melalui 106,6 FM utawi RRI Digital. Sumonggo kita minta ngetakan program kami yang pertama, Babakan Niti Kabecian. Di hari Senin, Babakan Niti Kabecian Hindu. Kali ini bersama dengan penyuluh agama Budi Rahayu membahas mengenai Pancasila sebagai pemersatu menurut agama Hindu. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Om Swastiastu. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kerta waranugrahanya kita diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bersama-sama menyimak Dharma Wacana dengan tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa menurut ajaran agama Hindu. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwasa. Diberikan kedamaian dalam pikiran, keharmonisan dalam keluarga, serta kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya. Kita memiliki berbagai suku, bahasa, adat istiadat, budaya, tradisi, serta agama dan kepercayaan. Perbedaan tersebut merupakan kenyataan yang tidak bisa kita hindari. Justru keberagaman itulah yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman tersebut, kita membutuhkan nilai bersama yang dapat menjadi titik temu. Salah satunya adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan rumusannya tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lima sila tersebut adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi umat Hindu, nilai-nilai tersebut dapat dipahami selaras dengan berbagai prinsip Dharma yang mengajarkan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dengan manusia dengan alam. Pancasila dan ketuhanan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal keyakinan bahwa Ide Sang Hyang Widiwasa atau Brahman sebagai sumber dari segala sumber. Dalam Rigveda 1.164 terdapat ajaran Ekam Sadvipra Bahuda Wadanti, yang artinya kebenaran itu satu. Para bijaksana menyebutnya dengan banyak nama.

dan menjalankan agamanya serta menghormati keyakinan umat lain. Maka, pengamalan sila pertama bagi umat Hindu tidak berhenti pada rajin sembahyang, ketuhanan yang harus diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Berkata yang baik, berbuat yang baik, menghormati sesama, serta tidak menyakiti orang lain. Pancasila dan kemanusiaan. Sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam ajaran agama Hindu terdapat konsep Tatwam Asi, yang artinya tidak kurang lebih yaitu, aku adalah engkau, dan engkau adalah aku. Makna yang lebih dalam bahwa kita harus memiliki rasa empati terhadap penderitaan dan kebahagiaan orang lain. Ketika ada tetangga yang mengalami kesusahan, kita membantu. Ketika ada saudara yang sakit, kita menjenguk. Dan ketika masyarakat terkena bencana, kita bergotong royong memberikan bantuan. Kita tidak perlu bertanya terlebih dahulu, apakah agamanya? Apakah sukunya? Dari mana asalnya? Kemanusiaan mengajarkan kita untuk melihat orang lain sebagai sesama manusia. Dalam konteks ini, ajaran Tatwam Asi sangat relevan untuk membangun kehidupan kebangsaan yang harmonis. Kita juga mengenal konsep Vasudeva Kutumbakan, bahwa seluruh dunia adalah keluarga. Kalau seluruh manusia itu kita pandang sebagai keluarga, maka tidak ada alasan untuk membangun kebencian karena perbedaan. Yang ketiga, Pancasila dan Persatuan Indonesia. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Inilah sila yang sangat penting ketika kita berbicara mengenai Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dalam ajaran agama Hindu terdapat mantra dari Avatara Bab 3.30 yang mengajarkan pentingnya persatuan dan kerukunan di antara manusia. Mantra tersebut mengandung pesan agar manusia selalu hidup rukun.

Maknanya kurang lebih, marilah berjalan bersama, berbicara bersama, dan satukan pikiran untuk mencapai tujuan bersama. Pesan ini sangat relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia. Persatuan bukan berarti semua harus sama. Persatuan justru mampu hidup bersama walaupun berbeda. Kita tidak harus menghilangkan identitas, agama, suku, budaya, atau adat kita untuk menjadi bangsa Indonesia. Seorang Hindu tetap dapat menjalankan ajaran Hindu dengan baik, sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik. Demikian pula saudara kita yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya dapat menjalankan keyakinannya masing-masing sekaligus membangun kehidupan kebangsaan bersama. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi sumber pecahan, tapi menjadi kekuatan. Bhinneka Tunggal Ika dan ajaran Hindu. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Kita tentu mengenal semboyan bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini memiliki akar sejarah yang kuat dalam karya Kekawin Sutasoma karya Empu Tantular. Bagi umat Hindu, Bhinneka Tunggal Ika itu sangat dengan pemahaman mengenai kehidupan yang harmonis di tengah perbedaan. Berbeda bukan bermusuhan. Berbeda bukan berarti kita harus saling menjauh. Berbeda juga bukan berarti salah satu harus menghilangkan yang lainnya. Perbedaan dapat menjadi sebuah kekayaan apabila disikapi dengan kebijaksanaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita dapat melihat contoh sederhana. Ketika umat Hindu melaksanakan Nyepi, masyarakat di sekitar ikut menjaga ketenangan. Ketika umat Islam menyelenggarakan Idul Fitri, umat beragama lain ikut memberikan ucapan dan menjaga hubungan persaudaraan. Ketika umat Kristen merayakan Natal, masyarakat dapat ikut menjaga keamanan dan

menghormati mereka yang sedang beribadah. Demikian pula perayaan agama-agama lainnya. Inilah bentuk sederhana dari persatuan Indonesia. Pancasila dan musyawarah. Sila keempat mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam ajaran Hindu, kita mengenal pentingnya musyawarah, kebersamaan, dan pengambilan keputusan melalui pembicaraan yang baik. Mantra Rigveda 10.191 mengajarkan agar kita memiliki kesatuan langkah, kesatuan pikiran. Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita tidak selalu memiliki pendapat yang sama. Di keluarga saja terkadang terjadi perbedaan pendapat. Di Banjar atau di lingkungan, masyarakat juga demikian. Dalam organisasi keagamaan, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang wajar. Yang perlu kita hindari adalah menjadikan perbedaan pendapat sebagai alasan untuk permusuhan. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap menjaga persaudaraan. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat seseorang, tapi kita tetap menghormati orangnya. Inilah kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pancasila dan keadilan sosial. Sila kelima mengajarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Hindu terdapat ada ajaran dana punya, yaitu memberikan sesuatu dengan ketulusan dan tanpa mengharapkan imbalan. Dana punya tidak hanya berbentuk uang. Memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan adalah dana punya. Memberikan tenaga untuk kegiatan masyarakat adalah punya. Memberikan ilmu pengetahuan juga merupakan bentuk dari punya. Bahkan memberikan waktu untuk membantu sesama merupakan bentuk pengabdian. Semangat tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Karena kehidupan yang adil tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab warga negara. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana. Jangan membeda-bedakan teman karena status sosial. Jangan merendahkan orang lain karena pekerjaannya. Dan jangan menganggap diri kita lebih tinggi hanya karena memiliki pendidikan, jabatan, atau kekayaan. Setiap manusia memiliki martabat. Trihita Karana sebagai penguat persatuan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Kita juga dapat melihat persatuan melalui konsep Trihita Karana. Trihita Karana mengajarkan tiga hubungan harmonis, yaitu parahyangan, hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam. Kita tidak ingin membangun bangsa yang kuat ketika hubungan tersebut harus berjalan seimbang. Hubungan dengan Tuhan harus baik. Hubungan dengan sesama harus harmonis. Hubungan dengan lingkungan harus terus terjaga. Nilai Trihita Karana juga terus disebut dalam konteks penguatan harmoni dan persatuan nasional dalam kegiatan Dharma Santi Nasional tahun 2026. Maka, menjadi umat Hindu yang baik tidak hanya ditujukan melalui ritual keagamaan, tetapi juga melalui berbagai menjadi bagian kita menjalin hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Peran umat Hindu dalam menjaga persatuan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, menjaga ucapan. Jangan mudah menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, apalagi berita yang dapat memecah belah masyarakat. Kedua, menghormati perbedaan. Tidak semua orang harus memiliki pandangan yang sama dengan kita. Yang ketiga, membangun gotong royong. Mari arif membantu kegiatan masyarakat tanpa melihat latar belakang agama dan suku. Keempat, menjadi teladan bagi generasi muda. Anak-anak harus diajarkan bahwa menjadi Hindu yang baik sekaligus menjadi warga negara Indonesia yang baik
bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru dengan mengamalkan Dharma, kita dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa. Kelima, menggunakan media sosial secara bijaksana. Jangan sampai media sosial menjadi tempat menyebarkan kebencian. Gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan kedamaian, toleransi, persaudaraan, pendidikan, dan kebaikan. Sutrisno Budoyo yang berbahagia. Dari uraian tersebut kita dapat simpulkan bahwa Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki nilai yang sejalan dengan berbagai prinsip dalam agama Hindu. Sila pertama mengingatkan kita untuk menguatkan kehidupan spiritual dan menghormati keyakinan orang lain. Sila kedua mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia yang sejalan dengan semangat Tatwam Asi. Sila ketiga meneguhkan kepentingan persatuan yang selaras dengan ajaran Hindu tentang kebersamaan dan kerukunan. Sila keempat mengajarkan musyawarah dalam kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Dan sila kelima mengingatkan kita untuk membangun kehidupan yang adil dan saling membantu antara lain melalui semangat dana punia dan pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, menjadi umat Hindu yang taat kepada Dharma, sekaligus menjadi warga negara yang menjunjung Pancasila merupakan bagian dari pengabdian kita kepada kehidupan bersama. Mari kita rawat persatuan Indonesia mulai dari keluarga, lingkungan, tempat tinggal, tempat kerja, organisasi, dan masyarakat. Jangan biarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Jadikan perbedaan sebagai kekayaan. Jadikan Pancasila sebagai titik temu. Dan jadikan Dharma sebagai landasan untuk berbuat baik. Sebagaimana semangat dalam ajaran Hindu. Loka samasta sugino bhavantu. Semoga seluruh alam dan seluruh makhluk hidup memperoleh kebahagiaan. Semoga semua bangsa Indonesia senantiasa diberikan kedamaian, persatuan, kerukunan, dan kesejahteraan. Semoga kita semua mampu menjadi manusia yang tidak hanya berbicara tentang persatuan, tetapi juga mampu mempraktikkan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadikan renungan bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, ajang Sleman Creative Week hashtag 6 resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. Kegiatan ini diawali dengan menerbangkan layang-layang pada rangkaian kegiatan Sleman Kite Fest atau Festival Layang-Layang beberapa waktu lalu. Danang Maharsa mengatakan, festival ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan bagi masyarakat, namun juga sekaligus menjadi pengalaman untuk membangun semangat kreativitas dan kebersamaan. Beralih ke informasi lain, transformasi organisasi perguruan tinggi harus berangkat dari tujuan yang jelas, serta diterjemahkan secara konkret melalui perencanaan jangka menengah hingga rencana aksi tahunan. Rektor UGM Profesor Ova Emilia melihat hal itu sebagai langkah krusial, sebab saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada maraknya kecerdasan artificial atau AI, perkembangan teknologi digital, penyesuaian kebijakan pemerintah hingga tuntutan internasionalisasi. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Setunggal absen. Kulo sinten?
1: Menpai.
0: Pak De Pak I main.
1: Leres.
0: Dos pundi? Kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Panjenengan keluarga si kecil nggih sami sehat to jeneng.
0: Alhamdulillah sehat, Pak De.
1: Nggih, sembleran iki Pak Sakirman yo nunggu ket wau e.
0: Matur nuwun Pak Sakirman.
1: Sembaran kula sing teng jujuran kulon yo mirengke.
0: Ngoten.
1: Jeneng kok padha.
0: Ngoten ndak apa-apa.
1: Nggih ya Kang Men.
0: Nggih.
1: Iku ati napa swanten nggih sing ra iso dijahit niku.
0: Jendit kok nggih kesupen malah enggak infokan pertanyaan pagi hari ini to ya. Jendit ulangi dulu.
1: Jawab swanten napa?
0: Swanten dulu.
1: Nggih. Matur nuwun Jendit.
0: Sami-sami. Mbok bilih kagem panjenengan tadi juga belum gabung nggih to di napa di grup Pak di grup sampean lihat statusnya. Pertanyaannya nopo, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit. Apakah itu? Halo.
2: Halo, Sugeng Santan.
0: Nggih.
2: Kepenceng atau gatok teng ndi?
0: Heeh.
2: Kala.
0: Terus pun. Nggih, monggo Pak Bambang.
2: Nggih, menawi salah. Kertas mawon sing ndi?
0: Kertas. Menawi salah mboten di strap. S2 Matur nuwun nggih. Sami-sami, terima kasih. Halo, halo, Sugeng Enjang.
3: Halo, Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang, halo, kabar. Terus pundi?
3: Gatuk Tornomato.
0: Ini kok suantannya kecil ya?
3: Kok kecil banget loh.
0: Iya enggak sih, apa mungkin jangdit yang ini ya? Kekecilan di headset ya. Ini dari mana toh?
3: Oh, ini dari anu utara Rahum yang kebakaran kemarin.
0: Iya lo, itu tapi sekarang sudah mandali?
3: Ya sudah. Tapi itu kan kemis kebakaran Jumat itu masih hidup lah.
0: Iya katanya muncul lagi jengdit bacanya enci.
3: Ini siap sampai Sabtu ya bahwa jam bakar pembakaran. Sampai tapi sekarang sudah aman terkendali.
0: Aman ki semuanya ki. Terima kasih informasinya kalau begitu.
3: Itu pertanyaannya apa? Tidak jelas ya, itu apa ini?
0: Pertanyaannya, Jengdit Ambali. Sebentar. Kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu?
3: Itu kalau anu, ya, itu aja, tidak anu.
0: Kenapa?
3: Ya, kertas.
0: Kertas?
3: Beluang.
0: Ngoten.
3: Ya, terima kasih. Robek enggak bisa dianu, enggak bisa dijahit.
0: Ngoten nggih.
3: Ya, terima kasih, matur nuwun, Jendit.
0: Sami-sami terima kasih. Berikutnya. Halo Sugeng Enjang.
4: Sugeng Su.
0: Matuk.
4: Gatuk.
0: Nggih.
4: Mbul iki dhewe digasil Pak Sepahe men aku.
0: Napa nggih? Nggih.
4: Nggih. Apa-apa yang jenenge rebutan yang ini kita ya.
0: Langgeh to.
4: Gimana putra-putranya sehat-sehat?
0: Alhamdulillah.
4: Sebelumnya saya mengucapkan hari Abri. Semoga mudah-mudahan Abri selalu jaya di udara dan
0: amin.
4: Guna menjaga kelestarian Indonesia.
0: Ngoten nggih.
4: Gitu ayo Mbak Siti tak tunggu Mbak Siti. Karo Bu Sriwi biasane Pak Naryo Purbosari. Aku tak jawab deluang wae.
0: Ngeten luang
4: jehe. Baca salam sehat bersama perempat merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbah Noi Noi. Halo Sugeng Enjang.
5: Sugeng Enjang Jendit Wong Ayu.
0: Nggih.
5: Namo Sabdika dari Sukman untuk kado.
0: Monggo Mami.
5: Salam kasih sayang dulu buat semua saja muah muah muah.
0: Muah muah muah. Ingkang bakan pokoknya sehat ya.
5: Ya, sehat malam dong, kabar baik. Rezeki lancar, penyiar sehat, pendengar sehat.
0: Amin.
5: Kalau tak melu jawab nih, ngawur nih nak salah ya luweh. Cek penting iso masuk.
0: Nggih.
5: Kang pas ngawon, luang.
0: Ngoten nggih.
5: Nggih. Terus.
0: Sami-sami, terima kasih Mami Sartika. Di belakang Mami Sartika ada siapa toh ini?
6: Geng.
0: Sugeng.
6: Enjang.
0: Enjang.
6: Matuk.
0: Matuk. Gatuk. Oh, kalau yang ini yang digiles-giles.
6: Gelas, toh.
0: Gelas adalah

0: Kang Gilas.
1: Ya.
0: Pak Komen. Nggih, ingkang baken sehat nggih.
1: Alhamdulillah. Panjenengan keluarga sehat ta?
0: Sehat alhamdulillah, Kang.
1: Alhamdulillah. Kula tak jawab.
0: Monggo, Kang.
1: Yotro.
0: Yo.
1: Yotro.
0: Yotro.
1: Uang.
0: Uang. Nggih. Nggih gitu.
1: Gaya nak dikumbah ya maneman.
0: Ngoten.
1: Nak dijahit ya ra iso. Ya iso ning ya piye ra payu manan.
0: Ngoten.
1: Nggih ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Kedua matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Di belakang Kang Gilas ada siapakah ini?
2: Iya, Kang Ijang madu gato.
0: Nje, suka Kang Ijang.
2: Iya.
0: Nje, meniko?
2: Mbah Neputune.
0: Mbah Neputune. Mbah Neputune gimana cuaca di tempat Mbah Neputune hari ini?
2: Gak sih redu ini.
0: Kok tak sih redu? Mau nge pun, betul apa-apa nanti cemlorot nge?
2: Korak suwe-suwe nge so padang cemlorot.
0: Betul. Mau nge Mbah Neputune?
2: Kalau ini kertas, Mbak.
0: Kertas?
2: Karena kalau dijahit ini.
0: Gitu nge?
2: Rahun dulu.
0: Sami-sami. Berikut ya, Sugeng.
3: Sugeng.
0: Sugeng.
3: Esuk.
0: Sugeng esuk.
3: Jendit.
0: Nggih, Mbah Mus.
3: Bola.
0: Gimana cuaca Mbah Mus di Tanjung Pinang?
3: Cuaca nampaknya terang tapi masih redup juga ini.
0: Oh, ya. Terang tapi masih redup gitu nggih.
3: Iya. Nggih. Jawabane niku deluang napa kertas ngoten mawon niku.
0: Ngoten nggih.
3: Nggih. Mengke WA-ne nggih. Pun enten ten mriku nggih. Matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami terima kasih. Berikutnya Sugeng Enjang.
4: Sugeng Enjang, ngaduk-gaduk cendir.
0: Nggih Sugeng Enjang, terus pun di pawartos Bu.
4: Nggih. Nggih, terus pun di. Cuaca masih agak redup.
0: Nggih. Wonten.
4: Nggih, jawab.
0: Monggo.
4: Cang utawi kertas.
0: Kertas.
4: Nggih, ngaten kemawon matur nuwun medalipun cendir.
0: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya.
5: Halo.
0: Halo.
5: Gimana kabar?
0: Waduh, lama enggak jumpa. Kayaknya udah berminggu-minggu loh ini.
5: Lah, wi.
0: Kemana?
5: Anu, ngeterke putu ning Adi Sumarmo atau Bali ning Solok to, Nak.
0: Oh, ngoten lah. Njih lah mboten sakit nek niku telepon.
5: Sing penting lah putune sih.
0: Betul.
5: Cendit ditinggal.
0: Nggih, pun biasa.
5: Biasa.
0: Pun mboten marah-marah mboten kula niku.
5: Mboten.
0: Ngoten niku nggih ta.
5: Sok gelo sithik ning ya ora apa-apa lah demi putu.
0: Betul. Minggu depan nyanyi lagi kan ngaten. Hari ini pun ketemu nggih ta.
5: Heeh, kan baken sami pinang nggih. Kesarasan kawilujengan nggih sing
0: iki. Nggih.
5: Nancuk sak keluarga ra nggih sami
0: sehat pinanger.
5: Wilujeng sedayanipun.
0: Amin.
5: Kula badhe nderek jawab sami kalian WA kula.
0: Ngoten?
5: Nggih. Mangke menawi badhe pun maos monggo mboten nggih mboten napa-napa.
0: Terima kasih.
5: Cendit.
0: Sami-sami Putu Ijo. Cendit niki belum baca WA nanti nggih. Cendit baca semuanya nggih. Sugeng Enjang matuk gatuk.
1: Sugeng Enjang matuk gatuk.
0: Nggih Sugeng Enjang. Ini dari Borobudur. Yang empuk-empuk alias mendut deket nggih Pak Rimba.
1: Mendut
0: nggih Pak Rimba.
1: Sehat ya to cendit keluarga.
0: Alhamdulillah sehat Pak Rimba nggih. Sehat ya, semua nggih.
1: Alhamdulillah nge. Sehat. Iki ya cuaca ya wis trontong-trontong. Wis matahari sudah menjedulkan diri.
0: Menjedulkan diri.
1: Nggih. Nggih kula ya jawab.
0: Nggih.
1: Iki kek di nganur lek gono nika. Nika nek dikumbah ra kena nika.
0: Napa?
1: Lek gono ra kek maca koran nika. Koran iki dikumbah ya ora kena sing kek di ra kena.
0: Ngoten.
1: Nggih ta lek gono kek maca koran to.
0: Nggih, copi nanti telepon. Nggih, sami-sami. Terima kasih Pak Rimbang. Di belakang Pak Rimbang ada siapakah ini?
6: Ada dari Pak Kuntapan, Mbak Di.
0: Ada dari Mbak Siti.
6: Iya. Gimana kemarin aku beneran nyak benak berani toh?
0: Berani, kandel.
6: Ayolah.
0: Nggih toh?
6: Iya.
0: Engkang bahkan pokoknya nyanyi.
6: Betul. Yeah. Rakyat tang suara dia sih rasak-rasak sih cek.
0: Gitu. Mbok napa-napa. Pun saestu.
6: Gitu, masih dalam pemulihan.
0: Betul.
6: Gitu. Sehat Mbak Dit?
0: Alhamdulillah. Sehat semua. Mbak Siti juga sehat nggih?
6: Alhamdulillah sehat sumu.
0: Sumu sekali gitu ya.
6: Iya, bakar habis makan tapi memang sumu ya.
0: Nggih.
6: Gitu.
0: Jawabannya apa?
6: Jawabannya kertas.
0: Kupu-kupu kertas ya.
6: Kertas, iya.
0: Nggih, mekaten.
6: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Berikutnya halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Sugeng Injil.
0: Sugeng Injil.
7: Sugeng dedek-dedek.
0: Sehat. Nggih, alhamdulillah. Sehat. Romo 7 lan ibu terus pundi sehat semua.
7: Nggih, alhamdulillah.
0: Nggih. Kalau begitu.
7: Nggih. Nuteng iki ngedapian nggih dari TNI nggih, Ultah TNI dan satu ya untuk cucu saya yang sudah dinas di Bandung ini juga selamat ya, semoga jalankan tugas sebaik-baiknya. Ingatan pacen dan jawabnya itu tisu kertas.
0: Ngoten nggih.
7: Nggih. Ingatan matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo 7. Halo, terputus. Sembari kita menunggu telepon kembali, kita bacakan dulu. Sugeng Enjang, terima kasih menika wonten Pak Sinten nggih. Pak Usman, yang menika yang telepon menika, Pak Sinten, Bu Sinten.
8: Halo.
0: Halo.
8: Kato.
0: Oh, Mas Aldi. Halo.
8: Dan
0: Sugeng Enjang.
8: Tadi jawab.
0: Nggih monggo.
8: Dengan kesehatan sendiri.
0: Alhamdulillah, Mas Aldi sehat toh?
8: Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin.
0: Nggih.
8: Alhamdulillah. Punya menikah.
0: Mm-hmm. Apa nih?
8: Maafan.
0: Napa-napa?
8: Kertas.
0: Oh, kertas. Oke. Okay. Dicatat Bu Guru.
8: Siap-siap tadi tema hari TNI malah gak dikeluarin.
0: Dadah. Biasanya hafal ya, hari ini nanti tema hari TNI-nya nanti kita bacakan saja ya, Mas Aldi ya. Bu gurunya mau kasih pertanyaan dulu. Halo Sugeng Enjang.
9: Halo.
0: Halo
9: Sugeng Enjang, Bu Guru.
0: Sugeng Enjang meniko Mbah Mus Brosot.
9: Oh, raya diri Mbak Musanjung Pinang.
0: Nji.
9: Oh, ini nelpon darani Mbak Musik oleh Mas Jordan.
0: Boten nggih.
9: Suaranya boten apa nggih?
0: Nggih napa boten. Hanya ada dialek yang mirip. Boten niku.
9: Sehat Bu.
0: Sehat Pak Mujun, sehat nggih.
9: Hari iki cuaca sesek redup.
0: Ngoten.
9: Ing pun sumuk.
0: Nggih niki nggih. Wah, kalau siang niku nggih yang panis. Monggo monggo. Jawabanipun apa Pak Mujur?
9: Kertas mawon. Sami rencang-rencang sanes.
0: Kertas nggih.
9: Terima turun Bu Guru.
0: Sami-sami, terima kasih. Halo Sugeng Enjang.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
10: Jendit nggih niki.
0: Nggih leres.
10: Alhamdulillah. Pinanggih maling Mbak nggih.
0: Nggih ki. Ki Kumbukarno, kula ceritain sedikit ini jangan dimarahi ya, Saudara. Kemarin toh Jendit itu tiba-tiba kan pengen makan bolen. Ada yang ngirimi kage. Wah, tak bawa sangu sekarang.
10: Oh, sekarang ya nganu kok buka cabang di Jalan Kaliurang kilometer 8,8.
0: Oh, ngoten, Ci.
10: Di tiga tempat.
0: Alhamdulillah.
10: Induke ten gen kula.
0: Pokoknya sukses terus gitu nggih.
10: Amin, amin. Yeah.
0: Monggo, tapi kemarin katanya kehabisan.
10: Pertanyaannya
0: apakah itu? Ngoten niku nggih. Pertanyaannya adalah kedap pundi to? Kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit. Apakah itu?
10: Oh ya, kertas Mbak.
0: Kertas?
10: Iya, 100% kertas.
0: Ngoten?
10: Ini isi 10 apa isi 6 Mbak?
0: 10?
10: Ya.
0: Alhamdulillah ya, toh. Tapi katanya hanya ada yang original, yang lainnya sold out.
10: Oh, banyak, ada tape, ada coklat.
0: Besok. Lah itu yang lainnya belum sampai sini soalnya.
10: Pokoknya 10 macam ada di ya. Dalam
0: semuanya. Oke, terima kasih nggih Ki Kumarno.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Berikutnya halo Sugeng Injang.
11: Sugeng Injang sing di.
0: Nggih.
11: Pripun Pak Warto?
0: Sehat.
11: Nggih, syukur alhamdulillah.
0: Nggih, syukur.
11: Lah yo nimbangane gur syukur ngono
0: lah. Lah nggih to.
11: Tapi yo syukur.
0: Syukur. Lah betul sing dit itu rak yo ndak ngapa-ngapain to ya.
11: Lah engko nak sanu marah.
0: Enggak. Wong yo syukurnya lembut gitu kok marah.
11: Lah iya.
0: Pagi-pagi kok marah-marah ndak boleh. Ya to.
11: Enggak boleh, harus ketawa.
0: Harus ketawa. Monggo jawabanipun apa?
11: Jawabane yo kertas ngoten, Je.
0: Ngoten.
11: Nggih, pokoke bener bener mbuh salah pokoknya kertas.
0: Kertas.
11: Nggih.
0: Terima kasih.
11: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun. Berikutnya Sugeng Injang matuk gatuk.
12: Halo Sugeng Injang matuk gatuk jendi.
0: Sugeng Injang lama enggak ketemu.
12: Ora
0: iso mlebu, nggih.
12: Jarene Mas Rian iki gampang golek utangan, Jeng.
0: Lah niku tapi Mas Rian juga lama enggak ketemu sama jendi.
12: Ya kuwi kok, Jeng.
0: Nggih toh?
12: Ora iso mlebu ning ayam.
0: Nggih.
12: Nggih.
0: Monggo.
12: Jawab. Lah kok ngik-ngik.
0: Lah kenapa tuh kok ngik-ngik?
12: Adegan itu kayak seru ngomong lo ya wis agak ya wis 5 meter ya.
0: Nggih. Monggo.
12: Jawab kertas utawa tisu nika ya ora kentut diae terangno dicuci maremu.
0: Ngoten nggih.
12: Ngoten mawon jan nggih, salam sehat sedaya keluarga nggih.
0: Matur nuwun.
12: Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno Budaya satu lagi, kemudian kita ke WhatsApp nggih. Halo, Sugeng Injang.
13: Halo, Sugeng Injang. Matuk gatuk.
0: Matuk gatuk.
13: Mlebu.
0: Nggih, ini tadi hampir enggak masuk dulu sesi pertama ya toh.
13: Nggih, ora apa-apa.
0: Enggak apa-apa.
13: Semua sehat ya sendiri.
0: Amin.
13: Nggih, lu tak nderek jawab.
0: Monggo.
13: Nggih, jawabane yo kertas.
0: Kertas aja.
13: Salah yo biasa, bener ya ora apa-apa.
0: Matur
13: nuwun Sindi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita ke WhatsApp dulu nggih. Ada Pak Bano tempel, matuk gaduk, Sugeng Injang jengdit, jawabannya kertas atau uang kertas. Terima kasih. Mbak Anggun, jawabannya kertas aja deh, jengdit maci. Putu Ijo, jawabannya kertas. Karena tadi Putu Ijo sama yang di WA, jengdit bacakan. Mas Teo, di Magelang kertas. Mbak Jio, matuk gaduk. Nopar ki, sifat buruk. Ngoten ki, unci, terima kasih Mbak Jio. Kemudian Bu Mami Sewon, kertas. Kang Min, monggo.
14: Sugeng esok matuk gaduk, Sugeng Injang Bukul sendit
0: kuno
14: kangen saking jasuran kulan Triwi tadi. Mugi-mugi kita setuju tansah dengan keselamatan dan rezeki yang lumintu. Jawaban kulo yang menikah perasaan.
0: Ingat
14: mawan bukul.
0: Terima kasih. Terima kasih. Lestari budayaku. Berikutnya ada dari Mas Agus Prastowo, deluang atau kertas. Kemudian Pak Wiono, kertas putih. Pak Kasiono, monggo.
15: Matuk gatuk, Sugeng Injing jengdit. Kula Pak Kasiono mbulawen badhe ngaturaken jawaban menika kalian jalan-jalan pagi. Itu kula menika ingkang mboten saketipun cuci, mboten saketipun jahit menika hati manusia, tapi perasaan menawi ngaten jengdit, Sugeng Injing berkah dalem, matur nuwun.
0: Sami-sami, Bu Dianingsih kertas, Pak Sutresno kertas, Mbah Mus jengdit, oh Mbah Mus wow, sampun nggih, mboten napa-napa, kertas ngaten nggih. Mbah Giman jawabanipun kertas. Kemudian ada Pak Untung plastik dari Pak Untung Tamsis. Terima kasih Mas Priplayan, jawabannya lembaran kertas. Kemudian ada Pak Bambang Sampun, Bu Saginem, Sugeng Injing, jawaban kulo kertas atau tisu. Mbah Mulyono Gotirto Deluang. Kemudian Pak Tejo kertas. Ada Pak Ferry Gunung Kidul.
16: Ora iso dituji, robek ora iso dijahit ki. Jawabku mulut harimau.
0: Ngoten. Matur nuwun, Mas Klawor.
17: Sugeng Injing, sugeng ayahe tugas. Nek kotor mboten saged dicuci, robek mboten saged dijahit niku. Rokok. Rokok niku nek di cuci nek kotor nenten ya ambiar nek robek nggih dijahit nggih ra iso. Matur nuwun, salam sehat.
0: Terima kasih, salam sehat. Ngeten nggih. Kemudian ada lagi Mbak Cindy kertas, kemudian Pak Untung Samigalo, uang atau duit kertas cuaca redup jendit. Monggo yang mau sambil telepon jendit buka lagi. Sugeng Enjang.
18: Sugeng Enjang matuk gatu.
0: Sugeng Enjang, kalau yang satu ini jendit tahu. Hari ini hari ini siam. Gitu.
18: Iya lagi memang sedang.
0: Lah niku pasti ini adalah Ki Rukun Werdo.
18: Betul. Sedang komedi ku mesti.
0: Ki sakmenika yuswa pinten Ki?
18: Lah,
0: yuswa pinten yuswa?
18: Sangang dosa setunggal.
0: Sangang dosa setunggal ingkang baken sehat terus ketawa ngeten nggih mitengetaken pro 4 menika.
18: Tetep bergeng.
0: Bergenggeng. Pokoknya gitu. Semangat pencet-pencet telepon. Nggih.
18: Pokoke pancer.
0: Pancer terus.
18: Pro 4. Nyanyi.
0: Nyanyi nggih saged. Angge, sak menika jawabanipun apa?
18: Jawaban kula menika delantang tawi kertas.
0: Kertas tawi truwang ngoten niku.
18: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Satur mu terputus. Nggih pun. Sutresno Budaya matur nuwun sanget yang sudah telepon di 0274552219 atau yang sudah WhatsApp juga di 0895014410666. Mas Arif jawabannya kertas. Bu Salamah sugeng injing jendit kulo jawab tisu. Pak Toyong nuar deluang atau kertas. Pak Gading hati. Sutresno Budaya mboten saten pundi-pundi, tetap nyawiji. Nanti kita gabung kembali, dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Weh, itu mercon niki. Tak sumpet iro punaanku, weh. Ben seneng. Le, dole. Iki Pak Lek duwe mercon. Ayo disumet.
1: Ono apa ya Pak Lek? Weh, nyumet mercon. Moh, peti aku. Bangke, kalau ibu ngerti, disenani aku.
0: Weh, surah popo, santai baik. Nek karo Pak Lek iki aman. Ora bakal konangan.
2: Sopo ta iki awan-awan kok nyumet mercon, kayak merebeki tenan, kayak suaranya cedok banget ki.
3: Oh, jantra cetek ki, sek gede, dudu ngilek ki sing cilik. Halah kok mah ngajari? Reti ora, nyumet mercon, utawa petasan ki ora oleh. Ki, pasal 187 KUHP tentang kejahatan membahayakan keamanan umum dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir akan dihukum. Wes, aja nyumet mercon meneh to.
1: Bu, tapi mercone isi siji e. Oleh disumet ora, Bu?
4: Aduh Mbak Yu, ngapunten maaf yo iki, malah numpahi tasmu e.
5: Aduh, Jan, iki ki anyar lho.
4: Woi yo iki mereknya kremes yang orang kaya, wah larang ki.
5: Ya jelas toh, tapi iki ki.
4: Heh, sopo? Kawe ki.
5: Hush, nang wae toh, raono sing ngerti, wong podo plek kok iki.
4: Mbok wis toh Mbak Yu, bangan ning nganggo tas kawe ngono kuwi, mbok nganggo tas rajut kaya nggonku iki wae. Bangga, nganggo produk lokal.

0: Promo TRR ing luri budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budaya, kita kembali lagi. Saat menikah tasih wonten ing Matuk Gado. Nah, Sutresno Budaya di tanggal 5 Oktober 2026 menika juga bersamaan dengan hari ulang tahun ke-81 TNI. Tentunya ada beberapa hal begitu nggih yang dilaksanakan. Nantinya juga akan ada mengikuti bersama-sama bagaimana upacara peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, yang nantinya bisa disaksikan bersama-sama melalui Pro3, kemudian RRI Net, YouTube RRI Net Official, dan juga RRI Digital, serta bisa mendengarkan melalui Pro1 di setiap daerah. Kagem panjenengan yang sekarang ada di Yogyakarta, berarti bisa mendengarkan Pro1 di Yogyakarta. Nah, Sutresno Budaya melihat hal tersebut di tanggal Senin 5 Oktober meniko, apakah juga termasuk cuti bersama? Jadi pemerintah melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri menetapkan ada 17 hari libur nasional dan ada 8 hari cuti bersama. Dalam tarta tersebut memang HUT TNI ini tidak menjadi hari libur ataupun cuti bersama, tapi kita bisa terus memberikan semangat-semangat dan juga mendukung agar TNI ini semakin berjaya begitu nggih. Nah, kita melihat juga menika Sutresno Budaya, ternyata di tanggal 5 Oktober menika tidak hanya hari ataupun hari ulang tahun TNI. Ternyata Hari Guru Sedunia juga diperingati setiap 5 Oktober untuk mengapresiasi dan merayakan seluruh guru di dunia. Hari ini niki guru cendit ya toh. Peringatan World Teachers Day telah diselenggarakan sejak tahun 1994 dan menandai peringatan diadopsinya rekomendasi ILO atau UNESCO 1966 tentang status guru. Momen ini juga menjadi wadah untuk memikirkan kembali arah masa depan profesi pendidikan secara global. Penyelenggaraan Hari Guru Sedunia ini dilakukan atas kemitraan bersama antara UNESCO, Organisasi Buruh Internasional ILO, UNICEF, dan Education Internasional. Peringatan 60 tahun dan juga tantangan profesi guru. Tahun ini juga menandai peringatan Hari Guru Sedunia yang ke-60 sejak direkomendasikan. Ada juga bagaimana guru-guru ini bisa terus makmur begitu nggih. Kemudian juga guru ini memang bisa kita lihat ketika ada sedang mengajar begitu nggih, terganggu ketika profesi mengajar ini kurang diakui atau ternyata masih ada yang kurang dihargai informasinya. Sutresno Budaya, kita beralih lagi kembali ke pertanyaan kita di pagi hari ini. Monggo kagem panjenengan yang baru saja nyawiji di 106,6 FM utawi RRI Digital, ceklik dulu. Pertanyaannya apa, Bu Guru? Pertanyaannya adalah, nanti bisa bergabung di 0274552219. Pertanyaannya, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu? Kembali dibuka teleponnya dan juga WhatsAppnya, sumonggo. Halo, Sugeng Injang.
1: Sugeng Injang, masuk
0: kado. Oke.
1: Lause.
0: Ngoten.
1: Oke. Mas Beni sehat.
0: Alhamdulillah. Sebentar, ini mau pakai bahasa anunya apa? Sheli. Cauan, li pamit.
1: Cauan.
0: Cuaca gimana?
1: Bebido. Wow, oh, cerah ini. Asrep.
0: Leng. Ngoten. Leng.
1: Leng ini adem, asrep. Adem. Tak
0: niki. Tasah leng ngoten nggih. Jeng, Kang pangan pokoknya Pak Amin juga sehat nggih.
1: Nggih, alhamdulillah sehat. Jeng. Yang di keluarga juga sehat dan pendengar semua juga sehat, amin.
0: Amin.
1: Tak jawab. Ini kok jawab pun telanjang.
0: Telanjang.
1: Telanjang. Utawi teluang.
0: Teluang.
1: Ini bahasa Neriko Z.
0: Ngeten ye.
1: Kertas melawan ye.
0: Sami-sami. Lausyek itu Bu Guru ya. Suka nginjang.
2: Halo, Sugeng Injang, Bu Bandita.
0: Sugeng Injang.
2: Jalan bantu.
0: Nggih, monggo Pak Muladi.
2: Gimana cuaca, Mbak Andita?
0: Alhamdulillah. Niki tasih redup.
2: Redup sama ini.
0: Nggih, jadinya iyup gitu ya.
2: Iya.
0: Monggo, jawabannya pun apa Pak Muladi?
2: Nggih, jawabannya ya di apa ini? Dicuci tidak. tidak bisa dicuci lah.
0: Nggih.
2: Tidak bisa dijahit ya. Kertas.
0: Kertas mawon.
2: Nggih.
0: Sami-sami, terima kasih Pak Muladi. Halo, Sugeng Enjang.
3: Sugeng Enjang matuk datuk Sugayu masuk.
0: Monggo Sugeng Enjang.
3: Sehat Cendi.
0: Sehat Pak Sumar. Pak langsung Sumar juga sehat ya. Monggo.
3: Duluang.
0: Duluang, nggih. Terima kasih Pak Sumar. Sami-sami. Halo.
4: Halo, Sugeng Enjing, Cendi cantik.
0: Sugeng Enjing, monggo Bu Janu.
4: Enjing, sehat sendir.
0: Enjing, sehat. Bu Janu sehat ya?
4: Alhamdulillah, ini mau produksi ya.
0: Ngeten.
4: Kulo nganu tak derek jawab drancang utawi druang utawi kertas makaten. Matur nuwun. Niko wonten ingkang nyimak panggih kula Pak Budi Rahono. Monggo Pak mlebet nggih. Monggo Pak Budi. Ngaten mawon. Assalamualaikum.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo berikutnya. Halo.
5: Sugeng Enjang Gigit, sugeng matuk gatuk.
0: Nggih.
5: Niko bertah masuk.
0: Monggo Pak Mur.
5: Nggih, leres.
0: Awar tuh sehat berbah?
5: Sehat. Nggih, Gigit sehat nggih.
0: Nggih, alhamdulillah. Ini tetangga-tetangga mendengarkan semua pagi ini.
5: Ya, gimana?
0: Tetangga-tetangga mendengarkan nggih.
5: Nggih.
0: Nggih. Nggih, monggo. Monggo.
5: Nggih.
0: Gimana gimana?
5: Nggih. Susu mawon.
0: Ngoten nggih.
5: Nggih.
0: Terima kasih.
5: Iya, sami-sami.
0: Matur nuwun. Berikutnya. Halo.
6: Halo, Sugeng Enjang akhirnya masuk hampir 1 jam ini sendiri.
0: Enggak apa-apa Bu Sriwi. Memang butuh perjuangan.
6: Iya. Dari Mbah Noyo masuk tadi.
0: Oh, iya toh.
6: Baru masuk ini. Tapi apa saya sabar.
0: Sabar pokoknya. Alhamdulillah telepon.
6: Cuaca Mondali masih redup cendit.
0: Nggih.
6: Saya mau ikut jawab.
0: Monggo.
6: Jawaban kula kertas.
0: Kertas.
6: Nggih.
0: Matur nuwun.
6: Cendit nih hari ini kayaknya suaranya cerah ceria.
0: Cerah ceria.
6: Hatinya senang gembira.
0: Saya oh iya.
6: Mendengarkannya.
0: Alhamdulillah. Pokoknya sebetulnya setiap hari, tapi ini tanggalnya masih muda sekali.
6: Iya, enggak tiap hari itu kadang kan diem.
0: Ngoten nggih.
6: Ini kayaknya aku senang mendengar.
0: Oh gitu, alhamdulillah. Mungkin banyak pikiran.
6: Kalau ini senang ya, ketawa gitu, ya? Gitu aku senang.
0: Nggih, terima kasih.
6: Nggih.
0: Ngoten nggih. Ngapunten kalau nggih kodong kalau itu kan semangat itu bisa naik turun tapi diusahakan semangat terus, nggih. Sugeng Enjang matuk gatuk. Sebentar toh, ini jengdit suaranya gak propok-propok jadinya jengdit kesupen. Ini sinten.
5: Ayo biasa. Bulan
0: Prambanan. Dek, Mbah.
5: Mbah bisa dijahit, tak cemen itu bisa dijahit.
0: Kenapa toh, Mbah?
5: Itu sudah, kalau itu enggak bisa dijahit, enggak bisa dicuci. Terima kasih, matur nuwun.
0: Sami-sami. Pokoknya reba cakep kata janji. Terputus. Sembari menunggu nanti yang mau bergabung telepon jengdit, bacakan dulu ini terima kasih Bu Sarmiaton kertas, Bu Susmi jawabannya kertas, Pak Caya di tisu, Pak Untuk Raharjo tisu jendit. Salam Maruk Gatuk. Sugeng Enjang Maruk Gatuk.
5: Sugeng Enjang masuk jatuh.
0: Sugeng Enjang monggo monggo melepet.
5: Sugeng monggo.
0: Oke.
5: Ini sinten.
0: Kula.
5: Kula sinten. Kula nu.
0: Kula nu. Romo Haji Ngadiono. Ing bayi leres bayan nggih. Terus pundi Romo ngui-ngui jawabanipun apa Romo?
5: Kertas.
0: Ngoten nggih.
5: Nek liyane ning sing ning nggon catetan cetake kertas.
0: Ngoten nggih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, halo Sugeng Enjang.
7: Sugeng Enjang cendit.
0: Sugeng Enjang. Mana nih?
7: Pripun.
0: Kabarnya Mbah Naunau ya?
7: Barombudur.
0: Nggih, Mbah Naunau. Mbah Naunau sehat nggih?
7: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih. Sami. Biar teleponnya banyak yang masuk ini sebenarnya. Jawabanipun apa?
7: Jawabane nggih sami yang lain kertas mawon.
0: Ngoten.
7: Nggih, matur nuwun jeng di.
0: Sami-sami.
7: Nggih. Paripurna sehat wal afiat.
0: Amin.
7: Lancar rezekinipun.
0: Amin, terima kasih. Matur nuwun. Satu lagi nggih, kemudian ke WhatsApp nggih pun. Ini sepertinya sedang belum bisa jangan dibacakan tadi sampun. Pak Trimuhyadi pintu kaca. Halo Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
8: Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
0: Sugeng Enjang.
8: Sami sehat guru jengdi.
0: Sehat dos pundi pawartos?
8: Nggih sae.
0: Nggih.
8: Cerah.
0: Alhamdulillah. Monggo. Jawabanipun apa?
8: Nggih jawabipun kertas niki Pak Dalyono Guntung nggih mirengke.
0: Pak Dalyono Guntung matur nuwun.
8: Nggih,
0: terima kasih.
8: Monggo pinjah Pak Dalyono.
0: Matur nuwun Pak Dalyono.
8: Jawaban kula kertas.
0: Kertas nggih.
8: Nggih.
0: Sami-sami, terima kasih. Kita ke WhatsApp nggih. Ternyata hampir pukul 7 ngoten nggih. Sugeng Enjang, Budhe Budya, Matuk Gaduk Jengdit jawabanipun kertas. Bu Hartini salam. Sugeng Enjang Matuk Gaduk Jengdit Bu Hartini nderek jawab jawabannya. Sebentar, napa nggih? Jeng matur nuwun, salam sehat selalu. Oh, kertas. Bu Purwanti kertas, Uti Diah kertas jeng dari Uti Diah. Bu Partina Bantul Sugeng Injing Jendit dingo masuk kulon jawab kertas. Matur nuwun. Mas Adi Gamelan Sugeng Injing Matuk Gaduk Deluang. Salam budaya, lestari budayaku. Assalamualaikum Matuk Gaduk Sugeng Injing Jendit derek jawab kertas. Umi Narti. Kemudian ada dari KM Tripojono Sodo kertas. Bu Tanmi Jengdi derek jawab kertas. Pak Badatri Utomo Sugeng Injing kertas. Pak Amin Tisu. Pak Indra Sutopo derek jawab radio kotor dicuci konslet muter-muter pendangipun bu guru Kang Ngejahit salam sehat derek jawab radio kemudian tisu mbak Mbah Suro ngoten nggih apa sarjiman dari Mandukismon asen saja salam budaya lestari budayaku pada Mas Sugeng Enjang Jengdit duit kertas nggih salam sehat tugas lancar cekinipun nggih Bu Ningsih jawabannya kula kertas koran matur nuwun Pak R. Sigit Matuk Gaduk Pak R. Sigit Panjatan kertas Mbak Nid Mbah Lan kertas tisu Pak Min absen aja kanggo nima gendis OTW sekolah terima kasih Pak kasih mau ngejo kertas kemudian ada Mbak Wakiran bicara setelah cuci muka jawaban sing bener lan masuk akal tisu katanya cek Putri Tinesian Matuk Gaduk selamat pagi ceng di jawabannya kertas Pak Sunarno jawabannya deluang lan tisu Pak Siarjono Madukismo jawaban kula tisu tipis ceng dit Pak Sudarmono Sugeng Injing Matuk Baduk kula Pak Barmono saking Pandemahan badhe nderek jawab kertas kemudian Bu Pipi Sugeng Injing ceng di jawabannya tisu Sugeng Injing Matuk Gaduk ceng dit puniko hati utawa manah Mbak Nun kemudian ada Pak Tuba
9: Guru Jendit Sugeng Injing Matuk Gaduk Nderek jawab Jawaban kulo kertas kemawon Matur nuwun Bu Guru Jendit
0: Sami-sami Mbak Glendi monggo
10: Sugeng Injing Jendit Niki cerep kelatisa mas Mbak Glendi ajeng jawab Niku duit kertas
0: Matur nuwun Bu Hana Babe
11: Sugeng esok Matuk Gaduk Sugeng esok Jengdit Ini Bu Hana Dimberan Kidul Jengdit jawabanku Kertas
0: Terima kasih Pak Supoyo
12: Sugeng esok Matuk Gaduk Sugeng esok Jengdit Salam bahagia nge. Rezeki wonten ing panjenengan Lan tansah mangke kesarasan Jawaban kula menika kertas mawon jengdit menawi leres kula matur nuwun lepat jeneng ngapunten bakunipun nggih namung guyon mawon nggih lan kuyu ratuku keplok ora tombo seneng
0: terima kasih Pak Supoyo Pak Berden
13: Sunenjang jawabannya kertas mawon jengdit kertas
0: matur nuwun Mbah Ima
14: Sugeng Enjang jengdit assalamualaikum Niki Mbah Ima Kulon Broko Badin dari jawab Se Niku naik pulau Yoke to'ik Bangsa ini tisu kertas salah dan apa-apa wis biasa. Selamat sehat, sugeng sehat, sugeng makaryo, sugeng enjang.
0: Matur nuwun. Lestari budayaku. Terima kasih Sutresno Budaya, matur nuwun sangat yang sudah gabung. Mbok bilih terlambat, mboten napa-napa besok bisa masuk di kelas lainnya. Sudah masuk telepon di 0274552219 atau gabung di 0895014166. Terima kasih. Pertanyaan yang tadi adalah, kalau kotor tidak bisa dicuci, kalau robek tidak bisa dijahit, apakah itu? Tadi beberapa yang menjawab itu hampir-hampir mendekati. Tapi yang Bu Guru maksud adalah nanti yang sama monggo keplok, yang belum sama ndak apa-apa. Gitu nggih. Jawabannya adalah kertas. Terima kasih Sutresno Budoyo, matur nuwun sanget mbok pilih wonten klentak-klentu saking Jengdit, nyuwun pangapunten. Setelah ini nanti kita masih punya banyak program-program menarik lainnya, lagu dan juga informasi serta kabar berita pukul 7. Jengdit pamit dari Madok Gadok rumiyin. Kita ketemu lagi di Madok Gadok candhipun Sugeng Injang. Matur nuwun.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pemda DIY terus memutakhirkan data warga sebagai persiapan digitalisasi sistem perlindungan sosial mulai tahun depan. Kepala Dinas Sosial DIY, Suyarno, mengatakan, pendataan aktif saat ini baru berlangsung di Sleman dan telah mencakup sekitar 128 ribu warga. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya masih dalam tahap persiapan. Melalui sistem baru ini, penyaluran bantuan sosial ditargetkan dilakukan secara digital melalui transfer langsung kepada penerima. Beralih ke informasi lainnya, DLH Kulon Progo kini memiliki laboratorium lingkungan terakreditasi yang dapat digunakan pelaku usaha untuk menguji kualitas lingkungan. Kepala UPT Laboratorium Lingkungan DLH Kulon Progo, Astuti, mengatakan, fasilitas tersebut telah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Sosialisasi layanan ini menyasar pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diwajibkan melakukan pemantauan lingkungan secara berkala. DLH Kulon Progo berharap pemeriksaan rutin dapat mencegah pencemaran lingkungan akibat pengelolaan limbah SPPG. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.